0: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
1: Murid!
2: Iya, guru!
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Teman terbaik

Masih bareng Ijal Kompro 2 ya, tentunya di Sepada Sikat. Informasi singkat dan juga tepat pastinya. Nah, Kompro 2 hari ini tuh tepat tanggal 24 Agustus ya, ternyata punya cukup banyak catatan penting nih dalam sejarah, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Kita mulai dari Indonesia nih, pada 24 Agustus 1962 TVRI resmi mengudara untuk pertama kalinya dengan menyiarkan pembukaan Asian Games keempat di Jakarta. Dan momen ini yang kemudian menjadi dasar nih diperingatinya Hari Televisi Nasional setiap 24 Agustus. Happy birthday buat TVRI ya. Memang salah satu dari kita tuh di bawah ini Tompro ya, milik negara tuh ada tiga, yaitu TVRI, RRI dan juga Antara. Jadi berasa keluarga gitu. Pokoknya all the best deh buat TVRI, semoga makin jaya dan semoga memberikan selalu inspirasi-inspirasi buat masyarakat dan tentunya pastinya anak muda di Indonesia. Nah, kalau sekarang nih kita bisa tonton lewat berbagai platform ya. Dulu televisi ini menjadi salah satu hiburan utama masyarakat, bahkan buat generasi 90-an dan sampai dengan 2000-an mungkin masih ingat rasanya nunggu jam tayang acara favorit juga nih. Nah, beralih ke sejarah dunia, Kompro 2, tanggal yang sama juga mencatat beberapa peristiwa besar nih. Pada 79 Masehi, Gunung Vesuvius di Italia meletus dan menyebabkan kota Pompei serta Herculaneum terkubur material vulkanik. Kemudian pada 1814, pasukan Inggris menyerbu Washington DC dan membakar Gedung Putih dalam Perang 1812. Ada juga peristiwa yang lebih dekat nih dengan masa kita, yaitu pada 24 Agustus 1991 ya, Ukraina ini mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet dan tanggal tersebut kini diperingati juga sebagai Hari Kemerdekaan Ukraina. Jadi satu tanggal ternyata bisa menyimpan begitu banyak cerita memprodua dari sejarah televisi Indonesia. Lalu ada letusan gunung berapi di Italia ya, yang memang legend banget ceritanya sampai dengan masa kini, sampai lahirnya sebuah negara merdeka nih. Nih kalau dengar tanggal 24 Agustus, peristiwa mana nih yang paling menarik perhatian kamu? Atau mungkin kamu juga punya peringatan-peringatan khusus pada tanggal 24 Agustus, Kompro 2, mungkin ulang tahun kamu. Buat kamu yang ulang tahun pada hari ini, pokoknya selamat ulang tahun, semoga umurnya berkah dan bahagia selalu, tentunya dilimpahi dengan cuan-cuan yang luar biasa banyaknya pastinya. Ataupun punya agenda besar ya pada hari ini, semoga dilancarkan juga, Kompro 2.

0: Kira-kira kenapa ya rambut uban cepat banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
3: Jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisi.
1: Jadi pengen ke Jepang nih kalau gini. Keren-keren.
2: Kenapa, Win? Tiba-tiba banget.
1: Ini loh, di Jepang itu ternyata ada pulau namanya Aoshima atau biasanya disebut Cat Island. Wow. Dan di sana itu, Le, ternyata rakyatnya itu cuma belasan, tapi meongnya ratusan, Le.
2: Ratusan? Kok bisa sih, Win?
1: Iya, jadi sejarahnya itu kucing-kucing ini dibawa nelayan untuk ngusir tikus. Ternyata makin kesini tuh kucingnya makin berkembang biak sampai jadi penghuni tetap di sana.
2: Waduh, kayaknya cat lover kayak aku nih bakal bahagia banget, Win, kalau liburan ke sana.
1: Gas, tapi inget, Dit, di sana itu nggak ada kafe, nggak ada live musik, jadi kamu nongkrongnya di sana sama kucing, Le. Ada.
2: Ah, nggak apa-apa banget, ratusan kucing kapan lagi, Win?
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember bikin kamu jadi si paling tahu.
3: Pada
4: selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman

Kalau dengar kata kayu ya teman produah, pastinya kita kebayang buat meja lah, buat kursi, rumah atau furniture nih. Tapi bagaimana kalau ada kayu yang justru bisa masuk ke meja makan nih teman produah, bukan buat meja makannya ya. Nah, di Misiones Argentina ada pohon bernama Jacaranda, yaitu Jacaranda spinosa teman produah. Bagian kayunya ternyata bisa diolah menjadi bahan pangan nih. Kok bisa? Nah, Jacaranda ini punya karakter yang berbeda dari kayu pada umumnya. Kayunya ringan dan juga lunak karena mengandung banyak air. Karena karakter itu, kayunya kurang diminati nih untuk kebutuhan industri kehutanan. Nah, kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh seorang insinyur kehutanan asal Misiones, Roberto Pescuti, setelah melakukan penelitian selama bertahun-tahun nih. Dan ia mengembangkan metode khusus agar kayu Jacaranda bisa dikonsumsi. Tapi tentu saja yang memproduksi bukan berarti kita bisa mengambil kayu dari pohon lalu langsung menggigitnya. Bukan dong, itu namanya tebu ya. Kayu ini harus melalui proses pengolahan khusus nih, terlebih dahulu tentunya. Setelah diolah, Jacaranda ini bisa dibuat menjadi berbagai produk, mulai dari potongan kayu dalam sirup, lalu selai, nektar, alfajor, terus sampai dengan coklat. Bahkan bisa digunakan dalam hidangan gurih dan juga dipadukan dengan daging ataupun saus nih. Dan yang menariknya, pemanfaatannya juga dikembangkan dengan konsep ekonomi sirkular, yaitu menggunakan bagian pohon ya yang tumbang ataupun tidak dimanfaatkan industri kehutanan. Jadi ternyata kayu yang bisa dimakan ini bukan sekadar istilah unik aja, tapi Jacaranda ini membuktikan bahwa bahan yang selama ini kita kenal untuk membuat meja dan kursi ternyata bisa punya cerita lain nih, bahkan di dari dunia kuliner atau masuk ke dunia kuliner juga. Wih, luar biasa. Kita coba nggak nih, mau produk makan kayu?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: HP bergetar, tapi ternyata nggak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital. Ke warung Tati, beli pecel.
3: Hey, mau kemana?
2: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
3: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
2: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
3: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
2: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal, bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Ada kabar baik nih buat kamu yang udah nunggu untuk kembali liburan ke Bromo nih, Tung Bro 2. Setelah sempat ditutup akibat kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kawasan wisata Bromo kembali dibuka untuk wisatawan mulai Kamis kemarin ya, pukul 00.01 waktu Indonesia Barat, Tung Bro 2. Sebelumnya kebakaran di kawasan TNBTS berhasil dipadamkan setelah berlangsung selama 13 hari dan penanganannya melibatkan berbagai pihak nih, mulai dari petugas Kementerian Kehutanan, lalu Balai Besar TNBTS, lalu Manggala Agni, PNPB, BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat nih. Sebelum dibuka kembali, petugas juga melakukan pendinginan, penyisiran, dan juga pemantauan untuk memastikan nggak ada lagi titik api maupun bara yang berpotensi memicu kebakaran. Nah, buat Tung Bro 2 yang punya rencana naik ke Bromo ya, pembukaan ini tentu aja kabar yang ditunggu-tunggu ya. Apalagi aktivitas wisata Bromo ini juga berkaitan dengan banyak pelaku jasa wisata, termasuk masyarakat di wilayah Lumajang. Nah, tapi ada satu hal yang perlu diingat nih, Bromo memang udah dibuka ya Tung Bro 2, tetapi bukan berarti kita bisa mengabaikan nih kondisi kawasannya. Dan Balai Besar TNBTS mengingatkan wisatawan untuk mematuhi nih arahan petugas, lalu menjaga kebersihan, dan yang paling penting jangan melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran, termasuk membuat api unggun atau perapian nih, lalu membuang puntung rokok sembarangan maupun meninggalkan benda yang berpotensi menjadi sumber api. Kalau nanti kamu berkunjung ke Bromo, jangan lupa juga cuman bawa pulang foto dan juga video bagus aja ya. Yang lain ditinggalin semuanya Tung Bro 2. Sampah jangan lupa untuk dibawa balik lagi. Bawa pulang juga kebiasaan untuk menjaga kawasan konservasi, karena Bromo dibuka kembali untuk dinikmati, tapi tetap harus dijaga bersama-sama.

0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
1: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nah tadi aku udah ngasih informasi-informasi ya teman Pro 2. Ada dari perakiran cuaca dari BMKG, terus lalu lintas di Jember Kota juga. Ada informasi-informasi tentang pembukaan Bromo ya, pembukaan kembali Bromo. Dan pada akhirnya ya, kita sudah berada di ujung interval pertama, yaitu pada sikat informasi singkat dan juga tepat. Tapi tenang aja teman Pro 2, kita bakal move ke interval kedua, yaitu sepeda Besti bekal semangat tiap pagi. Karena hari ini adalah hari TV nasional ya teman Pro 2, begitupun juga di bertepatan dengan hari ulang tahunnya TVRI. Nah kalau ngomongin TV nih, kita bakal bahas ya teman Pro 2, kita agak-agak nostalgia dulu. Kira-kira acara TV zaman dulu yang sering kamu tungguin tuh apa aja sih teman Pro 2? Boleh ya cerita sama Ija tentunya di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember. Jangan lupa di follow dulu, terus cek IG story terbarunya. Di situ ada question box, silahkan ketik-ketik acara TV yang sering banget kamu tunggu nih. Sampai nanti pukul 9 ya, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Aku tunggu nih teman Pro 2.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini. Karena bisa jadi, itu lebih melekat dari yang kamu kira.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

saatnya para bestie bekal semangat tiap pagi nih sama Pro 2. Seperti yang aku bilang tadi ya, kita akan ngebahas tentang acara-acara TV yang dulu sempat mewarnai masa kecilmu nih. Apalagi buat kamu yang anak-anak 90-an atau 2000-an nih Pro 2. Kalau sekarang nonton tuh tinggal buka HP dan pilih apa yang kita mau. Dulu ceritanya beda. Anak 90-an dan juga 2000-an nih harus hafal jam tayang acara favoritnya nih. Kalau udah tahu Doraemon mau tayang ya misalnya, rasanya ada agenda wajib nih duduk di depan TV dan jangan sampai kelewatan itu Pro 2. Begitu juga dengan mungkin Dragon Ball, terus Detektif Conan, Pokemon, Digimon, Chibi Maruko-chan, Shinchan, Naruto, Beyblade sampai dengan Sailor Moon ya. Pokoknya jangan sampai kelewatan itu acara-acara yang ditunggu-tunggu setiap harinya. Ada yang nunggu karena mungkin suka ceritanya, ada yang suka karakternya, bahkan ada yang sebenarnya enggak terlalu paham juga ceritanya Tom Pro 2, tapi tetap ditonton karena udah jadi kebiasaan juga. Nah, bukan cuman kartun, anak 2000-an ini mungkin masih inget ya acara-acara TV kayak Inbox, terus ada juga Dahsyat ya Tom Pro 2, Indonesian Idol, Idola Cilik, Extravaganza, Opera Van Java, atau berbagai acara lain yang dulu sering jadi tontonan keluarga juga. Bahkan ada yang rela nih buru-buru pulang sekolah supaya gak ketinggalan acara TV favoritnya. Dan menariknya ya, pengalaman ini sekarang tuh udah berubah Tom Pro 2. Kita hidup di zaman yang on demand gitu, ketika tontonan bisa dipilih kapan aja. Tapi justru karena dulu harus nunggu ya, satu acara ini bisa kerasa spesial banget. Ada rasa penasarannya, terus ada penantiannya juga, dan besoknya ada bahan obrolan sama teman-teman juga nih. Nah, kalau ngomongin acara TV di zaman dulu, pasti ada satu judul yang begitu disebut nih langsung bikin kita inget masa kecil. Tapi sebenarnya kenapa sih tontonan lama nih bisa bikin kita kangen banget sama Pro 2? Nanti kita bakal bahas dan juga sedikit-sedikit nostalgia ya. Kira-kira ada cerita apa di balik acara-acara TV yang tiap hari kita tunggu-tunggu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
2: Hi girls, what's up?
3: Hi, baik-baik aja kok, kamu gimana?
2: Aku fine. So where are you going?
4: Kita lagi mau ke kantin, kamu mau ikut gak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.

Nomor 2, coba ingat lagi suasana waktu masih sekolah nih. Pulang sekolah, ganti baju, makan, terus mungkin langsung nyalain TV. Nah, kalau acara favorit belum mulai, tinggal duduk nunggu aja. Kadang sambil ngerjain PR, kadang sambil rebutan remote sama saudara juga nih nomor 2. Kalau aku dulu ingat banget sih, kalau habis pulang sekolah ya, itu langsung ambil makan. Masih, kadang masih pakai seragam juga, terus nyalain TV, duduk depan TV sambil makan, nonton apa coba? Iya, betul, nonton Si Unyil, teman Pro 2. Nah, mungkin kamu juga sama ya, tontonannya Si Unyil, ataupun mungkin nonton Doraemon atau Shinchan nih, yang muncul kadang ya teman Pro 2 tuh, kalau sekarang ya, throwback lihat cuplikan-cuplikan Doraemon, Shinchan gitu, yang muncul bukan cuman ingatan tentang kartunya aja, kita juga bisa ikut teringat dengan rumah, keluarga, teman sekolah, bahkan kebiasaan kita waktu itu, waktu kecil gitu. Makanya nostalgia ini kerasa berbeda dibanding sekedar nonton ulang sebuah tayangan. Nah, dalam psikologi, nostalgia adalah perasaan nih ketika kita mengingat kembali pengalaman masa lalu yang punya makna bagi kita. Nah, penelitian tentang nostalgia menunjukkan bahwa mengingat pengalaman yang menyenangkan ini bisa membantu meningkatkan perasaan terhubung dengan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita juga. Makanya gak heran kalau satu lagu pembuka kartun ya, aku ingin begini, nah itu kan, atau potongan acara TV aja bisa langsung ngebuat kita kayak yang wah, jadi inget ya dulu sering banget nonton ini gitu Bung Pro 2. Apalagi sekarang potongan acara lama nih sering muncul lagi di media sosial, apalagi TikTok ya, pasti di FYP tuh muncul nomor Pro 2. Anak-anak 90-an dan juga 2000-an akhirnya bisa bernostalgia bersama, membandingkan tontonan zaman dulu dengan tontonan zaman sekarang nih. Tapi setiap generasi tentu punya daftar nostalgianya sendiri. Ada yang masa kecilnya ditemani Doraemon, ada juga SpongeBob, ada juga yang suka Naruto, ada juga yang lebih ingat acara musik atau kuisnya nih. Coba kita dengerin ya acara apa yang paling membekas buat teman Pro 2. Silahkan bergabung ya teman Pro 2 di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember. Cek IG story terbarunya, silahkan, di situ ada question box. Kalau mau request boleh, tapi harus gabungan dulu ya, gak cuman requestan doang teman Pro 2. Aku tunggu sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat tentunya.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa,

0: tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
0: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Dan memperluas kalau dibagi berdasarkan generasi nih ya, nostalgia TV ini juga menarik nih Mumbro 2. Anak 90-an mungkin tumbuh dengan tontonan seperti Doraemon, Dragon Ball, Sailor Moon, Chibi Maruko-chan, Detektif Conan, Pokemon sampai dengan Ninja Hattori. Ini favoritku semuanya nih. Dan sudah ini ya, sudah tamat Mumbro 2 aku nontonnya. Sementara mereka yang tumbuh di era 2000-an ya, mungkin mulai mengenal SpongeBob, terus Ben 10, ada Avatar The Last Airbender, Naruto, Digimon, Beyblade, dan juga Totally Spies. Dan masih banyak lagi nih Mumbro 2. Ada juga acara yang bukan kartun nih. Anak-anak dulu bisa punya jadwal sendiri untuk menonton Idola Cilik. Idola Cilik. Nah, masih ya. Masih hafal dengan theme song-nya. Terus ada laptop si Unyil, nih juga favoritku. Terus si Bolang juga, atau acara musik seperti Inbox dan juga Dahsyat nih. Dulu ada yang terkenal tuh ini Mumbro 2, almarhum Olga ya. Nah itu jadi ikonnya Dahsyat nih. Belum lagi program komedi yang sering ditonton bareng keluarga seperti Extravaganza dan juga Opera Van Java yang selalu gak kalah lucunya ya dengan acara-acara TV zaman sekarang nih Mumbro 2. Yang menarik, masing-masing acara ini punya pengalaman yang berbeda. Doraemon mungkin mengingatkan seseorang pada masa SD-nya. Terus Naruto bisa mengingatkan juga nih pada masa SMP. Sementara Inbox ini juga Dahsyat mengingatkan pada masa ketika kita pertama kali mulai mengikuti lagu-lagu yang sedang populer. Dan benar banget nih Mumbro 2, pas aku SMA ya atau SMK nih, aku memang berkunjung, memang ada studi tour gitu, dan itu ke Dahsyat Mumbro 2. Jadi penontonnya, dan seru banget sih ketemu sama artis-artis, terus dengerin live musiknya juga. Jadi itu jadi pengalaman sampai sekarang dipegang gitu Mumbro 2, dan menarik banget. Jadi nostalgia sebenarnya bukan soal menentukan acara mana yang paling bagus ya, karena selera setiap generasi itu pasti beda-beda pastinya. Yang membuat acara berkesan adalah hubungan acara tersebut dengan pengalaman kita pada saat itu. Dan mungkin itu juga alasan kenapa kita ada tayangan lama ya yang kembali muncul, lalu responnya bisa langsung ramai banget, like-nya tuh banyak banget, terus repostannya juga banyak banget. Bukan karena kita tiba-tiba kembali jadi anak kecil lagi, tapi karena tayangan itu ngebawa kita nih inget versi diri kita di masa lalu. Nah kalau teman Pro 2 harus milih satu acara aja untuk ditonton kembali seperti zaman dulu, kira-kira pilihannya apa ya? Nah kita sudah sebutin ya banyak acara tadi. Sekarang waktunya cek nostalgia teman Pro 2 nih. Ini ada Maisa. Doraemon sih dulu kalau udah mulai susah disuruh pindah channel. Sekarang kalau dilihat potongannya di media sosial langsung inget zaman SD. Bener, real banget ya. Dan ada fun fact-nya Mumbro 2, Doraemon itu ya, kan di filmnya kalau gak salah, itu tuh pas Nobita udah tua dan meninggal ya Mumbro 2, itu nyuruh Doraemon untuk kembali ke dunianya Doraemon gitu. Tapi Doraemon yang melakukan nih agak-agak di luar ekspektasi tuh Mumbro 2. Yang dilakukan Doraemon adalah kembali ke zaman dimana Nobita masih anak-anak lagi. Jadi Doraemon tuh selalu nemenin Nobita ya dari kecil sampai dengan dewasa, dan itu berulang-ulang tuh Mumbro 2. Kucing ya memang setia banget sama tuannya ya memang. Terus ada juga nih Raka, katanya Naruto dulu nunggu episodenya seru banget. Sekarang kalau lihat meme Naruto aja kadang langsung inget masa sekolah. Nah ini juga nih Naruto, sampai sekarang masih ada ya tontonannya Naruto tuh, meskipun sekarang lewat YouTube teman Pro 2. Dan berapa episode nih, kayaknya udah ribuan episode sih si Naruto ini. Terus ada juga nih Nanda, SpongeBob kayaknya sampai sekarang masih bisa ditonton. Betul, dulu nonton karena lucu, sekarang nonton malah karena nostalgianya. Betul sekali. Ya, SpongeBob juga aku suka. Apalagi pas mau berangkat sekolah tuh biasanya ada tayangan teman Pro 2 SpongeBob di pagi hari. Udah mau telat ya, tetap nongkrongin TV. Akhirnya kena marah.
Terus terakhir nih ada Sinta, idola cilik dulu suka lihat anak-anak seumuran tampil di TV. Sekarang kalau lihat cuplikannya lagi langsung ingat masa kecil. Apalagi kalau ini memproduk, kalau kamu tahu peserta-peserta idola cilik sekarang udah gede-gede, sekarang udah punya anak juga, udah nggak cilik lagi tuh memproduk. Dan sempat viral-viri juga ya, terkenal sih sekarang ada Sivia, terus itu grupnya Sivia itu nomor 2 pokoknya. Jadi ibu-ibu yang sekarang seneng podcast nih dan juga masih menghibur anak-anak muda zaman sekarang. Nah ternyata jawabannya beda-beda ya, ada yang langsung nyebut kartun, ada yang milih anime, terus ada juga yang justru kangen acara musik di program anak. Dan dari situ kelihatan bahwa nostalgia setiap orang ini punya cerita sendiri. Kita mungkin menonton acara yang sama tetapi kenangan yang dibawa pulang ini bisa berbeda-beda. Buat satu orang Doraemon mungkin cuman kartun, tapi buat orang lain itu bisa berarti waktu sarapan sebelum sekolah, nonton bareng saudara, atau masa ketika belum punya banyak kesibukan atau belum punya tanggungan hidup. Nah itu sih kayaknya highlightnya itu yang memproduksi ya. Ingatan di mana ya itu tanpa beban, tanpa cicilan dan segala macamnya, pokoknya bebas banget. Nah terima kasih teman produser yang sudah bergabung nih di interval kedua ya, di sepada kali ini yaitu sepada BST bekal semangat tiap pagi. Tenang aja, kita bakal lanjut ke interval terakhir di sepada Insight, inspirasi pagi terupdate sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
3: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu, kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Dede, Mama. Pergi, Mare.
3: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
4: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kakodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, kita masuk ke interval terakhir nih Mompro 2, yaitu para insight, inspirasi pagi terupdate. Seperti biasa kalau hari Senin tuh ya ngomongin Indonesia tuh Mompro 2. Nah, ini fokusnya adalah ngomongin prestasinya Indonesia. Pasti yang muncul di kepala nih mungkin atlet-atlet yang naik podium, bendera merah putih yang berkibar ya, atau lagu Indonesia Raya yang berkumandang di ajang internasional. Tapi sebenarnya prestasi Indonesia ini gak cuma soal olahraga aja tuh Mompro 2. Ada anak muda Indonesia yang berprestasi di bidang sains, teknologi, robotika, seni, budaya, sampai dengan pendidikan. Jadi gak selalu ya atlet nasional dulu baru bisa disebut membanggakan, bukan ya. Jadi semua warga tuh punya Mompro 2, punya kewajiban dan punya hak juga untuk mengharumkan nama Indonesia. Nah, ketika anak-anak Indonesia mampu bersaing dengan peserta dari berbagai negara dan juga membawa pulang penghargaan, itu juga menjadi bukti nih bahwa kita punya

banyak talenta. Contohnya nih, ada International STEM Olympiad 2026 di Roma. Delegasi pelajar Indonesia berhasil membawa pulang 30 penghargaan tuh. Nggak tanggung-tanggung, 30 langsung diborong pulang ke Indonesia. Terdiri dari 6 emas, 6 perak, 10 perunggu, dan juga 8 honorable mention. Prestasinya datang dari bidang seperti coding dan juga sains. Nah, kalau ngelihat prestasi seperti ini, pertanyaannya jadi menarik nih, Tong Pro 2. Sebenarnya bidang apa yang paling bikin kita bangga sebagai orang Indonesia? Olahraga kah? Pendidikan kah? Teknologi kah? Seni budaya kah? Atau justru prestasi anak muda di bidang lainnya? Boleh ya kamu gabungan sama Pro 2? Karena aku udah post IG story nih di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember, tentunya dicek aja IG story terbaru ataupun di WhatsAppnya Pro 2.

0: berdua, siapa nih yang masa kecilnya gak asing sama congklak? Permainan yang satu ini nih, kelihatannya simpel. Cuma mindahin biji ke lubang-lubang kecil. Tapi jangan salah, strategi dan juga fokus itu penting banget. Dari congklak, kita belajar sabar. Mikir langkah ke depan, sampai belajar menerima kalah dengan elegan. Seru ya, permainan jadul.
1: Loh, kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bro, kalau ngomongin prestasi Indonesia di dunia olahraga rasanya nggak bisa lepas ya dari bulu tangkis. Nama-nama atlet Indonesia sudah lama dikenal di kompetisi internasional dan juga olahraga ini juga punya basis penggemar yang besar di dalam negeri. Nah, tapi sekarang prestasi olahraga Indonesia juga mulai berkembang nih di berbagai cabang ya. Ada panjat tebing, atletik, pencak silat, wushu, hingga cabang olahraga lain yang terus dibina. Bahkan pemerintah sekarang mulai mendorong penggunaan sport science dan juga kecerdasan buatan di dalam pembinaan atlet teman Pro 2. BRIN pada 2026 menyebut teknologi dan juga AI mulai dimanfaatkan untuk membantu strategi performa hingga pembinaan talenta olahraga nasional. Artinya prestasi olahraga ini bukan cuma soal atlet punya bakat dan juga latihan keras aja. Sekarang udah mulai melibatkan data, teknologi, ilmu olahraga dan juga penelitian supaya kemampuan atlet ini bisa terus berkembang. Dan ini menarik buat anak muda nih. Karena menunjukkan bahwa dunia olahraga ini sekarang juga semakin dekat dengan teknologi dan juga sains. Tapi kalau menurut kamu, olahraga bukan satu-satunya bidang yang membanggakan, masih banyak pilihan lain kah? Bagaimana nih dengan anak muda Indonesia yang berprestasi lewat sains dan juga teknologi nih, Tolong Pro 2? Pastinya bakal banyak banget sih. Gak cuman usia dewasa aja, Tolong Pro 2, anak-anak sekarang udah kreatifnya luar biasa, pinter memanfaatkan teknologi, bikin robot lah, bikin game lah dan segala macamnya Tolong Pro 2, dan itu patut banget diapresiasi tentunya.

0: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Siapa yang tidak kenal dengan petis? Bumbu tradisional khas Jawa Timur ini hampir selalu hadir dalam setiap masakan daerah tersebut. Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu penghasil petis terbaik dan terbesar di Indonesia, terutamanya petis udang. Pasta berwarna hitam atau coklat pekat ini merupakan hasil olahan kaldu udang atau ikan yang dipadatkan dan menjadi bumbu andalan dalam masakan khas Jawa Timuran.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nah, kita langsung aja ngomongin prestasi internasional nih, teman Pro 2. Kita lebih cepat ingat atlet, padahal anak muda Indonesia juga punya prestasi di bidang yang gak kalah keren. Sains, teknologi, coding, dan juga robotika nih. Contohnya tadi dari International STEM Olympiad 2026 ya, ada pelajar Indonesia yang meraih penghargaan dalam kategori coding. Ini menunjukkan bahwa kemampuan anak muda Indonesia bukan cuman soal ngafalin teori aja, tapi juga bagaimana mereka memecahkan masalah dan membuat sesuatu yang menggunakan teknologi itu juga. Nah, bahkan pengembangan talenta nasional sekarang juga nggak hanya diarahkan ke olahraga. BRIN menyebut seni budaya, riset, dan juga inovasi juga menjadi bagian dari pengembangan talenta untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kalau ada yang bilang anak muda sekarang cuma jago main gadget, main game doang ya, sebenarnya nggak sesederhana itu, teman Pro 2. Gadget dan juga teknologi juga bisa nih jadi alat untuk belajar, terus buat karya juga, ngelakuin riset, bahkan membawa nama Indonesia ke kompetisi internasional. Nah, di sini kita jadi punya banyak pilihan nih. Ada yang bangga karena atlet Indonesia, ada yang bangga karena pelajar Indonesia, ada yang bangga juga karena teknologi, dan juga ada yang ngerasa budaya Indonesia justru menjadi prestasi yang paling membanggakan. Nah, sekarang kita dengerin pendapat teman Pro 2 nih. Ada siapa nih kira-kira? Oh, ada Kak Nuri nih yang sudah mengirimkan suaranya, teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng deh.
1: Halo, aku Nuri. Kalau ditanya prestasi Indonesia di bidang apa sih yang kamu bikin bangga setengah mati? Wah, pilihannya banyak banget. Apakah dari bidang olahraga? Tempat atlet-atlet kita langganan mengibarkan merah putih di panggung dunia? Atau dari bidang seni dan budaya, mulai dari musik, film, sampai busana khas kita yang makin sering dilirik dan diakui secara internasional? Atau jangan-jangan kamu paling bangga sama anak-anak muda di bidang teknologi dan ekonomi kreatif yang makin inovatif dan sanggup bersaing global? Satu hal yang pasti, setiap pencapaian anak bangsa di bidang apapun itu selalu berhasil bikin dada kita berdesir, bangga jadi bagian dari Indonesia. Kalau versi kamu sendiri, prestasi di bidang apa nih yang bikin kamu bangga?
0: Wah, terima kasih ya Kak Nuri yang sudah mengirimkan suaranya ya, tanggapan prestasi Indonesia yang paling membanggakan apa aja sih. Memang sekarang tuh di banyak bidang ya, teman Pro 2, gak cuma olahraga. Kalau dulu tuh pasti kalau prestasi Indonesia ya olahraga, olahraga, olahraga. Terus sekarang di bidang teknologi, sains juga banyak nih. Dan mungkin memang gak perlu menentukan satu bidang sebagai yang paling hebat ya, karena Indonesia punya banyak jalur untuk berprestasi, teman Pro 2. Olahraga punya atletnya, sains punya penelitinya, teknologi punya inovatornya, seni punya senimanya, dan juga budaya punya generasi yang terus menjaganya. Nah, terima kasih teman-teman berdua yang sudah gabung.

0: Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Thulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya, justru menjadi salah satu penyumbang utama limbah global.
1: Bu, boleh aku bantuin ibumu masak?
2: Jangan! Duh, nanti dapur jadi berantakan, malah nggak selesai-selesai memasaknya.
1: Kalau gitu, aku bantuin masukin baju ke lemari ya.
2: Aduh, stop. Nggak usah, Tata. Sudah, diem aja di depan TV. Nanti lemari jadi berantakan semua.
3: Ibu, siapa yang sering begini? Merasa ribet saat anak ingin membantu pekerjaan kita? Membiarkan anak membantu terkesan ribet dan berantakan. Padahal, membiarkan mereka akan menumbuhkan jiwa kepedulian, menumbuhkan kreativitas, dan melatih tanggung jawab. Ribet demi kebaikan, gak apa-apa kan?
4: Tak kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Lompat-lompatan di kotak gambar kapur. Itu dia. Kelihatannya sederhana, tapi butuh keseimbangan dan juga fokus yang tinggi. Dari engklek kita bisa belajar tentang ketelitian dan juga semangat mencoba lagi meski sering gagal.
5: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi 24 Agustus 2026 barengan Aisyah yang siap ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate teman Pro 2. Dan di informasi pertama, ada asap karhutla Kalimantan tembus Sarawak Malaysia, sekolah di Kuching diliburkan. Dan di informasi kedua, karhutla Riau menurun penanganan di kerumutan diperkuat lewat udara. Dan di informasi ketiga, Piala Suratin PSSS gagal melangkah ke babak berikutnya. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan mulai menyebar hingga Sarawak, Malaysia. Kualitas udara di Kuching bahkan sempat menembus indeks di atas 200 atau masuk kategori sangat berbahaya. Kondisi tersebut membuat pemerintah setempat meliburkan sekolah pada 20 hingga 21 Agustus 2026 dan menerapkan pembelajaran dari rumah. Menurut KJRI Kuching, asap terutama berasal dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya deteksi dini, penanganan titik api, dan pemadaman karhutla.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Riau secara umum mulai menurun. Namun kebakaran di lahan gambut Desa Kerumutan Kabupaten Pelalawan seluas lebih dari 280 hektar masih menjadi fokus penanganan dan telah berlangsung selama 26 hari. Polda Riau bersama TNI, BNPB, BPBD dan Manggala Agni memperkuat pemadaman melalui operasi udara serta pembuatan sekat kanal untuk mencegah api meluas. Pemerintah juga menyiapkan layanan kesehatan bagi warga terdampak asap, termasuk pemeriksaan ISPA dan pembagian masker.

PSSSU 17 harus mengakhiri perjuangannya di Piala Suratin U17 Jawa Timur 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Pasuruan United di Stadion Gelora Muhammad Saleh, Situbondo. PSSS dan Pasuruan United sama-sama mengoleksi 4 poin, namun PSSS tersingkir karena kalah dalam perhitungan head-to-head. Pasuruan United pun melaju ke babak berikutnya mendampingi PSHW Ponorogo sebagai juara Grup I. Baik teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 yang dapat aku sampaikan ke kamu hari ini. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id dan sampai jumpa di info Pro 2 selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Pro 2. Hai hai hai. Kembali lagi di Pro 2 Hitlist barengan Aisyah ya, Tom Pro 2. Di hari Senin tanggal 24 Agustus 2026, gak terasa ini udah minggu-minggu terakhir di bulan Agustus ya, Tom Pro 2. Kurang satu Senin lagi dan kita bakal menghadapi bulan baru, yaitu bulan September. Dan semoga di akhir-akhir bulan ini kamu semakin semangat ya, Tom Pro 2, dan juga mendekati tanggal 25. Biasanya tanggal 25 juga adalah kebahagiaan untuk beberapa orang karena gajiannya tanggal 25, Tom Pro 2. Dan ini kayaknya lagi di tengah-tengah ya, ada yang lagi menghadapi krisis akhir bulan, ada juga yang menghadapi awal bulan, Tom Pro 2. Tapi apapun kegiatan kamu, Aisyah bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dengan happy karena di RRI sekarang lagi rame banget, Tom Pro 2. Ada bazar UMKM yang sebenarnya juga kamu bisa hadiri, Tom Pro 2, karena di situ banyak banget, ada makanan, minuman, aksesoris, banyak banget, Tom Pro 2. Kamu juga bisa langsung aja ke RRI dan itu terbuka untuk umum. Dan siang hari ini di Pro 2 Hitlist ya, Tom Pro 2, seperti biasa aku bakal nemenin siang hari kamu, apapun kegiatan kamu. Aku bakal temenin dengan lagu-lagu yang enak-enak banget, yang juga lagi viral, yang lagu-lagu terbaru, baik dari musisi Indonesia ataupun musisi mancanegara. Dan aku juga bakal muterin lagu kesukaan kamu, Tom Pro 2, tapi sebelum aku puterin, kamu harus kasih tahu aku dulu dong. Lagu kesukaan kamu apa nih? Atau mungkin lagu yang menggambarkan Agustus kamu nih apa, Tom Pro 2? Kamu bisa banget kasih tahu aku di Instagram kita di @pro2jember ataupun di WhatsApp kita di 081559708950. Langsung aja kasih tahu aku tunggu sampai jam 12 siang nanti.

Ada hari di bulan April, tepatnya di tanggal 1, orang-orang bebas bercanda dan menjebak teman dengan lelucon, atau biasanya disebut dengan April Mop. Tapi sebenarnya, dari mana sih asalnya? Nah, salah satu versi yang paling terkenal berasal dari Prancis di abad ke-16. Saat itu terjadi perubahan kalender ke sistem baru yang menetapkan tahun baru jatuh di 1 Januari. Masalahnya, tidak semua orang langsung tahu perubahan ini. Masih ada yang merayakan tahun baru di akhir Maret sampai awal April. Nah, orang-orang yang dianggap ketinggalan info ini sering dijadikan sebagai bahan lelucon. Dari situlah kebiasaan bercanda di tanggal 1 April mulai dikenal dan menyebar ke berbagai negara. Jadi, April Mop bukan tradisi baru, namun sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang berawal dari hal sederhana, yaitu telat info dan berakhir salah paham soal kalender.

0: setiap hari.
1: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku

89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Dan sekarang masih di Pro 2 Hit List. Kalau biasanya aku mulai dari WhatsApp kita nih, teman Pro 2, sekarang aku mau mulai dari Instagram kita dulu. Aku mau bacain dari _mahar nih, izin request lagu Cegil dari Nabila Takia, boleh banget. Dan gak cuma _mahar aja, ada juga dari Cuin yang request lagu yang sama, dan juga 99folders.jpg juga request lagu yang sama. Beats.charmku juga request Cegil dari Nabila Takia, abis ini aku puterin. Dan ada juga dari Ria_wawor yang request lagunya Selesai dari Sabrina Leanor, teman Pro 2. Boleh dong, Ria_wawor, terima kasih ya udah request. Dan selain itu ada juga dari Berbinar_FM yang request lagu yang sama, yaitu Selesai dari Sabrina Leanor. Satu lagi deh teman Pro 2, tadi udah Nabila Takia, udah Sabrina Leanor, udah sekarang Liodra dari Zatia Vinovic yang request lagunya Liodra Pura-Pura. Boleh banget langsung aja aku puterin. Dan teman Pro 2 yang belum request, aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

Alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert. Mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama. Dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.

Sungai yang terlihat tenang belum tentu aman. Di balik permukaannya bisa ada arus bawah yang kuat, lubang dalam, dan dasar sungai yang sangat licin. Banyak orang justru bisa celaka karena mengira air yang tidak bergelombang berarti aman. Faktanya, air tenang bisa tiba-tiba menyeret kaki dan kedalamannya sering tidak terlihat. Karena itu, jangan lengah saat berada di tepi sungai dan selalu awasi anak-anak. Tetap waspada, karena bahaya sering datang dari air yang terlihat paling tenang.

lanjut lagi bacain requestan dari Tom Pro 2 di Instagram kita. Tom Pro 2 ada dari yang pertama nih, dari sals.fm, mau request hacunya Salma Salsa Bill ya. Makasih, thank you juga udah request ya buat sals.fm. Dan selanjutnya ada juga yang request lagunya Bruno Mars Tom Pro 2, judulnya I Just Mike. Boleh banget dong Bruno Mars I Just Mike. Dan juga selanjutnya satu lagi, ada juga yang request lagunya Angie Carvalho yang Remuk Tom Pro 2. Boleh banget ya, abis ini aku puterin. Dan thank you banget buat Tom Pro 2 yang udah request. Yang belum request masih aku tungguin sampai jam 12 siang. Kau bisa request di Instagram kita di @pro2jember ataupun di WhatsApp kita di 081 559 708 950.

0: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai Jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
1: Gak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan

0: bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tompro 2 ada informasi dari musisi mancanegara yang udah gak asing lagi. Tompro 2 ada anggota Girls' Generation, yaitu Girls' Generation HRS, siap debut dengan single berjudul Skibidi pada 31 Agustus 2026. Dan unit ini tuh beranggotakan Hyoyeon, Yuri, dan juga Suyong. Tompro 2 ini adalah unit baru ya, yang sebelumnya gak ada di Girls' Generation ini, dan sekarang bakal debut dengan single berjudul Skibidi tahun Pro 2. Skibidi ini bakal menjadi lagu utama dalam single perdana mereka, ditemani dengan lagu B-side berjudul Low Key in Love. Musiknya ini cukup unik ya tahun Pro 2, karena memadukan house, hip hop, lengkap dengan sentuhan suara string bernuansa Arab. Ada Arab-Arabnya nih tahun Pro 2. Dan menariknya, Girls' Generation HRS awalnya muncul dari konten YouTube dan konsepnya dibuat sebagai proyek seru-seruan aja. Tapi ternyata berkembang menjadi proyek musik sungguhan Tompro 2, yang awalnya iseng ternyata diseriusin dan akhirnya beneran debut dengan single Skibidi nantinya. Sebelum perilisan resmi, mereka juga udah membawakan Skibidi dan juga Low Key in Love di atas panggung. Jadi buat Tompro 2 yang penasaran dengan warna musik baru dari 3 member Girls' Generation ini, kamu masih harus menunggu ya Tompro 2, dan juga tanggal 31 Agustus nanti kamu harus pantengin karena rilisnya masih di tanggal 31 Agustus.

0: Banyak orang yang mengira celana jeans dibuat tebal hanya untuk gaya, padahal ada sejarahnya. Bahan celana jeans dibuat dari denim fabric yang disebut denim. Tenunan twill dibuat sangat kuat karena dulu digunakan oleh pekerja tambang dan buruh. Mereka butuh celana yang tahan gesekan, tidak mudah robek, dan awet dipakai kerja berat. Celana jeans pertama kali dipopulerkan oleh Levi Strauss tepat pada tahun 1873 dengan tambahan paku keling di titik-titik tekanan untuk memperkuat celana. Sejak itu, jeans identik dengan pakaian kerja yang tangguh sebelum akhirnya jadi tren fashion secara global.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Dan sekarang masih di Pro 2 Hitlist dan juga bacain requestan dari teman Pro 2 di WhatsApp kita. Sekarang saatnya kita ke WhatsApp kita ya, karena ada banyak banget yang udah request nih teman Pro 2. Dan yang pertama ada dari Fujimaki, teman Pro 2, dari Berbinar, fanbase of Sabrina Leonor. Izin request lagu Selesai by Sabrina Leonor, tapi sayang banget udah aku puterin tadi. Jadi kalau kamu ketinggalan, kamu bisa banget dengerinnya di RRI Digital ya. Dan gak cuma Fujimaki aja nih, Berbinar yang hadir di WhatsApp Pro 2 Jember. Ada juga dari Maria yang request lagu yang sama, yaitu Selesai by Sabrina Leonor, teman Pro 2. Langsung cek RRI Digital ya, kamu bisa dengerin Selesai by Sabrina Leonor di RRI Digital. Dan selanjutnya ada dari Amalia, teman Pro 2. Selamat pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa Z. Vanessa Z Menjauh, abis ini aku puterin buat Amalia. Thank you banget udah request ya. Dan selanjutnya ada juga dari Ayu yang request lagunya Nuka, teman Pro 2, yang judulnya Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Boleh banget dong dari Nuka buat Ayu. Dan selanjutnya ada juga dari siapa ini namanya, ada dari Firman yang request lagunya Sheila on 7, teman Pro 2. Sheila on 7 lagu terbarunya yang judulnya Sederhana, ini enak banget teman Pro 2 didengerin siang-siang, bikin semangat juga ya. Buat Firman aku puterin abis ini. Dan teman Pro 2 yang belum request, masih ada sekitar 40-an menit teman Pro 2 sampai jam 12 nanti. Jadi langsung aja request di WhatsApp kita di 081-559-708-950 ataupun di Instagram kita di @pro2jember.

0: Si paham permainan tradisional. Ini dia bentengan. Permainan yang satu ini penuh strategi. Bentengan ini bikin kita harus pintar menyerang dan juga bertahan. Selain seru, permainan ini juga melatih kepemimpinan dan juga kerjasama tim.
1: Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.

Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan melindungi

Om Pro 2, buat kamu yang suka satset gak mau ribet, kamu bisa banget satset dengerin kita di mana aja dan kapan aja tanpa ribet, lewat HP kamu aja Om Pro 2, lewat handphone kamu, lewat gadget kamu, lewat gawai kamu. Caranya kamu tinggal download aja aplikasi yang namanya RRI Digital dan kamu bisa dengerin Pro 2 Jember di mana aja dan kapan aja. Mau kamu bawa ke kamar bisa, mau kamu dengerin sambil perjalanan bisa, mau kamu dengerin sambil belajar bisa Tom Pro 2 di mana aja dan kapan aja lewat RRI Digital. Dan enggak cuma Pro 2 Jember aja tentunya. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia Pro 1 sampai Pro 5 dari Sabang sampai Merauke. Jadi isinya macam-macam banget ya Tom Pro 2. Kamu bakal kenalan dengan penyiar-penyiar dari Sabang sampai Merauke. Seru banget Tom Pro 2. Dan gak cuma dengerin radio aja, kamu juga bisa dengerin podcast. Kamu juga bisa dengerin lagu-lagu terbaru, lagu-lagu yang enak banget, lagu-lagu yang kamu suka di RRI Digital. Tentunya gratis, tanpa shuffle, tanpa berlangganan. Dan yang gak kalah penting Tom Pro 2, kamu bisa banget update berita terkini, berita terupdate tentang Indonesia, tentang internasional juga bisa di RRI Digital dan juga di rri.co.id. Jadi langsung aja download RRI Digital sekarang juga Tom Pro 2. Dan gak kerasa kita udah jam 12, udah hampir jam 12. Saatnya Pro 2 Hitlist udah harus pamit dulu Tom Pro 2. Thank you banget yang udah seru-seruan, udah sharing-sharing lagu kesukaan kamu, lagu yang pengen kamu denger di siang hari ini. Thank you banget buat Tom Pro 2. Dan jangan lupa besok request lagi ya di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 siang. Pro 2 Hitlist sudah harus pamit, tapi tenang aja, Aisyah bakal balik lagi jam 12 sampai jam 3 nanti di Santai Siang. So Tom Pro 2 jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Tom Pro 2, sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya memperingati Tom Pro 2, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan biasanya kalau misalnya ngomongin Maulid Nabi, yang kepikir tuh biasanya ada pengajian, ada sholawat juga Tom Pro 2, tapi juga banyak makanan tradisional yang muncul di tengah-tengah masyarakat Tom Pro 2. Dan tentunya makanan-makanan ini punya cerita dan juga makna masing-masing ya. Indonesia tuh memang punya banyak tradisi unik dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salah satunya lewat hidangan tradisional yang gak cuma enak, tetapi juga menjadi simbol rasa syukur, kebersamaan, dan juga berbagi. Ada 5 Tom Pro 2 makanan yang cukup identik ya dengan tradisi Maulid Nabi ini, dan aku akan bahas di Santai Siang edisi Muda Kreatif, di mana aku bakal ngasih kamu informasi seputar kuliner Tom Pro 2. Dan khususnya hari ini aku mau bahas tentang 5 makanan yang identik dengan tradisi Maulid Nabi. Kira-kira relate gak nih sama kamu, atau kira-kira udah kamu siapin buat besok Tom Pro 2? Jadi kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi, dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Eh, tapi suara aku bagus kan?
2: Aca!
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

masih ngomongin soal makanan yang cukup identik dengan tradisi Maulid Nabi Tahun Pro 2. Yang pertama, ini pasti nggak lewat ya. Ada yang namanya nasi tumpeng yang sering dimaknai sebagai simbol rasa syukur dan juga doa. Dan kedua, Tahun Pro 2 ada ketupat sumpil dari Kaliwungu Kendal. Bentuknya unik karena dibungkus dengan daun bambu berbentuk segitiga dan punya makna tentang hubungan manusia dengan Tuhan serta sesama Tahun Pro 2. Dan kemudian ada nasi kebuli khas Betawi yang biasanya tuh disajikan dalam porsi besar untuk dinikmati bersama. Tentu ini jadi simbol kebersamaan dan juga kepedulian ya Tahun Pro 2. Dan kita moving on ke Pacitan. Dari Pacitan ada nasi suci ulam sari. Sajian menyerupai tumpeng yang dimaknai sebagai doa untuk keselamatan dan juga keberkahan. Dan yang terakhir Tahun Pro 2 ada endok-endokan dari Banyuwangi. Telur yang dihias dan diarak ini jadi bagian dari tradisi maulid di masyarakat Banyuwangi. Tentunya menarik banget Tahun Pro 2, banyak banget ya yang khas dari berbagai daerah. Dan makanan dalam tradisi maulid itu bukan sekedar soal rasa aja, tetapi juga jadi cara masyarakat menjaga budaya, mempererat kebersamaan, dan meneruskan tradisi dari generasi ke generasi. Kalau di tempat kamu Tahun Pro 2, biasanya makanan apa sih yang selalu hadir saat Maulid Nabi? Kasih tahu aku dong Tahun Pro 2.

0: Papua ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Meski terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produa, kamu pernah gak sih ngerasa baru aja kamu makan sarapan, tapi ternyata 1 atau 2 jam setelahnya tuh perut kamu udah lapar lagi, Tom Produa? Dan ternyata ini bukan cuma soal porsi aja, tapi juga jenis makanan yang kita pilih saat sarapan, Tom Produa. Ternyata ada beberapa makanan yang bisa bikin kita tuh cepet lapar lagi meskipun baru aja sarapan. Dan salah satunya adalah sereal yang rendah protein, Tom Produa. Dan sereal ini kan juga cenderung beberapa tuh memiliki kandungan gula yang tinggi ya, Tom Produa. Dan itu juga bisa bikin kita cepat lapar, Tom Produa, karena kurang mampu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Dan selain itu ada juga roti putih dan juga makanan berbahan tepung olahan yang juga bisa membuat gula darah tuh cepat naik, Tom Produa, dan juga cepat turunnya, sehingga rasa lapar kamu bisa datang lebih cepat. Yang seharusnya laparnya nanti masih kayak 4 jam atau 5 jam lagi, malah datangnya kayak sejam atau 2 jam kemudian, Tom Produa, karena gula darah kamu cepat naik dan juga turunnya juga cepat gitu, jadi terkejut gitu ya. Dan kemudian ada pastry, donat, ataupun makanan manis yang tinggi gula. Memang roti, donat itu tuh enak dan juga praktis ya, Tom Produa, tapi ternyata efek kenyangnya tuh biasanya gak bertahan lama. Ini juga bikin kamu akhirnya malah overeating ya, Tom Produa, karena ngerasa lapar dan harus diisi lagi perutnya tuh. Dan sarapan yang terlalu minim serat dan juga protein tuh bisa menjadi penyebab seseorang cepat lapar ya. Karena itu para ahli tuh menyarankan agar sarapan itu tuh dilengkapi dengan sumber protein seperti telur, yogurt, serta serat dari buah dan juga gandum utuh, Tom Produa. Jadi kalau kamu sering cepat lapar setelah sarapan, mungkin ini tuh saatnya cek lagi ya menu sarapan kamu, Tom Produa. Karena sarapan yang seimbang bukan cuma bikin kenyang aja, bukan bikin kamu kenyang lebih lama aja, tapi juga bikin aktivitas kamu jadi lebih semangat, Tom Produa.

0: tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: RRI Digital. Nikmati kemudian.

0: Saksikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik.

kabar seru dari dunia tenis tahun Pro 2, ada Coco Gauff kembali mengangkat trofi Cincinnati Open dan kali ini prestasinya berhasil menyamai catatan dua legenda tenis tahun Pro 2. Coco Gauff berhasil menjadi juara Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Jessica Pegula dalam dua set langsung dengan skor 6-2 dan juga 6-4. Kemenangan ini terasa spesial ya, karena jadi gelar Cincinnati Open kedua bagi Gauff. Setelah sebelumnya ia juga juara pada 2023 nih tahun Pro 2. Dan dengan hasil tersebut, Gauff menyamai catatan Serena Williams dan Victoria Azarenka yang sama-sama dua kali menjuarai turnamen WTA 100 ini. Gelar ini juga menjadi trofi pertama Gauff sepanjang 2026.

Kompro 2 sekaligus menjadi modal positif nih menjelang US Open. Dan apalagi pada 2023 lalu setelah menjadi juara Cincinnati, Gauff juga berhasil meraih gelar Grand Slam pertamanya di US Open tahun Pro 2. Tentu ini menarik banget ya buat ditunggu, apakah sejarah 2023 bakal kembali terulang tahun Pro 2? Kita tunggu aja aksi Coco Gauff di US Open nanti.

0: mengenal kuliner unik di Indonesia. Keripik tape singkong khas Jember, Jawa Timur. Selain memiliki kuliner khas, suar-suwir dan prol tape, Jember kini juga memiliki makanan khas yakni keripik tape. Kudapan ini terbuat dari tape atau singkong yang telah melalui proses fermentasi. Pembuatan keripik tape sangat mudah. Mulanya, tape yang sudah matang sempurna dipotong berbentuk kecil memanjang seperti stik, lalu digoreng di vacuum frying dengan suhu panas 65 derajat Celcius. Keripik tape diproduksi tanpa bahan pengawet, sehingga memiliki rasa yang sama dengan bahan dasarnya, yakni manis bercampur asam alami dan gurih karena digoreng. Teksturnya pun lembut dan empuk seperti roti kering. Tak perlu merokok kocek dalam-dalam. Hanya dengan Rp15.000, sudah bisa menikmati keripik tape seberat 125 gram khas Jember, Jawa Timur.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tom Pro 2, buat kamu yang suka saat-saat gak mau ribet dengerin Pro 2 Jember, kamu bisa banget dengerinnya di RRI Digital Tom Pro 2. Karena kamu bisa dengerin RRI Digital di mana aja dan kapan aja lewat handphone kamu. Kamu tinggal download aja aplikasinya dan kamu bisa dengerin Pro 2 Jember di mana aja dan kapan aja. Gak cuma Pro 2 Jember aja, kamu bisa denger Pro 1 sampai Pro 5 dari Sabang sampai Merauke Tom Pro 2. Seru banget pokoknya. Dan juga kamu bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kamu, lagu-lagu favorit kamu di RRI Digital. Dan yang gak kalah seru, kamu juga bisa update informasi terkini terupdate di RRI Digital. Karena di situ informasinya udah no hoax ya, Tom Pro 2 sudah anti hoax, sudah terverifikasi. Jadi kamu bisa dapat informasi terupdate dan juga terkini. So langsung aja download RRI Digital sekarang juga ya, Tom Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
3: Lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru.

Tom Pro 2, ada kabar terbaru dari bursa transfer sepak bola Eropa. Tom Pro 2, ada Manchester City kembali bergerak dan kali ini mengincar gelandang muda yang tampil mencuri perhatian di Piala Dunia. Siapa tuh Tom Pro 2? Nah, Manchester City ini mencapai kesepakatan mirip dengan Lille untuk merekrut gelandang muda Ayoub Boadi. Pemain berusia 18 tahun asal Maroko tersebut dikabarkan dibanderol sekitar 100 juta euro tahun Pro 2. Boadi tampil mengesankan bersama Lille dan juga menjadi salah satu pemain penting timnas Maroko di Piala Dunia 2026. Dia tuh tampil sebagai starter dalam 5 dari 6 pertandingan Maroko di turnamen tersebut. Kehadiran Boadi juga menjadi bagian dari proyek baru Manchester City di lini tengah setelah Rodri meninggalkan klub untuk bergabung dengan Barcelona tahun Pro 2. City berharap talenta muda ini bisa jadi investasi penting untuk masa depan tim ya tentunya. Dan ini pasti banget menarik buat ditunggu ya Tom Pro 2. Seperti apa nih kira-kira aksi Boadi kalau benar-benar sudah berseragam Manchester City? Apakah dia bisa langsung menunjukkan kualitasnya di Premier League? Nah, itu Tom Pro 2. Kita tunggu aja penampilannya di Premier League nanti.

0: melihat perahu kecil dengan sayap di sampingnya. Itu bukan hiasan, tapi teknologi canggih dari nenek moyang. Perahu cadik merupakan bagian dari teknologi pelayaran masyarakat Austronesia yang mulai berkembang sekitar 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dari kajian arkeologi, linguistik, dan persebaran budaya maritim di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Cadik adalah batang penyeimbang yang dipasang di sisi perahu, berfungsi menjaga stabilitas saat menghadapi ombak. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam pelayaran laut terbuka, terutama bagi perahu kayu berukuran kecil. Bukti keberadaan teknologi ini juga terlihat pada relief kapal di Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-8 Masehi, menunjukkan kapal dengan sistem penyeimbang serupa. Perkembangan teknologi ini bisa dilihat pada perahu Sandek dari Mandar, Sulawesi Barat yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16. Sandek dikenal sebagai perahu layar tradisional tercepat dengan bentuk ramping dan cadik di kedua sisi untuk menjaga keseimbangan. Perahu cadik bukan sekedar alat transportasi, tapi bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang Indonesia sudah menjadi pelaut ulung dengan teknologi yang adaptif dan canggih.
1: Hey, main game Flatirian Ark ya? Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh, dari tahun kemarin malah.
2: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
1: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada kabar menarik dari dunia olahraga Tuan Pro 2, tapi kali ini bukan soal sepak bola atau bulu tangkis atau tenis dulu Tuan Pro 2, tapi tentang bowling yang ternyata punya potensi besar untuk ikut mengembangkan pariwisata Indonesia Tuan Pro 2. Nggak nyangka kan kamu Tuan Pro 2? KONI Pusat ini tuh menilai olahraga bowling punya potensi besar untuk dikembangkan menjadi bagian dari sport tourism dan juga sport industry di Indonesia nih. Hal tersebut disampaikan saat Indonesia menjadi tuan rumah 25th Asian Junior Tenpin Bowling Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan ini diikuti 163 atlet dari 15 negara Tuan Pro 2, dan menurut KONI, kejuaraan internasional seperti ini tuh bukan cuma menjadi ajang kompetisi aja, tetapi juga bisa memperkenalkan Indonesia sebagai destinasi olahraga kepada peserta dan delegasi dari berbagai negara. Selain itu, perkembangan bowling di Indonesia juga didukung nih oleh kolaborasi komunitas yang membuat olahraga ini semakin dikenal dan memiliki ekosistem kompetisi yang berkelanjutan loh Tuan Pro 2. Dan ini tentu menarik banget ya. Jadi olahraga ternyata bisa sekaligus menjadi cara untuk mengenalkan destinasi wisata Indonesia ke dunia Tuan Pro 2. Dan semoga kedepannya akan semakin banyak ya kompetisi internasional yang digelar di Indonesia, dan semakin banyak juga olahraga yang bisa berkembang menjadi bagian dari sport tourism Tuan Pro 2.

0: Lumajang Jawa Timur, menari di atas awan. Untuk memperingati Hari Tari Sedunia, puluhan penari klasik hingga kontemporer tampil secara bergantian di puncak B29. Mereka menari pada ketinggian 2.900 meter di atas permukaan air laut sehingga disebut dengan menari di atas awan. Para penari turut merasakan sensasi yang tak biasa. Sejatinya, penari tampil di atas panggung tengah kota justru berpindah di atas ketinggian yang penuh awan dan menyejukkan. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk peneguhan desa Argosari sebagai kawasan wisata budaya suku Tengger. Budaya unik ini membuat banyak wisatawan Nusantara maupun mancanegara berdatangan ke puncak B29 dengan penuh antusias.
1: Halo Ceng, kita udah mau arisan lagi nih.
2: Iya ya. Setelah sekian lama kita libur karena pandemi.
1: Duh Ceng, paling enggak dress code harus oke, harus keren. Yuk, browsing yuk, di luar negeri kan keren-keren.
2: Alah mak, lelo apa toh yo. Produk Indonesia tuh gak kalah keren. Bahkan sekarang fashion Indonesia udah menembus pasar dunia. Daripada beli baju dari luar negeri, ternyata made in Indonesia. Aduh, isin.
3: Tuh kan, baju buatan Indonesia sudah menembus pasar dunia. Bangga buatan dalam negeri, cintai produk sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

buat para penggemar One Piece nih Tom Pro 2, ada kabar terbaru dan ini mengenai musim ketiga versi live action Netflix yang bakal semakin ramai ditambah sama pemain baru nih. Dan bener aja Tom Pro 2, kita udah masuk ke Pro 2 Santai Siang Showbiz, dimana aku bakal ngasih kamu informasi seputar dunia entertainment. Dan udah aku spill barusan kalau kita bakal ngebahas tentang live action One Piece yang musim ketiganya ini ternyata semakin rame Tom Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran kira-kira ada apa sih di musim ketiga versi live action Netflix One Piece ini Tom Pro 2, dan kira-kira memang siapa aja yang bakal hadir di musim ketiga ini, kamu jangan kemana-mana Tom Pro 2, karena beritanya bakal aku spill habis ini. So jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

biasanya olahraga itu lari atau angkat beban? Di Pulau Nias, ada tradisi ekstrim bernama Fahombo atau lompat batu. Para pemuda harus melompati tumpukan batu setinggi sekitar 2 meter. Dulu, ini adalah syarat kedewasaan dan latihan untuk jadi prajurit. Gak cuma butuh kekuatan fisik, tapi juga keberanian dan teknik. Sekarang, tradisi ini jadi daya tarik wisata sekaligus simbol semangat pantang menyerah.

0: Apakah kamu tahu? Di balik selembar kain bernama jilbab, bukan hanya sekedar sebagai penutup kepala wanita muslim, tapi juga cerminan budaya dari tiap negara. Di Indonesia, modelnya beragam dari segi empat, pasmina sampai hijab instan dengan warna dan motif yang kreatif. Berbeda lagi dengan Turki, gayanya lebih klasi dan modern. Sering dipadupadankan outfit ala Eropa. Di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, modelnya cenderung panjang, longgar, dan berwarna netral atau gelap. Sementara di Malaysia, gayanya hampir mirip dengan Indonesia, tapi lebih soft dan lebih elegan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

masih dengan informasi tentang One Piece yang menambah 4 pemain baru untuk One Piece Live Action Season 3 di Netflix ya, Tom Pro 2. Dan di Season 3 ini memiliki judul One Piece The Battle of Alabasta. Musim terbaru ini membawa Luffy dan juga kru Topi Jerami menuju kerajaan Alabasta, Tom Pro 2. Empat aktor baru tersebut adalah Emilio Sakuraya sebagai Koza, Amit Aptahi sebagai Toto, Jamie Ward sebagai Pell, dan Nabil Khan sebagai Chaka, Tom Pro 2. Mereka akan menjadi bagian penting ya dalam kisah Alabasta ini. Para pemeran utama juga dipastikan kembali, Tom Pro 2, ada Iñaki Godoy sebagai Luffy, Maken Yu sebagai Zoro, Emily Rudd sebagai Nami, Jacob Romero sebagai Usopp, dan juga Tas Kailar sebagai Sanji, Tom Pro 2. Tenang aja, kita masih mendapatkan Luffy, Nami, Usopp, Sanji dan juga Zoro, Tom Pro 2. Di musim ketiga ini ceritanya bakal semakin serius ya, karena kerajaan Alabasta berada di ambang perang saudara. Luffy dan kru Topi Jerami akan membantu Vivi menghadapi konflik yang dipicu oleh Sir Crocodile dan juga Baroque Works. Produksinya sendiri udah selesai kok, Tom Pro 2, dan One Piece Season 3 dijadwalkan hadir pada 2027. Sedikit lagi nih, meski tanggal resminya belum diumumkan, tapi udah pastinya tanggal di tahun 2027, Tom Pro 2. Dan tentunya kita jadi dibikin makin penasaran ya, kira-kira seperti apa sih Alabasta versi live action ini. Dan tentunya kita harus masih menunggu kabar lebih lanjutnya dari Netflix, Tom Pro 2, karena yang diumumin baru tahunnya aja, tanggalnya belum. Jadi kita harus sabar dulu ya, sambil mungkin bisa rewatch season 1 dan juga season 2 biar nggak makin lupa nih, Tom Pro 2.

0: pernah lihat kain tenun dengan motif rumit, ternyata proses pembuatannya nggak sesederhana yang terlihat. Tenun ikat merupakan teknik tekstil tradisional yang sudah berkembang di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, sejak setidaknya abad ke-15 berdasarkan kajian etnografi dan tradisi turun-temurun. Disebut ikat karena prosesnya dimulai dengan mengikat bagian-bagian benang menggunakan tali sesuai pola yang diinginkan. Setelah itu, benang dicelup ke dalam pewarna alami seperti dari daun, akar, atau kulit kayu. Bagian yang diikat tidak terkena warna sehingga membentuk motif tertentu. Setelah proses pewarnaan selesai, benang baru ditenun menjadi kain. Karena motif sudah ditentukan sejak awal, proses ini membutuhkan ketelitian tinggi dan bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tenun ikat bukan hanya kain, tapi bukti teknologi tekstil tradisional Indonesia yang sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu.
1: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat para pecinta anime, khususnya Naruto, ada kabar terbaru nih tahun Pro 2. Film live action Naruto mulai menemukan calon pemainnya. Bahkan salah satu karakter favorit fans kabarnya sudah punya kandidat nih tahun Pro 2. Aktor Charles Melton dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk memerankan Kakashi Hatake dalam film live action Naruto. Kabar ini dilaporkan oleh Variety dan juga diberitakan sama RRI nih tahun Pro 2. Kalau kesepakatannya tercapai, Melton akan memerankan Kakashi, ninja berpengalaman yang menjadi guru sekaligus pemimpin tim 7. Kalau kamu nonton Naruto, kamu pasti tahu lah siapa nih Kakashi Hatake ini tahun Pro 2. Dan tim 7 ini beranggotakan Naruto, Sasuke, dan juga Sakura, si pemeran utama kita nih. Dan Kakashi ini menjadi guru sekaligus pemimpin dari Naruto, Sasuke, dan juga Sakura. Film ini akan disutradarai Destin Daniel Cretton yang sebelumnya menggarap Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Saat ini proses pencarian pemeran untuk karakter Naruto, Sasuke, dan juga Sakura juga masih berlangsung tahun Pro 2. Charles Melton sendiri dikenal lewat serial Riverdale, film Mei December, hingga serial Beef. Dan menariknya, kabar soal dirinya menjadi Kakashi ini muncul di tengah rumor bahwa ia juga sempat dikaitkan dengan proyek X-Men ya tahun Pro 2. Kalau benar-benar Charles Melton akan menjadi Kakashi, menurut kamu kira-kira cocok gak nih tahun Pro 2? Atau mungkin kamu punya kandidat lain nih yang menurut kamu lebih cocok memeranin Kakashi tahun Pro 2? Kasih tahu aku dong tahun Pro 2 kalau kamu punya kandidatnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu garis kecil di tombol F dan J di keyboard fungsinya apa ya? Ternyata itu bukan sekedar desain. Garis kecil ini disebut home row indicator. Berfungsi sebagai penanda posisi jari saat mengetik tanpa melihat keyboard. Sistem ini mulai distandarkan sejak era mesin tik modern dan kemudian dipertahankan saat keyboard komputer dikembangkan. Terutama setelah tata letak QWERTY dipatenkan oleh Christopher Latham Sholes pada tahun 1868. Dengan adanya penanda ini, pengguna bisa menempatkan jari telunjuk di huruf F dan J sebagai titik awal mengetik cepat atau touch typing. Jadi, detail kecil ternyata berperan besar dalam kecepatan dan akurasi kita saat mengetik setiap hari.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Kak.
4: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
3: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
4: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
3: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
4: Bawel.
2: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya aku pun diingatkan.
5: Teman terbaik.

Teman Pro 2 gak kerasa, Aisyah udah nemenin kamu di santai siang dari jam 12 sampai hampir jam 3 sore ini. Teman Pro 2, thank you banget, kita udah seru-seruan dari ngebahas kuliner, ngebahas olahraga, sampai ngebahas dunia entertainment juga, Teman Pro 2. Dan tentunya Aisyah udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Santai siang hari ini juga udah harus selesai nih Tom Pro 2. Tapi tenang aja, karena santai siang besok masih bakal hadir lagi di jam yang sama, jam 12 sampai jam 3 sore. Dan keseruan hari ini juga masih dilanjut dengan sore ceria tentunya Tom Pro 2. Kalau biasanya sore ceria kamu dengerin Dita Ewin, nah hari ini berbeda nih. Kita punya Miss and Miss, alias ceweknya dua hari ini. Kalau kamu penasaran kira-kira sore ini kamu bakal ditemenin sama siapa, kamu jangan kemana-mana Tom Pro 2. Masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Thank you buat Tom Pro 2 yang udah nemenin Aisyah. Bye.

0: Teman perdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?

0: mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah, sayang tahu. Ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman-teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang capai hampir USD 600 juta. Informasi berikutnya, BI perkuat ekonomi perempuan kelompok usaha subsisten. Informasi yang terakhir, teman Pre 2, ITB siapkan Banyuwangi jadi Living Laboratory Riset. Dan teman Pre 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Ekspor produk perikanan dari Indonesia ke Jepang terus menunjukkan tren positif. Menurut data Kedutaan Besar RI KBRI Tokyo, ekspor produk perikanan Indonesia pada 2025 mencapai hampir 600 juta. Ini merupakan kenaikan 6,5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian pada periode Januari hingga Juni 2026, nilai ekspornya mencapai USD 279 juta dengan komoditas utama yaitu udang dan ikan beku. Bank Indonesia bersama Women's World Banking dan Kemen-PPPA mendorong penguatan ekonomi perempuan melalui kelompok usaha subsisten. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat program ekonomi dan keuangan inklusif yang responsif gender. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta mengatakan bahwa penguatan dilakukan berdasarkan kajian terhadap dinamika kelompok usaha subsisten di sejumlah daerah. Kajian tersebut merekomendasikan pendekatan yang memperhatikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan. Institut Teknologi Bandung atau ITB menyiapkan Banyuwangi sebagai Living Laboratory atau Laboratorium Lapangan untuk Pendidikan, Riset, dan Inovasi. Kolaborasi tersebut akan menghubungkan potensi geologi, budaya, pertanian, hingga pariwisata dengan penelitian yang menghasilkan solusi bagi masyarakat. Rencana penguatan kerjasama dibahas dalam pertemuan Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu dan Teknologi Multidisiplin SPITM ITB Profesor Insinyur Wahyu Sri Gutomo bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani di Pendopo Sapwa Swagata Blambangan pada Jumat kemarin. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.go.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Sora i Ciria. Cirein sore bareng
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Hey, selamat sore teman berdua.
1: Hello.
0: Tumben banget nih sore-sore ditemenin sama duo Ciwi.
1: Iya bener, duo D. Devi dan Dita.
0: Oh iya, kok gak?
1: Iya kan, gimana sih Di?
0: Iya ya, baru terpikir.
1: Kamu tidak menganggap aku Devi. Emang sih, kayak mahal ini ya sih.
0: Iya, kata mamanya gitu. Mama akan selalu support kamu, Nak, gitu.
1: Enggak, pertanyaannya siapa Mahalini? Kalau sama mama aku gitu.
0: Oh iya?
1: Iyalah. Nih baby boomer itu generasi-generasinya
0: Ebit Gade.
1: Rita Sugiar.
0: Lama banget. Oh, kamu mirip Bunda
1: Yuni Sara.
0: Yuni Sara
1: Dayanti.
0: Alhamdulillah, kalau sama Yuni Sara kan awet muda berarti.
1: Enggak sih, say.
0: Aduh, ketahuan banget ya zamannya teman
1: preview. Iya.
0: Tapi aku gak menyebut lo ya.
1: Iya, itu
0: adanya sendiri, Bunda. Gitu.
1: Benar.
0: Dan teman preview di sore hari ini, sore ceria spesial banget hari Senin.
1: Yes, di 24 Agustus 2026.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Sudah mendekati bulan akhir.
1: Ini tanggal-tanggal tua loh satu pekan ini bakalan.
0: Iya, meskipun ya kita mungkin dialihkan dengan sesuatu yang happy-happy ya. Banyak sekali agenda jalan sehat, lomba-lomba.
1: Betul.
0: Begitu pulang di rumah, di pojok.
1: Jadi ya teman Pro 2, nih di RRI itu akan ada pekan-pekan sibuknya ya kan. Sebenarnya dari pagi kalau kamu main-main ke kita, main-main ke kita. Itu ada bazar, ada banyak kuliner.
0: Betul, ada UMKM tolong Pro 2. Dan ini terbuka untuk umum ya.
1: Betul.
0: Jadi buat kamu kalau mau mampir, misal nih kamu lewat di lampu merah Panjaitan. Apa tuh rame-rame? Nah, belok aja gak apa-apa.
1: Mampir aja gak apa-apa.
0: Mampir aja di hari ini ya.
1: Hari ini terus
0: sampai
1: juga,
0: tanggal 11 kalau
1: ada pameran-pameran juga tuh.
0: Oh
1: di
0: iya betul.
1: Mana nih? Sumitro.
0: Banyak banget agendanya teman Pro 2. Kamu pantengin aja deh pengumuman di akun official Instagram kita ya. @RRIJamar.
1: Nah, dan juga pastinya seperti hari-hari biasa, sore ceria, udah siap banget nemenin kamu.
0: Nah, untuk pertama teman Pro 2 di interval pertama sama sore ceria kita bakal bagiin informasi yang lokal-lokal dulu ya Kak Dev ya. Kita bakal update nih di Jember ada apa, Jember dan sekitarnya kali ya. Jadi teman Pro 2 buat kamu stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember,
1: teman terbaik kamu.
0: Yuhuu.

Payung kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yap, sudah selesai kita bernyanyi.
1: Berkibarlah benderaku.
0: Kibarlah.
1: Waduh, harusnya tadi on air ya.
0: Jangan, hancur nanti. Ya.
1: Dibarengin oleh suara Devi Wulandari
0: yang pantas untuk tidak didengar.
1: Oh,
0: pemirsa.
1: Itu hidden gem nama mereka.
0: Iya, itu adalah suatu bakat terpendam yang harus dipendam.
1: Bukan aku loh ya yang ngomong. Aku sih masih berusaha keluarkan dikit, gak apa kak gitu.
0: Gak usah repot-repot.
1: Kita mau break dua, kali ini ada kabar yang membanggakan dari Jember.
0: Nah, kalau ini wajib dibanggain.
1: Wajib banget. Kemarin mungkin kamu juga nonton ya. Lihat ada rame-rame banget uang break dua. Itu ada kirab pawai budaya Ancak Agung, dimana tahun ini meriah banget.
0: Gak cuma meriah,
1: apa aja?
0: Tapi tuh kenapa juga itu? Berhasil mencetak rekor dunia sekaligus.
1: Betul, aku lihat di posternya kebetulannya.
0: Oh iya.
1: Karena belum berkesempatan untuk melihat langsung. Itu kayak ada mencetak dua rekor dunia. Kan sudah ada sebelumnya announcement-nya ya. Wow, keren banget. Pengen sekali aku menonton, tapi sayangnya belum berkesempatan. Sayang banget ya.
0: Iya ya, sibuk banget emang kita tuh teman pro 2 ya. Kami gak ada waktu buat nonton.
1: Next kali ya. Dan teman pro 2 gelaran kirab pawai budaya Ancak Agung Kabupaten Jember ini berhasil memecahkan dua rekor muri.
0: Yap.
1: Yaitu kategori ancak tertinggi dari rangkaian suwar-suwir dan kirab ancak agung terbanyak.
0: Wow. Jadi hasil verifikasi muri itu mencatat ada 527 ancak agung yang ikut dalam kirab tersebut. Dan jumlah ini berhasil ngelewatin rekor sebelumnya yang berada di angka 449 ancak.
1: Oh,
0: menariknya nih Dit, muri ini tuh sebenarnya memberikan tantangan yang lebih besar untuk tahun depan.
1: Betul.
0: Jadi,
1: juga ya.
0: Pemerintah Kabupaten Jember ini ditantang untuk meningkatkan jumlah peserta menjadi minimal ya 1000 lah.
1: 1000 ancak ya?
0: 1000 ancak.
1: Oh, wow, apakah ini saatnya panggilan untuk aku?
0: Buat nonton kan? Ya,
1: kan tahun-tahun ini sama tahun sebelumnya juga belum berkesempatan. Kayaknya ada 1000, apakah ini saatnya?
0: Oke, bisa jadi note di hari itu kita nggak siaran.
1: Waduh. Dan nomor berdua Bupati Jember Muhammad Fawait yang akrab disapa Gus Fawait ini juga menyambut optimis dari tantangan tersebut ya. Karena menurutnya pencapaian ini bukan sekedar soal mengejar angka atau rekor aja, tapi juga tentang menjaga tradisi dan tentu aja semangat gotong royong masyarakat Jember tentunya teman Predua.
0: Oke, by the way, kirab tahun ini tuh mengusung tema melestarikan tradisi, menguatkan ukhuwah, mengangkat marwah Jember.
1: Wow.
0: Dan pesertanya itu datang dari berbagai unsur nih Dit. Mulai dari OPD, puskesmas, pemerintah desa, sampai juga sekolah-sekolah.
1: Next ada dari Devi Kecimbung.
0: Thank you so much.
1: Makin unik lagi teman Predua, ada ancak setinggi 3,7 meter.
0: Wow.
1: Yang dibuat dari rangkaian 1600 kemasan suwar-suwir atau sekitar 32.000 buah suwar-suwir khas Jember. Waduh, itu kalau disuwir ke Jember. Banyak hujan suwar.
0: Disuwar dan disuwir kan.
1: Satu Jember kebagian teman Predua. Wow, luar biasa ya, 3,7 meter loh.
0: Tapi nggak kalah nih ya, ada lagi.
1: Apa
0: untuk
1: tuh?
0: Kompetisi antar peserta, ada SMPN 6 Jember yang dia itu keluar sebagai juara pertama, terus juga disusul Roxy Mall di posisi kedua dan SMP Negeri 2 Jember di posisi ketiga.
1: Wow, nggak kalah ya di posisi pertama dan ketiga itu diraih oleh pelajar.
0: Betul sekali.
1: Dan teman berdua, dua rekor ini menjadi bukti kalau tradisi lokal bisa dikemas jadi sesuatu yang keren, yang meriah sekaligus membanggakan juga buat kita teman Predua. Dan tahun depan targetnya 1000.
0: 1000 apakah bisa? Ya kita tunggu ya tahun
1: depan. Kita tunggu di 2027.

0: Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tuh Om Radio, sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, kali ini aku bakal bacain dulu untuk laporan kehilangan yang sudah masuk edisi hari ini Tuh Om Radio di hari Senin 24 Agustus 2026. Yang pertama, Tuh Om Radio telah hilang STNK P6024IE atas nama Laila Ainun Hasanah dengan alamat di Dusun Kerajaan RT 1 RW 2 Kelurahan Manampu, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember. Lanjut, Tuh Om Radio yang kedua telah hilang juga STNK P3503IK atas nama Siti Solihati dengan alamat di Dusun Kerajaan RT 8 RW 2 Lengkong Mumbul Sari, Kabupaten Jember. Dan yang ketiga, Tuh Om Radio telah hilang STNK P6321JS atas nama Samsudin dengan alamat di Arowana 5-26 Gebang Taman RT 1 RW 1 Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Lanjut, telah hilang juga STNK P6642JT atas nama Tony Maxi Daryanto dengan alamat di Jalan Tampak Siring, Lingkungan Kerajaan RT 1 RW 1 Antirogo, Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Lanjut, telah hilang juga STNK P5988IU atas nama Muhammad Jamil dengan alamat di Perumahan Villa Tegal Besar C56 RT 4 RW 7 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Dan telah hilang juga STNK P2766HY atas nama Ansori Bin Mai dengan alamat di Jalan Gajah Mada 31-202 Lingkungan Kaliwates Kidul RT 4 RW 2 Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Dan telah hilang juga STNK atas nama Elsia Dwi Putri Rifani dengan alamat di Dusun Kerajaan RT 4 RW 10 Desa Bagorejo, Kecamatan Gumuk Mas, Jember. Dan yang terakhir, Tuh Om Radio, telah hilang juga untuk STNK P2186JT atas nama Tabris Sasimai dengan alamat di Perumahan Taman Gading J-7 RT 1 RW 38 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Bagi yang menemukan STNK tersebut, Tuh Om Radio dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember yang berada di Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember.

Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium,

0: buang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah.
1: Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
0: Pro 2FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Cuman Pro 2 biar kamu tuh ya selalu terhubung dengan program-program yang ada di program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Bisa banget kamu biar jadi individu yang selalu up to date sama lagu-lagu, sama informasi-informasi kekinian ya. Harus banget di handphone kamu ada yang namanya aplikasi RRI Digital. Jadi lewat aplikasi ini, teman Pro 2, kamu tuh gak cuma bisa dengerin program-program dari program 1 sampai program 5, tapi kamu pun juga bisa loh kalau mau cari-cari berita dari informasi regional, nasional, internasional. Terus juga ada fitur komunitas yang bisa nambah networking kamu, nambah hobi kamu. Terus ada juga fitur podcast kalau kamu suka dengerin podcast. Dan pastinya ada fitur live chat, jadi kamu tuh bisa tuh langsung chattingan sama penyiarnya yang lagi siaran detik itu juga. Nah, aplikasi ini ada di Play Store dan juga di App Store ya, teman Pro 2. Kamu tinggal download aja dan ini gratis, nggak ada yang namanya gangguan-gangguan iklan tuh. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai keskip tuh di handphone kamu ya, aplikasi RRI Digital.

0: Masih di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih sorry ceria teman Pro 2.
1: Masih barengan kita ya di hari ini, di sore ini. Tapi kita sudah gak berdua lagi.
0: Benar. Ini sih aku ngajak geng aku ya.
1: Aku takut kalau gengnya Kak Devi sudah kesini tuh. Waduh.
0: Waduh, dan ini maksain Dita untuk terjun kepada dunia kami.
1: Aduh, aku takut kalau gengnya Kak Devi datang tuh, duh dibawa ke Ijen aku di sini.
0: Waduh, enggak sih Dit.
1: Cepet banget ya langsung.
0: Cukup kemarin sih aku ya.
1: Cukup ya.
0: Cukup deh. Oke, teman Pro 2. Jadi di sore ceria, kalau di interval kedua, ini kan kita bakalan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari pelajar, ya kan. Dan sore hari ini nih bakalan ngobrol tentang olahraga, khususnya dari dunia lari.
1: Waduh, Kak Devi banget deh. Gimana kalau aku undur diri?
0: Jangan.
1: Please don't judge me.
0: Jangan. Nah, tapi ya Dit, kenapa kita ngobrolin tentang perlarian ini? Ini tuh karena yang namanya lari itu kan bukan cuma soal siapa yang paling cepat nyampe garis finish,
1: Tapi
0: juga soal latihan. Terus juga konsistensi.
1: Betul.
0: Mental.
1: Betul.
0: Dan pastinya juga keberanian. Betul. Untuk terus mencoba. Betul. kilometer berikutnya.
1: Betul. Aduh, agak bersedih gitu ya. Ini sambil memikirkan sebenarnya ini pesan Kak Devi untuk aku. Dan teman Pro 2 di studio Pro 2 RRI Jember hari ini telah hadir teman-teman kita yang luar biasa dari Mendua Jember ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay. Yang pertama ada Irza Musafa Irawan yang berhasil meraih podium 3 Jember 10K dan kategori 5K pelajar.
0: Wow.
1: Kemudian ada Aditya Zihan Alfarizi yang juga berhasil meraih podium 2 di tingkat Kabupaten Jember.
0: Yeps.
1: Dan yang ketiga ada Afreno Cahya Adinata yang berhasil meraih podium 1 Darmayu Runners di Ponorogo.
0: Wow. Nah, ini 3 narasumber kita ini sama-sama punya pengalaman kompetisi yang menarik.
1: Betul.
0: Ya kan? Podium. Apalah aku yang naik panggung cuma karena menang door prize ya.
1: Membawa pulang karena hoki.
0: Iya bener. Jadi agak sungkem nih sama teman-teman para pelajar ini nih
1: yang bisa naik ke podium ya. Bolehlah kita sapa di sore hari ini. Hai guys, gimana kabarnya sore hari ini?
3: Baik.
1: Baik ya. Kaki aman, kaki?
3: Aman.
1: Terakhir kali running di mana? Kapan? Baru kemarin jangan-jangan?
3: Tadi pagi.
1: Bu.
4: Ya, kemarin.
0: Pagi kemarin. Pagi bukannya sekolah ya Reno?
1: Oh iya.
3: Jadi saya tuh sebelum sekolah pasti sempetin untuk latihan.
0: Dita, jam berapa?
3: Jadi jam 4:30 sudah berangkat dari rumah.
0: 4:30 Dit.
1: Oh, berapa kilo?
3: Tadi pagi kebetulan isiran 8 kilo.
0: Oh, wow. Isiran 8 kilo. Mohon maaf, itu bagi saya udah long run.
1: Oh, enggak sanggup gitu ya. Wow, bagaimana Dian, Irza dan juga Adit? Kapan terakhir kali berlari?
0: Irza?
4: Saya kemarin.
1: Kemarin sore.
0: Berapa kilo?
4: Kemarin tes 3 kilo.
1: Oh. Iziran dan Raik.
0: Adit.
5: Terakhir kemarin.
0: Berapa kilo?
5: 5 kilo.
0: Waduh.
1: 5 kilo.
0: Gue berasa kayak pelatih ya. Berapa kilo?
1: Marah-marah nih. Akhirnya mungkin boleh disapa dulu teman Pro 2 di luar sana yang mungkin sekarang gak hanya mendengarkan lewat radio aja.
0: Yes.
1: Karena kita juga live YouTube RRI Jember dan juga di TikTok Pro 2 Jember. Nah,
0: boleh dede-dede dulu kali
1: ya. Boleh dulu kali ya. Kita kenalan dulu dari siapa yang akan menyapa teman Pro 2 di luar sana. Siapa dulu guys? Yo. Mungkin dari Reno yang ada di sini boleh disapa teman Pro 2.
3: Halo teman Pro 2, saya Reno dari Mendua Jember.
1: Kelas berapa Reno?
3: Sekarang saya kelas 12.
1: Kelas terakhir ya, sudah ya.
3: Terakhir, kelas 3.
1: Bagaimana rasanya kelas 12?
3: Wah, disibukkan dengan segala macam pelajaran.
1: Tapi masih bisa ya nyempetin fokus lari ya?
0: Itu
3: harus bisa.
1: Oh, wow.
0: Harus bisa tuh di
1: luar biasa.
0: Beda nih sama kita ya kalau wah udah sibuk ya udah enggak lari gitu kan.
1: Enggak, aku siaran sore aja. Enggak, hari ini sudah aktivitas gitu. What? Sesaat lagi kita akan ngobrol lagi ya sama Reno, tapi kenalan dulu juga sama yang ada di depannya. Boleh siapa dulu? Irza.
4: Halo teman Pro 2. Saya Irza Musyafa Iriawan dari Mendua Jember. Saya kelas 10.
1: Oh, baru.
0: Kelas 1.
4: Baru.
1: Kelas 1 ya. Oke, kalau di sebelahnya ada siapa?
6: Halo teman-teman dari Pro 2. Nama saya Aditya Zainal Farizi, bisa dipanggil Adit. Saya dari kelas 2 Jember. Saya dari Mendua Jember, kelas 12.
0: Kelas 12 juga. Oke. Okay. Jadi kelas 12, kelas 1, kelas 10 ya, teman pro 2. Wow. Ini menarik sekali karena teman-teman pelajar ini pun juga sebagai enggak cuma sebagai ini ya, sebagai siswa di sekolah.
1: Betul.
0: Tapi juga pelari.
1: Pelari.
0: Podium.
1: Podium enggak cuma culture ya.
0: Oh ini. Enggak cuma culture aja.
1: Tapi juga berhasil meraih di podium.
0: Benar.
1: Ya. Aku mau tanya dulu kalian bertiga ini sudah berapa lama sebenarnya berlari? Berlari sudah berapa lama? Awalnya kali kapan berlari?
0: Iya benar.
3: Kalau saya sih dari kelas 3 akhir ya. Jadi
1: 3 akhir.
3: Ya kemungkinan sudah 3 tahun.
1: SMP.
3: SMP.
1: Oh berarti ini sudah berapa tahun? 3 tahunan?
3: Kurang lebih 3 tahunan lari.
1: Oh wow, luar biasa. Dan itu berhasil konsisten ya?
3: Alhamdulillah konsisten.
1: Atau ada naik turunnya?
3: Ya terkadang ya namanya pasti ada rasa jenuh ya.
1: Gimana tuh kalau kamu jenuh?
3: Kalau saya ngatasi jenuh ya refreshing mungkin. Naik gunung atau jalan-jalan ke pantai gitu.
0: Refreshingnya naik gunung.
1: Itu makin panas lagi tuh kaki gitu.
0: Oke, awal mula tertarik sama lari ini gimana Reno ceritanya?
3: Awalnya saya itu ingin jadi abdi negara ya. Jadi saya diajak sama teman saya untuk binsik atau lari-lari sore gitu.
1: Terus
3: teman saya tuh ada yang ngajak ikut event lari di Jember, salah satunya itu. Akhirnya saya ikut, akhirnya ketagihan terus untuk ikut lari event-event lari gitu.
0: Oh,
1: kamu setelah berapa kali lari-lari biasa dan akhirnya memutuskan untuk ikut kompetisi event-event tuh setelah berapa lama berlarinya? Ataukah sekali langsung?
3: Kurang lebih 3 bulan lari waktu itu.
1: 3 bulan lari
3: langsung ikut event 10 kilo gitu.
1: Oh wow, apa yang membuat kamu memutuskan kayak, wah sepertinya aku sanggup nih 10 kilo?
3: Karena ajakan dari temen.
0: Oh, racun dari temennya gitu ya.
1: Support ya, tapi akhirnya sanggup beneran?
3: Sanggup.
1: Oh sanggup, alhamdulillah.
0: Jadi event pertama tuh langsung 10 kilo itu?
3: Langsung 10 kilo itu.
1: Biasanya kan 5 kilo dulu ya?
0: Iya, benar.
1: Ini langsung. Apa mungkin karena sudah 3 bulan itu kamu merasa kayak, wah aku bisa ini, 10 kilo kuat ini.
3: Mungkin juga ya, karena waktu itu 3 bulan itu gak latihan konsisten. Mungkin seminggu cuma 2 kali, tapi karena diajak sama temen itu akhirnya tertarik juga mau ikut itu.
1: Oh, FOMO positif berarti ini ya. Bisa dibilang ini FOMO-nya yang positif gitu ya.
0: Okay.
1: Menarik sekali. Bagaimana dengan Irza? Sejak kapan kamu suka berlari?
4: Kalau saya suka berlari dari bulan September kemarin.
0: Wow,
4: tahun kemarin.
0: Baru. Oh tahun kemarin,
1: September.
0: Okay.
1: Berarti hampir setahun ya? Ya satu
0: iya,
1: tahun.
0: Hampir satu tahun kan.
1: Terus awalnya kenapa diajak?
4: Pertama saya diajak teman saya.
1: Wah legui, diajak teman lagi terus.
4: Ya untuk ikut klub STC di Brigif.
0: Terus.
4: Lalu saya mengikuti sekitar berapa bulan tuh sampai Desember ses. Pertama kali ikut event.
0: Oke. Pertama ikut event langsung menang podium?
4: Enggak. Pertama kali ikut event itu dapat personal best atau catatan waktu terbaik.
1: Wow, kok bisa?
4: Mungkin karena latihan saya ya, yang kemarin-kemarin itu.
0: Oke.
1: Latihan di awal-awal tuh berarti udah konsisten banget?
4: Iya, jadi September itu konsisten sudah.
1: Wow.
0: Gitu,
1: langsung ngejar gitu ya, langsung Desember ikut event dan itu berapa kilo eventnya?
4: 5 kilo.
1: Ya. Oke.
0: Di awal 5 kilo.
1: Menarik. Ya. Lagi-lagi diajak temen ya. Yuk temenku yuk.
0: Kalau dari Adit gimana?
1: Adit, sejak
6: juga
1: kapan?
6: Dari temen. Dari temen.
1: Sejak?
6: Awal lari itu MTS kelas 2.
1: Kelas 2.
6: Sering-sering diajak temen. Habis itu kalau konsistennya dari kelas 11 ini, baru kelas 11. Karena konsistennya karena ya itu mau menghadapi lombanya itu.
1: Karena menghadapi lomba itu akhirnya memutuskan untuk O2SN itu ya. Baru konsisten?
6: Iya.
1: Oh, itu wow.
6: Soalnya susah ngebagi waktunya. Soalnya ada 5 pancar lomba. Ada tolak peluru, lempar lembing, sama lompat jauh, lari 100 meter, 400 meter.
0: Oke. And then kamu yang?
6: Yang 100 sama 200, sama 400.
0: 100 sama 400?
6: Iya.
1: Oh, wow. Podium 2?
6: Yang 100 podium 2, yang 400 podium 1. Juara umumnya juara 2.
1: Juara umumnya juara 2. Oh wow, luar biasa.
0: Nah,
1: prestasinya Tomam Brady 2. Kita bakal tanya-tanya lebih lanjut ya setelah ini soal lomba-lomba mereka.
0: Yaps.
1: Oh, ini seru banget sih.
0: Berapa durasi larinya mereka bertiga ini?
1: Aduh, ya? Jangan adu Strava di sini ya.
0: Adu Strava nih abis ini nih.
1: Aku install dulu deh, malu.
0: Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus ya pastinya di Sore Ceria.
1: Yeay.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2 dan tentunya masih di siaran edukasi anak muda.
1: Bersama dengan pelari kita di sore hari ini.
0: Yes, bener banget teman Pro 2. Jadi sore hari ini kita ngobrolin sama teman-teman dari Mandua Jember. Ini juga mereka adalah peraih podium dalam dunia perlarian.
1: Perlarian ya teman Pro 2.
0: Ada Irza, Adit dan juga Reno yang tadi udah cerita gimana mereka mengawali lari-lari ini ternyata dari pengaruh teman-temannya. Itu pengaruh yang positif.
1: Pengaruh yang positif ya. Kebanyakan memang diajak teman awalnya, terus menekuni sendiri, konsisten dan akhirnya meraih podium teman Predua.
0: Benar.
1: Dan tadi kita udah spill-spill juga untuk lomba-lomba podium-podium yang berhasil mereka raih. Ya, kali ini kita sharing dulu kali ya cerita gimana serunya lomba lari dan sebagainya. Kita mulai dari siapa dulu Kak Enak?
0: Adit dulu.
1: Adit dulu. Ini udah kayak tunjuk-tunjukkan begitu. Dik siapa dia? Adit dulu boleh bercerita soal lomba larinya di O2 SN ya, Kabupaten Jember. Ini kapan sih lombanya?
2: Bulan apa gitu?
1: Bulan apa? Udah agak lama. Waktu kamu kelas berapa?
2: Kelas 11.
1: Oh, di kelas 11.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay. Dan kamu berhasil meraih podium 2 untuk lari di 100 meter ya?
2: Iya. Yeah.
1: Ini kamu kan tadi menyebutkan kalau O2 SN tuh banyak banget ternyata cabang olahraganya. Hmm,
0: ada 5.
1: Peluru apa aja tadi?
2: Tolak peluru, lempar lembing, lompat jauh, lari 100 sama lari 400 meter.
0: Oke. Okay.
1: Itu boleh diceritain enggak sistem lombanya pas kamu lomba gimana, apa dulu yang dijalani dan sebagainya?
2: Kalau yang pertama dimulai itu lomba lari 100 meter.
1: Oh, lari dulu.
2: Ya.
1: Terus
2: habis itu tolak peluru. Habis itu lempar lembing. Lompat jauh. Yang terakhir 400 meter.
1: Oh, wow. Itu dalam satu hari?
2: Ya, dari jam 6 sampai jam 1.
1: Wah.
0: Lima-limanya itu semua. Oh my god.
1: Wow. Kamu beneran kelima itu dengan full energi ataukah pada saat di mana kamu sudah mulai habis tenaganya atau full semua?
2: Kalau soal energi sih pastinya habis.
1: Cuma dipaksa. Cuma, ya?
2: Iya, dipaksa.
1: Terus.
2: Habis lomba satu, kita dikasih makan kayak pisang, energi-energi gitu.
0: Oke.
2: Pokari gitu.
1: Terus lanjut.
2: Iya.
1: Oh. Ada break berapa menit ya? Cuman.
2: Breaknya itu cuman antar lomba-lomba sama yang lainnya itu.
0: Oh.
2: Anak-anak yang lain.
0: Oke. Okay. Jadi kayak nunggu peserta yang lain selesai, baru kita akan pindah ke lomba yang lainnya gitu. Oke.
1: Okay. Wow.
0: Sih. Persiapan berapa lama?
2: Kurang lebih 4 bulanan lah.
0: 4 bulan untuk semua ini,
1: cabur.
0: Semua cabur itu.
1: Oke. Okay. Dari semua cabur yang kamu coba ikuti itu dari kelimanya menurut kamu yang paling menantang banget yang mana?
2: 400 meter sih.
0: Kenapa? Bareng banget. Kenapa tuh?
2: Soalnya paling menantang.
1: Karena?
2: Itu karena bikin deg-deg sih.
1: Dari musuhnya kah?
2: Iya, dari musuhnya juga.
1: Kenapa tuh?
2: Terlihat musuhnya soalnya ya kebanyakan yang sudah latihan semua, yang sering-sering latihan gitu. Saya kan baru masih terjun. Maksudnya udah lama lah terjun gitu.
0: Oh, oke, okay. Tapi malah kamu juara satu, podium satu kan?
2: Iya.
0: Tuh kan?
1: Kayak wow. Berapa lama kamu lari untuk 400 meter ini dan berhasil meraih juara satu?
2: Kalau 400 meternya 56 detik.
1: 56 detik.
0: Enggak ada semenit, Dit.
1: Untuk 400 meter.
2: Iya.
1: Wow.
0: Itu ya hampir setengah kilometer lah ya.
1: Hampir setengah kilo dan itu hanya di hitungan detik.
0: Ya itu. Aku mikir-mikir nih aku ya. Oh, berarti kalau 5 km bisa.
1: Wow, kenceng ya ini ya
0: termasuk. Iya loh. Kayak kalau kita ngevideo itu enggak bisa nih kalau stay gitu enggak bisa langsung. Lah, kok udah hilang? Oh, udah finish.
1: Langsung bus.
0: Bener.
1: Okay, kita lanjut lagi ke sebelahnya ya, Irza.
0: Yes.
1: Di mana Irza ini meraih podium 3 Jember untuk kategori 10 kilo. Mm-hmm. Dan juga kategori 5 kilo pelajar.
2: Itu kategori 5 kilo pelajar.
0: Kategori acaranya yang 10K, Jember yeah. 10K kan?
1: Yeah. Oh, gitu. Jember 10K dan kategorinya 5 kilo pelajar.
0: 5K pelajar.
1: Oh, seperti itu. Yeah. Oke, boleh diceritain ini kapan lombanya?
2: Lombanya itu
0: bulan kemarin.
1: Kenapa?
0: Kan
1: kenapa?
0: Sih?
2: Saya lupa.
0: Iya kan? Baru yang
1: baru-baru aja.
2: Iya, baru-baru.
1: Kan?
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oh, itu kamu podium 3.
0: Di podium 3. Ya.
1: Wow, di kategori pelajar.
2: Pelajar 5 kilo.
1: Gimana? Gimana saat ikut lomba itu?
2: Lombanya lumayan berat soalnya panitianya salah ngasih rutenya.
0: Oh, gimana tuh maksudnya?
2: Jadi mana ini panitianya tuh ngarahin ke putarannya tuh lebih jauh. Jadi totalnya jadi 6 kilo.
0: Loh. Gitu semuanya itu.
2: Iya, banyak yang 6 kilo yang podium-podium itu.
0: Oh.
2: Jadi banyak yang protes. Mm-hmm. Terus dari jam berapa ya? Jam 7 sampai jam 11 itu protes, baru selesai jam 11.
0: Oh my god.
1: Oh wow.
0: Ternyata
1: akhirnya kamu secara sukarelawan lari 6 kilo.
2: Iya.
0: Lari 6 kilo tapi dia podium 3 ya?
2: Iya.
1: Oh.
0: Keren sih. Apa persiapannya?
1: Iya, persiapannya apa aja?
2: Persiapannya sudah lama ya larinya itu.
1: Oh ya, mm-hmm. Kamu sudah terbiasa lari ya?
2: Iya. Persiapannya terus? Satu minggu itu. Hmm? Menambah ya mileage atau menambah
0: jaraknya.
2: Jaraknya iya.
0: Jaraknya ditambah, terus kecepatannya,
2: kecepatannya
0: juga
2: ditambah.
0: Ya. Berapa lama durasinya 6 kilo itu?
2: Kemarin dapat 20 menit deh berapa?
1: 20 menit?
2: 24 iya. Menit kalau gak salah.
1: Oh wow.
0: Oh, wow.
1: Ini kalau Adit kan tadi memang di perlombaan ya O2SN mm. Dimana targetnya mm. memang juara. Nah kamu di event ini juga menargetkan juara kah di awal?
2: Iya.
1: Atau oh. ikut dulu aja?
2: Memang
1: oh.
2: memang menargetkan buat podium.
1: Oh memang target dari awal ya.
0: Ya beda konsep.
1: Kan beda kan.
0: Kalau kita mah happy-happy.
1: Kita happy-happy. Nunggu mana nih ada fotografer.
0: Kalau dia fotografer kayak enggak sempat ngefoto. Cepet
1: ya,
0: banget larinya gitu kan.
1: Karena emang yang dikejar podium, bukan foto cantik gitu. Iya. Iya lagi.
0: Benar.
1: Lanjut.
0: Terus
1: gimana? Akhirnya mendapat podium 3.
2: Akhirnya dapat podium 3 itu.
1: Bagaimana perasaannya? Terbayarkan ya?
2: Wah, sangat baik ya soalnya itu podium pertama kali saya.
0: Iya.
2: Oh.
0: Ini event pertama atau enggak?
2: Event ke-8 kalau enggak salah.
0: Oh, event ya. ke-8.
1: Wow, sangat menghitung ya event ke-8. Oke, berarti next akan lebih sangat berambisi deh seperti ya.
2: Iya, insyaallah.
1: Oh, infokan event running.
0: Wait. Play info. Kan bulan depan ada lagi.
1: Apa
0: ya. Di kampus kan?
2: Ya.
0: Di UNEJ kayaknya.
2: Iya, di UNEJ.
0: Itu ikut?
2: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Enggak
0: ikut.
1: Tenang. Itu untuk yuk kita ikut ya, walaupun dia gak ikut gitu.
0: Kalaupun dia gak ikut juga gak akan menang juga.
1: Gak akan podium ya. Oke, kita lanjut cerita bareng Reno ya. Ini Reno podium 1 Darmayu Ranus Ponorogo.
0: Nah, Ponorogo, luar kota, luar Jember.
1: Kenapa Ponorogo?
3: Karena kebetulan ada event di Ponorogo yang saya lihat potensial lah untuk dapat.
1: Kenapa kok niat banget sampai di Ponorogo? Melihat potensial dari mananya itu kan agak lumayan jauh gak sih?
0: Benar.
3: Karena saya juga keliling-keliling gitu, traveling gitu. Jadi saya event-event lomba lari sambil traveling juga.
0: Oh gitu.
1: Seru ya.
0: Kan berarti udah berapa event yang kamu ikuti Reno? Banyak lah.
1: Banyak
0: ya. Sorry kak gak bisa ngitung. Masalahnya nih banyak gitu kan.
1: Banyak sudah ya.
3: Banyak. Hampir setiap bulan pasti ada event.
0: Setiap minggu gak?
3: Setiap minggu
0: kamu keluar kota berarti?
3: Iya, jadi untuk minggu ini saya kebetulan ada event di Surabaya.
1: Oh wow.
0: Minggu ini di Surabaya. Minggu kemarin ada
3: 2 minggu ini saya kosong untuk persiapan di Surabaya ini.
0: Oh, apa tuh Surabaya?
3: Event S Java Youth Kids Athletic di lapangan UNESA.
0: Oh.
1: Wow. Cerita dulu deh yang di Ponorogo ini gimana?
0: Podium
1: 1 Darmayu Runners Ponorogo. Kamu berangkat hamin 1 berarti?
3: Saya berangkat itu hari Jumat.
1: Terus?
3: Dari pulang sekolah saya langsung naik kereta api nyampe. Saya transit di Caruban Madiun. Saya ke
1: effort kan kesananya. terus
3: nyampe di Caruban jam 12 malam saya dijemput sama teman saya.
0: Oke.
3: Baru besok paginya setelah jogging-jogging motoran ke Ponorogo.
0: Oh,
1: wow, banyak energinya nih ya.
0: Banyak dong.
1: Oke, di sana dan kamu berhasil meraih podium 1. Berarti ini berapa kilo?
3: 10 kilo.
1: Oh, 10 kilo.
0: Berapa menit?
3: Karena jaraknya waktu itu 9,7 ya, gak nyampe 10 kilo. Itu 33 menitan.
0: Itu aku finish 5 kilo.
1: Aku belum tentu. Wow, bagaimana rasanya berdiri di podium 1 di luar kota gitu ya. Pastinya kan juga banyak warga lokal sana yang ikut ya.
3: Ya,
1: gimana rasanya kamu?
3: Senang ya, soalnya kebetulan gak nyangka saya waktu itu podium 1 itu. Karena di depan saya tuh ada satu pelari pelajar yang gak saya belum sempat lihat nomor dadanya gitu. Karena kita kan ngebedain beda kategorinya dari nomor dadanya.
1: Oh ya, terus.
3: Karena saya gak bisa nyalip, jadi saya gak tahu nih dia nih
1: kategori
3: ikut
1: kategori apa?
3: Pelajar apa umum. Ternyata dia itu ikut kategori umum.
1: Oh, dia di depan kamu.
3: Iya,
1: ternyata yang pelajar umum. Kamu yang pertama.
3: Ya.
1: Oh, wow, luar biasa. Karena kamu yang sering ke luar kota, mungkin paling jauh di mana?
3: Paling jauh Ngawi sih.
0: Oh, masih Jawa Timuran.
3: Masih Jawa Timuran.
0: Okay.
1: Next pengen cobain ke kota mana?
3: Tanggal 6 ini saya baru pertama kali di Jawa Tengah, di Jogja tanggal 6 September ini.
0: Tanggal 6 September. Oh, Malioboro ya? Itu bukan? Bukan.
3: Bukan, di TNI Uren Jogja.
1: Wow. Oh, Jogja. Padat banget jadwalnya Reno. Aku yang nyatetin aja deh gitu.
0: Wow. Sejauh ini persiapannya apa aja Reno biasanya?
3: Persiapannya biasanya saya dikasih program tadi kayak misalnya ini kan saya perlombaannya di lapangan ya. Jadi saya lebih intens latihannya. 2 minggu ini saya tidak ikut event di jalanan untuk difokuskan program di track. Jadi lebih diutamain latihan di lapangannya timbang di jalannya.
1: Oh, beda ya?
3: Beda.
0: Beda. Karena kan kalau misalkan di lapangan itu kayak ya udah venue-nya kita itu-itu mulu kan.
3: Iya.
0: Bosan enggak? Pernah ngerasain bosan enggak lari di lapangan?
3: Pernah. Tantangan itu.
1: Tantangan ya.
0: Tantangan banget itu.
1: Jadi memang untuk persiapannya ini harus benar-benar mateng ya.
3: Iya.
1: Enggak boleh ngasal karena memang ini beresiko. Tuh. Bahaya kalau ngasal, Kak.
0: Iya, makanya jangan asal aja.
1: Jangan asal aja, teman Prediwa. Dan teman Prediwa, sesaat lagi kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng mereka. Tapi aku mau coba buka question juga deh untuk teman Prediwa di luar sana yang ingin bertanya. Aku sudah buat question box di story Instagram Prediwa Jember. Dan juga bisa melalui WhatsApp Prediwa ya, Kak ya.
0: Betul, kamu bisa WhatsAppin aja di 08 1 559 70 89 50.

0: Petak Umpat. Ya, permainan sejuta kenangan. Deg-degan pas waktu ngumpet, apalagi kalau tempatnya sempit dan gelap. Waduh, tapi justru disitulah serunya. Permainan ini ngajarin kita tentang kerjasama, strategi, dan juga keberanian. Dulu, makin lama gak ketemu, makin bangga rasanya. Ayo, siapa nih dari kalian yang jago ngumpet?
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu.

0: masih barengan teman-teman pelari dari Man 2 Jember, teman Pro 2.
1: Aduh seru ya, satu sekolah semuanya pelari, jadi bisa lari bareng-bareng.
0: Tapi enggak tahu, kalian lari bareng enggak nih?
1: Pernah ya? Ternyata enggak.
0: Katanya banget ya. Orang mereka beda klub.
1: Orang mereka masing-masing fokusnya gitu ya.
0: Tapi ya kali aja ya satu sekolahan ngumpulin gitu, ayo yuk pelari gitu, enggak ada ya?
1: Gak ada, gak ada perkumpulannya.
2: Kalau perkumpulan gak ada, cuman mungkin kadang janjian gitu di brief, nanti lari sendiri-sendiri.
1: Fokus sama tujuan masing-masing ya. Oke, okay. Nah mungkin setelah kalian berkecimbung di dunia lari ini ya, dari latihan sampai ke ikut lomba, ikut event dan sebagainya, kalian benar-benar konsisten selama beberapa tahun terakhir ya. Apa sih perubahan yang paling kalian rasakan dalam diri kalian? Apakah mungkin fisiknya jadi lebih kuat, ataukah lebih disiplin nih sehari-hari, bangun pagi terus kan?
0: Nah, iya benar.
1: Atau ada pola hidup yang berubah? Siapa dulu yang akan menjawab?
0: Yo. Ayo, Irza.
1: Apa yang paling kamu rasakan perubahan dalam diri kamu?
3: Paling saya rasakan tuh bangun pagi.
1: Lebih teratur ya?
3: Ya, terus tidur malamnya juga lebih teratur.
1: Lebih nyenyak gak sih tidurnya?
3: Ya, apalagi kalau habis lari jauh tuh. Wah, enak banget.
1: Enak banget.
0: Jam berapa mulai tidur dan bangun?
3: Saya bangun biasanya jam 4. Jam 4 itu salat subuh. Pagi belajar sebentar, habis itu berangkat sekolah.
1: And then di malam hari tidur jam?
3: Di malam hari tidur pokoknya maksimal? Setengah 10 sudah harus tidur.
0: Terus latihan larinya biasanya kapan?
3: Kalau enggak sore habis pulang sekolah, malam habis maghrib.
0: Malam?
3: Iya.
1: Malam. PR udah dikerjakan. Nama dia. Ya.
3: Dikerjakan.
1: Oh, dikerjakan. Jangan lupa ya PR-nya gitu.
3: Iya.
0: Kan pagi habis subuh itu tadi masih ada waktu buat ngerjain PR.
1: Iya. Oke.
3: Habis sisa ngejar PR. Kalau masih kurang ada sisa waktu pagi. Paginya itu masih belajar lagi.
0: Oke. Kalau malam lari di mana biasanya?
3: Di sekitar rumah.
0: Lingkungan sekitar ini.
1: Oke, kalau dari Adit gimana? Apa yang berubah dari diri kamu? Makin enteng kah atau gimana?
4: Kalau yang terutama sih badan ngerasa beda sih.
1: Apa bedanya?
4: Lebih fit biasanya.
1: Gak gampang sakit ya? Ada temen gebres
0: bersin.
1: Ada temen bersin juga gak gampang ketularan gitu ya. Lebih fit. Terus
4: pola makan, pola tidur sama ya pola tidur sih.
1: Pola tidur ya, yang ngaruh ya.
4: Iya, tidurnya biasanya bangun lebih pagi. Kalau tidurnya gak terlalu malam, soalnya biasanya kalau paginya terlalu malam tidurnya itu gak enak badan rasanya, sakit semua.
0: Karena udah apa tuh namanya, jam biologisnya tuh udah kebentuk.
1: Ya kan? Jadi teratur gitu ya, dan jadi nyaman karena pola hidupnya juga bagus ya, nggak begadang dan sebagainya, karena sudah capek istirahat, tidur deep sleep, enak banget emang ya. Oke, kalau dari Arena gimana, apa yang paling dirasakan?
2: Perubahan yang paling saya rasakan itu lebih disiplin dalam tidur dan juga pilih-pilih makan.
1: Gimana, apa aja yang dipilih nih?
2: Kalau dulu
1: sebagai
2: saya
1: seorang pelari,
2: makan sembarangan, goreng-gorengan,
1: ayam
2: tapi kalau
1: geprek.
2: Ya ayam geprek. Tapi kalau sekarang makan yang kayak sayur-sayur, buah-buah, kurangin yang banyak berlemak-berlemak.
1: Makan kukusan juga sekarang.
2: Kukusan.
1: Sehari berapa telur?
2: Sehari bisa 4 butir telur.
1: Banyak ya.
2: Karena untuk recovery badan juga.
0: Oke. Nah, kalau nih mau yang namanya berkompetisi, apa sih yang kalian menggunakan strategi gitu nggak dalam mengikuti event-event nih, Reno?
1: Mungkin kayak ambil start paling depan atau gimana sih sebenarnya strategi?
2: Kalau strategi saya dalam perlombaan itu biasanya ngikutin dulu lawannya yang paling depan sudah. Jadi ya kita ngekor aja udah di belakang. Kalau misalnya mereka udah mulai kendor nih, baru kita ambil.
1: Kita kencengin gitu.
2: Iya, kita kencengin kalau mereka udah mulai kendor. Jadi kita nyimpen tenaga, gak dihabisin di awal.
0: I see. Itu biasanya di kilometer berapa udah mulai mereka mulai lengah tuh?
2: Kalau kemarin yang event terakhir ya, di depan itu ada satu kategori pelajar. Nah, dia mulai kendor di kilometer 8. Bedanya jaraknya kurang lebih 300 meter. Nah, itu baru saya ambil itu. 2 kilo terakhir itu saya
0: langsung nge-push ya.
2: Iya, nge-push.
1: Oh gitu strateginya. Oke. Kayak mau bisa niru aja gitu.
0: Terus sama apa outfit, sepatu kayak gitu tuh juga masuk ke strategi kamu nggak sih?
2: Kalau menurut saya masuk gitu, kalau untuk sepatu ya, karena sepatu itu yang paling mendukung performa atlet dalam mengikuti perlombaan.
1: Harus yang gimana? Yang tinggi 5 meter atau gimana? Harus yang gimana sih?
2: Tentunya responsif sama ada plat karbonnya tuh.
0: Itu kalau buat para pelari cepat ya?
2: Iya.
1: Harus yang gitu ya.
0: Plat karbon.
1: Oke, oke. Okay. Kita next, kalau tips and trick dari siapa nih? Mereka tegang loh.
0: Dari
1: Irza dulu. Ya,
3: kalau saya tips and trick-nya pertama jangan mulai kenceng. Mulai dari pelan dulu.
1: Terus?
3: Nanti di KM-KM kurang 2 kilo tuh nanti ngepush.
0: Oh, jadi kayak kesimpulannya di 2 kilo terakhir tuh pada nge-push gitu ya?
3: Iya.
1: Nah, kalau semuanya nge-push?
3: Biasanya banyak yang cepat di awal, jadi akhir tenaganya sudah habis.
1: Gitu. Oke. Wah, setelah ini bocor deh strategi ini dan semuanya akan melakukan hal yang sama.
0: Terus-terus sama ini gak sih ada strategi pas lagi daftar? Jadi kayak masuk ke kategori mana, terus ngelihat, teman aku yang atlet ini nggak ikutan event ini nih, ya udah aku ikut yang ini, kayak gitu tuh juga di termasuk ke strategi juga,
1: peluang ya.
3: Iya.
1: Karena ini kita ngomongin ngejar podium ya, Tamam Prediba. Cuman ngejar eventnya aja tapi ke podium, jadi benar-benar dilihat segala opportunity.
0: Gitu ya.
1: Ya kamu kategori apa?
0: Kayak kalau aku yang aku lihat adalah elevasinya ya. Ada nggak tanjakan? Kalau nggak ada tanjakan, oke, guys, gitu.

0: yang lain.
1: Ya. Aku membayangkan waktu menyalip. Puk puk puk puk. Bus. Iya. Berarti sekenceng itu kan untuk menyalip?
2: Iya.
0: Adit boleh praktekin enggak deh?
1: Waduh.
0: Kok penasaran ya kan? Oke, okay. And then apa kayak makanan-makanan yang kamu konsumsi mendekati perlombaan tuh ada ini ya enggak? Ada yang harus di
1: jaga,
0: apa
1: tuh? Ya?
2: Kalau malamnya sih biasanya saya sebelum lomba itu besoknya makan sate kambing.
0: Hah? Biar
2: badannya panas itu.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Luar biasa.
0: Oke oke oke.
1: Agak tercengang.
2: Tapi gak, jangan banyak-banyak biar gak.
1: Iya bahaya ya.
0: Jadi karbo loadingnya adalah sate kambing.
2: Iya.
0: Nah si Reno gitu juga gak? Reno apa? Karbo loading biasanya apa yang dikonsumsi?
3: Kalau saya roti sebelum lomba itu makan roti biasanya.
1: Oh. Roti. Cuman, berapa?
3: Gak boleh roti yang mengandung kayak susu gitu. Kayak, soalnya nanti sakit perut takutnya.
1: Roti-roti plain gitu, gandum?
3: Ya seperti itu. Kalau gak fit bar gitu.
0: Oh iya. Oke.
1: Berapa banyak sih biasanya yang boleh dikonsumsi biar gak sunduan?
3: Secukupnya aja.
1: Oh secukupnya aja.
3: Ganjil laparnya itu biar fokus.
1: Biar fokus ya. Kalau kebanyakan ngantuk nanti ya.
0: Kebanyakan kenyang gak jadi lari. Tidur lagi kita ya.
1: Itu tadi, nanti sunduan tuh berdua juga.
0: Irsa pun juga gitu, kalau Irsa gimana?
4: Kalau saya sebelum lomba itu minum air putih aja.
0: Oh minum air putih aja?
1: Seberapa banyak? 1 liter?
4: Enggak
0: dong. Begah yang
1: aja. Beser nanti.
0: Oh isotonik?
4: Ya boleh. Pokoknya cukupnya dikit, jangan terlalu banyak.
1: Better mana sih isotonik sama air putih?
4: Kalau habis lomba saya biasanya isotonik.
0: Iya kan.
4: Habis lomba sebelum air putih saya.
1: Oh gitu. Oh untuk mengisi kembali energi ya.
4: Iya.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Seru banget obrolan kita di sore hari ini, tapi sayang banget kita terbatas teman Pridi.
0: Iya.
1: Mungkin next time kita bisa join lagi ya. Semangat untuk larinya ke depan. Masih akan ada event-event yang kalian ikuti ya.
0: Iya.
1: Semangat, semoga sukses selalu.
0: Boleh, mungkin sebelum kita
1: terakhir ya. Gitu.
0: Pesan-pesan deh buat teman Pro 2 yang kayaknya pengen banget deh aku mulai lari gitu kan. Boleh
1: sih belum atau? Berani ini. Duh,
0: siapa dulu? Reno yang ini. Adit.
1: Oke, boleh pesan buat teman berdua.
2: Dari saya, lakukan meski ragu, lakukan meski takut. Pokoknya lakukan aja dulu.
0: Oke.
2: Soal hasil belakangan.
1: Hasil akan mengikuti ya.
2: Ya.
1: Yang penting lakukan dulu teman berdua. Lanjut dari Irza.
4: Kalau dari saya, jangan takut untuk mencoba hal baru.
1: Kenapa tuh?
4: Karena kan mungkin bagi yang lain lari itu hal baru bagi mereka. Mungkin takut dibilang FOMO gitu.
1: Takut dijudge aku.
4: Ya, jangan takut.
1: Kalau larinya masih pelan gimana?
4: Gak apa-apa lari pelan. Yang penting penting berani untuk bergerak.
0: Tuh dia
1: yang berani bergerak ya.
0: Berani untuk bergerak Dit.
1: Kalau gak finish gimana? Banyak banget sih pertanyaannya ya.
4: Gak apa-apa kalau gak finish.
1: Gak apa-apa. Agak malu gimana?
0: Gak usah ikut
1: ya. Kalau terlalu banyak pertanyaan gak usah ikut gitu ya.
0: Kok kita mematahkan? Gak dong.
1: Harus ikut ya. Berani mencoba. Karena kalau kamu gak mencoba ya gak akan tahu ya. Seberapa jauh kamu kuat. Mungkin dengan latihan setiap hari akan membuat kamu semakin kuat di setiap harinya teman Prediwa. Terakhir pesan dari Reno.
3: Untuk teman-teman yang baru mulai lari, tetap semangat. Terus konsisten juga dalam latihannya. Jangan peduliin apain omongan dari orang-orang.
1: Makasih ya.
3: Terus. Tetap fokus aja sama latihan kalian.
1: Oke. Thanks. Itu sebenarnya semuanya buat aku gitu.
0: Pesan-pesan untuk Dita.
1: Terima kasih banyak untuk Reno, Irza dan Aditya sudah menyempatkan mampir ke sini ya.
0: Yep.
1: Sampai jumpa lagi
0: di skena berikutnya yang mungkin aja juga lagi-lagi kita bakalan bercerita tentang teman-teman yang dari Mandua yang pastinya teman-teman
1: makin seru-seru lagi.
0: Bener nanti.
1: Dan buat teman Pridwe di luar sana, tenang aja kita masih bakal lanjut nemenin kamu di sore hari ini. Tapi mereka bertiga harus pamit undur diri ya.
0: Yes.
1: Gak mungkin nih saya tahan di sini. Karena mereka harus latihan lari ya. So teman Pridwe jangan kemana-mana, setelah ini aku dan Devi masih bakal lanjut nemenin kamu. Stay tune terus di 89.5 FM Pridwe Radio Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kita pamit teman Pridwe.
0: Bye.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lawang Perdua balik lagi barengan kita berdua masih di Sore Ceria.
1: Yoi.
0: Kalau tadi kita udah ngobrol bareng teman-teman pelari yang luar biasa ya.
1: Bener.
0: Kali ini kita bakal ngobrol bareng kamu Lawang Perdua di Changcimen.
1: Changcimen, bincang ceria menyenangkan.
0: Yeay. Buat Lawang Perdua yang mungkin sekarang masih di perjalanan pulang kerja ya, hati-hati di jalan ataupun pulang sekolah, pulang beraktivitas lah ya. Ataupun bahkan mau lanjut beraktivitas lagi.
1: Tapi ada juga yang sorenya milih rebahan.
0: Oh iya, kan? Ada banget.
1: Ada banget.
0: Teman Predua kalau ngomongin soal Indonesia, apalagi ini masih vibes-nya Agustusan. Yoi. Ya, masih banyak banget kemeriahan yang wajib banget kamu ikuti sampai nanti di akhir Agustus.
1: Dan bahkan bisa jadi masih
0: sampai
1: nyambung
0: awal September.
1: Heeh, benar.
0: Untuk RRI karena kita nyambung ke hari radio, Teman Predua jangan lupa.
1: Benar.
0: Ikuti keseruannya sampai di 11 September nanti.
1: Nah,
0: ya.
1: Ntar di tanggal 30 kita ada jalan santai.
0: Ada jalan santai, Teman Perdua ada senam dulu.
1: Benar.
0: Dan kamu boleh ikut langsung
1: boleh
0: aja berkumpul di lapangan.
1: Yes.
0: RRI Jember di depan sih ya.
1: Di
0: bukan
1: depan
0: lapangan sih ya, halaman.
1: Di halaman RRI Jember. Itu banyak hadiahnya.
0: Nah.
1: Terus juga gratong.
0: Gratong kan? Pasti ya.
1: Jadi
0: ikut aja Teman Perdua.
1: Benar. Tapi kalau ngobrol soal Indonesia ya, Dit, ya. Ini kita kan punya banyak banget pulau.
0: Iya.
1: Banyak banget daerah juga bahasa. Bahasa daerah, ya kan. Beragam budaya, kuliner yang beda-beda, pemandangan alam yang luar biasa dan tentu aja masyarakat dengan karakternya yang beragam.
0: Betul lagi. Betul lagi. Betul banget gitu. Belum lagi kalau misal kita ngomongin hal-hal sederhana kayak kuliner yang mungkin sering kita ketemui sehari-hari.
1: Benar.
0: Kalau kita lagi di Indonesia mungkin kerasanya biasa aja. Tapi kalau kita lagi di Eropa,
1: waduh
0: kangen nih sama nasi goreng tengah malam gitu.
1: Bener. Atau mungkin sate.
0: Oh iya, enak banget.
1: Kan?
0: Mungkin ya sekedar menikmati kuliner malam yang ada di Jember, ketan malam-malam. Duh enak sambil ngopi.
1: Sensasi yang diberikan tiap-tiap daerah tuh bakalan beda-beda kan?
0: Iya lagi ya, karena enak banget tiap daerah itu punya ciri khas rasa, taste-nya itu beda-beda sama Ampre 2. Itu akan kita rindukan kalau kita suatu saat ada di Jepang.
1: Wow, enggak pun juga gitu. Waktu aku sempet nggak di Jember selama beberapa tahun, itu tuh rasanya kayak
0: kangen ya?
1: Kangen banget lagi sama mie ini gitu loh. Jadi ada beberapa makanan itu yang kayak jadi khasnya sini.
0: Kalau tempat di mana kak yang paling kamu kangenin? Kalau misal kamu di luar kota beberapa hari nggak singgah ke Jember, apa yang kamu kangenin dari Jember?
1: RRI dong.
0: Wow. Luar biasa, di sore hari ini kita sudah di detox.
1: Apa ya? Lebih ke ini sih. Maybe tempat buat lari ya, tempat buat olahraga kali ya. Kalau tempat tuh itu. Jadi kalau misalkan aku lagi pulang di Kediri, kayak nggak ada tempat setenang di kampus. Kalau misalkan buat olahraga.
0: Salah satu privilege ya.
1: Benar.
0: Lari di kampus benar-benar minim kendaraan.
1: Nah udaranya juga
0: asri, seger, kabut.
1: Betul. Pagi hari.
0: Sering banget aku lihat kabut Teman Perdua.
1: Yes.
0: Di storynya Devi Wulandari.
1: Kukira kamu berada di venue yang sama, enggak ya?
0: Lewat story-nya, thanks ya sudah bikin story setiap hari. Kabut itu akhirnya bisa aku nikmati.
1: Terus sama makanan sih.
0: Apa? Ketan.
1: Makanan, nah ketan itu juga jadi salah satunya. Meskipun aku gak punya teman untuk menikmati ketan itu ya.
0: Open recruitment. Siapa yang mau volunteer guys?
1: Terus mie. Ada tuh salah satu
0: favorit.
1: Mie favorit. Kalau di sini kan kayak cui mie gitu kan. Nah di tempat aku tuh nggak ada yang kayak
0: oh,
1: gitu.
0: Oh iya. Cui mie kukira sudah nasional.
1: Enggak lagi. Susah nyari di Kediri tuh menurut aku kayak langka deh.
0: Jadi kamu harus made by your hand ya.
1: Betul.
0: Nah Teman Perdua, ternyata Indonesia itu ya banyak banget beragam. Di satu daerah dengan daerah lain.
1: Betul.
0: Pasti berbeda dan
1: bener.
0: Pasti ada yang kamu kangenin Teman Perdua. Nah kalau ngomongin soal Indonesia, apa nih yang paling bikin kamu bangga banget punya Indonesia Teman Perdua?
1: Benar.
0: apakah kulinernya yang tadi udah kita sebutkan?
1: Apakah alamnya?
0: Apakah keramahan masyarakat yang selalu menyapa meskipun kita sebenarnya nggak kenal?
1: Atau musik dan juga karya anak bangsa ya kan?
0: Betul, musik sekarang makin luar biasa.
1: Hip-hop, rock maybe.
0: Betul, ya kan? Banyak banget kreasinya ya teman Pri2. Atau justru keberagaman Indonesia yang lain yang menurut kamu luar biasa? Kita langsung aja sharing ya di question box yang itu on progress di kirim di Instagram Pri2 Jember. Atau kalau udah mau mengetik sekarang boleh deh di WhatsApp Pri2.
1: Benar, di 081 559 70 8950. Yuhuu.

Tuan Pro 2, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, ular naga. Nah, permainan yang penuh tawa. Ular naga ngajarin kita tentang kekompakan dan juga kebersamaan. Lagu yang dinyanyikan juga bikin suasana makin hidup. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya yang sering banget main ular naga? Seru kan?
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman terbaik.

0: Tolong Radio, kita lanjut lagi obrolan kita di Cang Cimen kali ini ya.
1: Betul.
0: Ngobrolin soal Indonesia memang gak bakal ada habisnya ya. Karena bakal banyak banget yang dibahas. Tadi kita baru ngomongin soal kuliner aja udah lama banget ya. Udah banyak banget Tolong Radio.
1: Apa sih yang kamu banggain dari Indonesia, Dit?
0: Dan pastinya kalau tiap orang jawabannya pasti beda-beda.
1: Beda-beda.
0: Ya. Kalau aku sendiri, jujur aku tuh suka banget sama tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, budaya-budayanya, kayak semisal tenun, cara pembuatannya dan sebagainya.
1: Benar.
0: Selalu ada keunikan tersendiri budaya-budaya. Mungkin penyambutan di suatu daerah itu kayak seru-seru banget. Ada yang makan kapur sirih.
1: Oh iya, kamu pernah kan itu?
0: Pernah lihat tapi belum pernah mencoba secara langsung. Itu yang kira aku kayak penasaran banget sih sama Indonesia yang mungkin banyak banget yang belum aku jelajahi ya.
1: Kalau aku sih lebih ke apa sih, alamnya.
0: Alamnya ya, memang luar biasa.
1: Iya kan? Karena aku juga kayak yang suka traveling, akhirnya tuh di kayak kemarin misalkan ke Karimun Jawa. Itu bangga banget sih sumpah punya Karimun Jawa.
0: Bagus banget ya.
1: Dua kali kan udah kesana. Gak ada pernah bosennya kalau misalkan disuruh kesana. Meskipun kita harus melalui laut itu selama 3 jam, 5 jam gitu kan.
0: Effort itu akan terbayarkan teman Predua.
1: Bener.
0: Jadi tenang aja, semua tentang Indonesia itu sebenarnya bagus-bagus banget ya. Alamnya, budayanya, musiknya juga sekarang makin keren, makin luar biasa teman Predua. Dan mungkin kita langsung bacain aja gabungan dari teman Predua yang udah bergabung di sore hari ini.
1: Dari Iwan ya, di Kaliwates.
0: Iwan Fals kah ini?
1: Enggak dong.
0: Iwan Kaliwates. Apa katanya?
1: Kalau aku paling bangga sama kuliner Indonesia. Mau pergi ke daerah manapun, kayak selalu ada makanan khas yang menarik. Bahkan satu jenis makanan itu bisa punya banyak versi. Setuju gak lu?
0: Setuju. Indonesia itu memang kayak punya menu secret. Menu rahasia gitu ya.
1: Karena kayak misalkan di ini deh, satu gorengan yang itu punya banyak nama di setiap daerah. Ote-ote.
0: Heci.
1: Hongkong.
0: Hongkong. Bakwan.
1: Bala-bala.
0: Banyak banget namanya teman Predua memang.
1: Cuman untuk satu jenis makanan doang.
0: Lanjut ada dari Raka. Nih, menurut aku yang paling bangga adalah masyarakatnya, Kak. Kalau ada yang kesusahan, seringkali itu orang-orang di sekitar langsung ikut membantu walaupun gak kenal.
1: Sumpah iya banget. Betul. Lagi. Setuju.
0: Setuju ya, ini tuh juga membuatku bangga juga sama masyarakat Indonesia ya. Yang gak selalu tentang sesuatu yang mungkin bisa dilihat mata. Mungkin ada yang ya membantu dalam hal apapun ya. Membantu kan banyak sekali bentuknya teman Predua. Juga mungkin orang Indonesia itu memperlakukan sesama itu kayak ramah banget.
1: Iya loh.
0: Kalau di luar negeri cuek guys.
1: Iya kan. Ya itu yang
0: masing-masing kita.
1: Benar, yang kita patut banggakan sih dari kita ya, yang masih menjaga gotong royong itu. Sekalipun gak kenal nih, kayak di thread gitu kan, ada yang posting gini. Nah benar, pada bantuin. Terus juga kadang ada yang kayak di TikTok gitu kan, ngevideo jualan.
0: TikTok to your magic.
1: Gak cuma untuk mencari teman hidup, namun juga untuk saling bantu-membantu.
0: Betul banget,
1: ada lagi yang mau dibaca dari Clara Diajung. Menurut aku yang bikin bangga itu alam Indonesia. Dari pantai, gunung, hutan, sampai tempat wisata. Kadang kita lupa kalau pemandangan sebagus itu ada di negara sendiri.
0: Betul. Memang bentang alam Indonesia itu cantik banget, luar biasa. Dan kalau ngomongin alam, inget ya, balik lagi tugas kita bukan cuma menikmati, tetapi harus dijaga juga ya.
1: Betul.
0: Sampah yang kita bawa itu tanggung jawab kita.
1: Nah bener, jangan kotori tempat yang kamu datangi.
0: Betul. Cukup jejak kakimu aja yang tertinggal. Bener. Sampahmu jangan.
1: Nah itu dia, inget ya.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: Cup, cup sayang. Diam ya nak, diam ya sayang.
2: Eh pak, kalau mau merokok di smoking area dong.
3: Duh, bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
2: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah pak.
4: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.

0: Tom Prediwa, banyak sekali gabungan yang udah masuk nih sore hari ini. Dan ternyata jawabannya ya cukup beragam ya.
1: Benar.
0: Banyak, ada yang bangga karena kulinernya, ada yang bangga karena budayanya.
1: Betul.
0: Ada yang bangga karena alamnya juga.
1: Nah, ada juga yang bangga karena karya anak mudanya.
0: Oh
1: ya,
0: iya
1: Kandit.
0: Betul. Ada mungkin juga yang bangga karena masyarakatnya juga masih punya semangat gotong royong ya.
1: Benar.
0: Dan yang paling menarik, semuanya ternyata berbeda kan. Gak ada jawaban yang sama Tuan Prediwa. Karena memang Indonesia itu dibangun dari banyak sekali perbedaan Tuan
1: Prediwa. Benar. Ya mungkin ada sebagian dari Indonesia yang kadang bikin kita kesel, bikin sebel gitu ya. Tapi ingat, ternyata di luar dari itu masih banyak banget yang bisa kita banggain
0: banyak
1: dari
0: banget.
1: Indonesia.
0: Betul banget Tuan Prediwa. Dan terima kasih banyak yang udah gabungan di Cang Cimeng ya. Tapi tenang aja, kita masih bakal lanjut temenin kamu di sore ceria interval terakhir.
1: But
0: nanti ada Oops. Apa kak?
1: Oops, update ski.
0: Lumayan ya, mikirnya 0 sekian detik gitu. Jadi teman Prediwa, jangan kemana-mana. Kita masih bakal lanjut temenin aktivitas kamu di sore menjelang malam ini. Stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Prediwa Radio Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhuu.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,5 FM Produera di Jombor, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih di sore ceria barengan Devi Dita, teman Produa.
0: Dodi masih setia menemani kamu. Tapi hanya 1 jam ke depan.
1: Iya.
0: Sisa 1 jam ke depan, teman Produera.
1: Betul. Ini masuk di segmen Ups ya.
0: Ups, upgrade skill. Dimana kita bakal ngebahas sesuatu yang harusnya ya berdampak positif buat diri kamu ya. Entah itu dari sisi hobi kamu, skill kamu, bisnis, bahkan ke lifestyle juga.
1: Nah, ini loh teman Produera. Kalau kamu pernah enggak sih kayak baru gimana? Sekitar 10 menit di bawah matahari terus tuh ngerasa kalau badan terasa lemas, pusing, bahkan mual.
0: Aku kalau pacara
1: aku juga dulu waktu SMA,
0: aduh nggak bisa banget aku kena panas dulu deh.
1: Pokoknya kalau udah pacara, okay, aku adalah tim yang di belakang
0: di bawah pohon. Kalau bisa pokok cari yang ada bayangan pohonnya deh.
1: Nah itu dia.
0: Tapi sayangnya kak, aku tuh pendek.
1: Oh, kamu harus
0: jadi selalu di depan.
1: Emang iya?
0: Kalau aku dulu waktu sekolah itu yang pendek-pendek disuruh di depan.
1: Oh enggak, kalau tempat aku yang tinggi-tinggi itu depan.
0: Wah, privilege banget tuh.
1: Jadi aku ya udah aku di belakang.
0: Enak banget. Nah, teman Produera, kalau misal badan kamu terasa lemas, pusing ataupun mual saat kamu berada di bawah terik matahari, jangan buru-buru menganggapnya cuman karena kepanasan aja, teman Produera.
1: Itu dia. Karena ya paparan panas dalam waktu singkat itu kan emang ya bisa memicu keluhan kalau kemampuan tubuh untuk mendinginkan diri itu gak berjalan optimal.
0: Betul.
1: Jadi ya saat berada di bawah terik matahari nih teman Produera, tubuh ini kan mengeluarkan keringat nih. Betul. Untuk menurunkan suhu. Nah masalahnya lewat keringat ini kita juga kehilangan cairan dan juga garam. Kalau sebelumnya tubuh ini sudah mengalami dehidrasi ringan atau kurang minum, maka rasa pusing, mual, lemas, sakit kepala dan kelelahan itu bisa muncul lebih cepat.
0: Oh, jadi begitu ya teman Produera, dimana pusing ini ternyata juga bisa terjadi karena pembuluh darah di dekat permukaan kulit itu melebar, teman Produera. Untuk membantu melepaskan panas yang kita terima itu tadi. Dan kondisi ini bisa membuat tekanan darah turun sementara dan aliran darah ke otak itu berkurang. Sehingga kepala terasa ringan atau seperti melayang, teman Produera.
1: Jadi emang ya kalau kita udah mual, ini juga bisa jadi tanda tubuh kita tuh juga mulai kewalahan menghadapi panas, kaget. Dan ketika suhu tubuh itu meningkat, maka sistem pencernaan bisa bekerja lebih lambat. Karena tubuh itu kan mengarahkan lebih banyak aliran darah ke kulit nih untuk proses pendinginan.
0: Betul.
1: Sehingga resikonya bisa lebih tinggi kalau kamu belum terbiasa sama cuaca panas. Memakai pakaian tebal, belum makan, olahraga di bawah matahari, atau mungkin beraktivitas di luar ruangan saat siang terik panas membara.
0: Aduh, jadi teman Produera, kalau mau beraktivitas di luar, pastikan cukup minum ya. Gunakan pakaian yang ringan dan menyerap keringat. Pakai topi atau payung deh. Dan mungkin sebisa mungkin hindari paparan matahari langsung terlalu lama, teman Produera.
1: Nah, kalau pusing dan juga mual itu sering muncul meski baru sebentar kena panas, ada baiknya periksalah ke dokter ya teman Produera.
0: Periksa aja ya langsung ke ahlinya, teman Produera. Apalagi kalau mungkin kamu disertai sama kram otot, jantung berdebar cepat, mungkin bingung dan keringat berlebihan atau sampai pingsan, duh langsung deh ke dokter aja, teman Produera.
1: Jadi jangan tunggu sampai badan kamu benar-benar protes baru kamu cari tempat teduh ya.
0: Betul.
1: So paling umum sih dan wajib banget untuk kenali sinyal tubuh dan juga jaga hidrasi.
0: Betul.

0: Pernahkah kamu memperhatikan bintang yang terpasang di atas logo sebuah klub atau tim nasional sepak bola? Tradisi ini pertama kali populer pada tahun 1958, ketika tim nasional Brazil menambahkan sebuah bintang di atas lambangnya setelah menjuarai 1958 FIFA World Cup, gelar piala dunia pertama dalam sejarah mereka. Di level klub, salah satu yang paling berpengaruh adalah klub Italia Juventus, yang pada tahun 1958 mulai mengenakan satu bintang setelah meraih 10 gelar Liga Italia. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh banyak klub dan liga di berbagai negara. Jadi setiap bintang di atas logo jersey bukan sekedar hiasan, melainkan penanda sejarah kemenangan yang berhasil diukir sebuah tim.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
3: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih dilanjut lagi teman Pro 2 ya, dia sore ceria.
1: Yeay, dan teman Pro 2 setelah ini ya, setelah ini gak tuh, masih 2 jam lagi sebenarnya aku pulang.
0: Enggak lah, 1,5 jam.
1: Oh ya, 1,5 jam ya. Oh kan? Iya, udah 7.
0: Udah 7, kamu mau nambahin sampai jaga malam?
1: Enggak, thanks. Dan teman Pro 2 biasanya kalau aku sendiri nih ya, gak usah ngomongin orang lain. Aku sendiri tuh kalau pulang ke rumah, apalagi setiap kebanyakan aku pulang tuh di jam 8 malam ya.
0: Yep, betul, iyalah.
1: Itu kayak, pulang nih teman Pro 2 langsung beres-beres, mandi. Habis itu meet time.
0: Nah, tuh dia tuh. Me time-nya ngapain, Dit?
1: Ini tuh udah kayak ritual buat aku, Kak. Kalau malam sebelum tidur kayak tapi dalam tanda kutip ya teman Pro 2, semua pekerjaan sudah beres.
0: Okay.
1: Sudah benar-benar sudah selesai di hari itu. Scroll HP kayak doom scrolling itu buat aku salah satu me time. Scroll TikTok spesial ya. Karena banyak banget info yang aku ketinggalan di TikTok gitu.
0: Tapi juga ya, kita perlu hati-hati nih, Dit. Karena tuh ada beberapa kebiasaan sebelum tidur yang itu ternyata bisa berdampak kurang baik buat kesehatan ginjal kalau itu dilakuin terus-menerus, tau.
1: Apa tuh?
0: Jadi, ada nih dokter spesialis urologi, Dr. Andika Afriansyah, yang ngebagiin 4 kebiasaan yang sebaiknya mulai kita perhatikan. Yang pertama,
1: apa tuh?
0: Itu adalah tidak buang air kecil sebelum tidur. Karena urin ini kan limbah ya, yang dia itu perlu dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, kalau kita menahannya selama berjam-jam, kondisi itu bisa meningkatkan resiko masalah pada saluran kemih. Jadi, nih ya teman Pro 2, kalau emang pengen buang air kecil sebelum tidur, jangan ditahan.
1: Oh, berarti ini ya buang air kecil dulu kalau bisa sebelum tidur ya.
0: Benar.
1: Kedua, teman Pro 2, merokok atau menggunakan rokok elektrik sebelum tidur. Aduh, ini bukan sebelum tidur juga sih ya menurut aku. Kalau bisa sekarang, apalagi mungkin muda-mudi ini menurut aku sudah mulai sadar kesehatan.
0: Betul.
1: Ya. Sudah banyak FOMO olahraga dan sebagainya. Menurut aku nikotin harus dikurangi banget. Karena nikotin ini bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah teman Pro 2, termasuk pembuluh darah yang memasok ginjal. Jadi kalau ini menjadi sebuah kebiasaan, tentu bukan pilihan yang ramah buat kesehatan tubuh teman Pro 2.
0: Nah, selain itu, biasanya malam hari menjelang mau tidur itu kayak ada, duh lapar tapi gak mau makan berat, akhirnya nyemil, ya kan Dit? Nyemil makan makanan yang ya makan kayak makanan ringan aja. Nah, ini yang perlu dihindari juga teman.
1: Apa itu?
0: Ya. Makan makanan yang terlalu asin sebelum tidur.
1: Oh.
0: Jadi cemilan asin atau maybe mie instan tengah malam itu emang ngegoda banget sih.
1: Aduh.
0: Tapi asupan natrium berlebihan itu bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, kalau itu terus-menerus dilakuin, maka kondisi ini bisa memberi beban tambahan pada ginjal.
1: Oh gitu. Untungnya kalau misal aku udah beres-beres ya Kak, udah semuanya, udah sikat gigi, itu aku mager buat makan lagi karena nanti sikat gigi lagi.
0: Iya kan?
1: Jadi udah aku menahan, udah gak, mending tidur karena aku udah sikat gigi.
0: Sepakat.
1: Nanti mager sikat gigi lagi.
0: Setuju banget sih.
1: Lanjut yang keempat, begadang teman Pro 2.
0: Wow.
1: Saat kita tidur, tubuh itu punya banyak banget kesempatan untuk beristirahat dan melakukan berbagai proses pemulihan teman Pro 2. Kalau waktu tidur terus dipangkas karena begadang, tubuh termasuk ginjal itu jadi kehilangan waktu istirahat yang cukup dan juga recovery-nya jadi berkurang teman Pro 2.
0: Jadi ya teman Pro 2, sebelum kamu nyentuh bantal malam hari ini, coba deh cek lagi kebiasaan kamu. Buang air kecil kalau emang pengen. Hindari rokok, jangan kebanyakan makan asin. Dan yang paling penting, kasih tubuh kamu waktu tidur yang cukup.
1: Betul. Karena teman Pro 2, menjaga ginjal itu bukan nunggu sakit dulu ya, tapi dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari.
0: Yes.

0: Jauh sebelum beton dan besi menjadi bahan utama bangunan, masyarakat Nusantara telah mengenal sistem fondasi yang disebut batu umpak. Bukti arkeologis menunjukkan penggunaan batu umpak sudah dikenal setidaknya sejak masa Kerajaan Mataram kuno, pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Batu ini digunakan sebagai alas tiang pada bangunan kayu yang berdiri di atas permukaannya. Dengan memisahkan tiang dari tanah, batu umpak membantu melindungi kayu dari kelembapan, rayap, dan pelapukan. Sistem ini juga membantu bangunan lebih lentur ketika terjadi getaran gempa. Teknologi tersebut terus digunakan pada masa Majapahit, abad ke-13 hingga ke-15, dan masih dapat ditemukan pada berbagai rumah tradisional Jawa hingga sekarang.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mami.
1: Gak kerasa banget ya, kita udah nemenin kamu dari jam 3 tadi Teman Pre 2, dan sore ceria harus berakhir sampai di sini.
0: Betul.
1: Karena di jam 7 nanti Teman Pre 2 kita bakal bergabung bareng Pre 2 RRI Jakarta.
0: Nah, di Music
1: Live Chat.
0: Ngobrol sama siapa? Stay tune aja deh, tungguin aja deh.
1: Betul. Jadi ini aku dan Kak Devi harus pamit undur diri ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita. Sampai jumpa di lain waktu.
0: Di sore ceria besok kali ya. Besok. Gak tahu sama siapa tapi.
1: Iya, kalau untuk duo di ini minggu depan.
0: Oh ya, benar.
1: Minggu ini.
0: Kamis.
1: Iya, Kamis sampai jumpa di hari Kamis dengan kita kembali di 2D Taman Predi.
0: Ya.
1: So, buat kamu yang penasaran, setelah ini MLC bakal ngobrol bareng musisi siapa? Stay tune terus pokoknya di 89,5 FM Predi RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kita pamit Taman Predi. Bye.
2: Oh boy.

Kenapa hampir semua onde-onde selalu dilapisi biji wijen? Ternyata penggunaan wijen bukan sekedar untuk mempercantik tampilannya. Saat onde-onde digoreng, biji wijen membantu menciptakan aroma yang lebih harum dan memberikan tekstur renyah di bagian luar. Selain itu, wijen juga membuat kulit onde-onde tidak

0: termasuk Indonesia. Di sini, onde-onde mengalami banyak penyesuaian. Salah satunya dengan isian kacang hijau yang menjadi favorit hingga sekarang. Jadi, taburan wijen pada onde-onde bukan hanya pelengkap, tapi juga bagian penting yang membuat cita rasa, aroma, dan teksturnya semakin istimewa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, Indonesia-Australia akan gelar pertemuan Menlu dan Menhan di Melbourne. Informasi berikutnya, kebakaran desa adat Sade, Kemenbud fokus pulihkan warisan budaya. Dan informasi yang terakhir, peluncuran Kampung Aswaja tekan radikalisme di Lumajang. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 24 Agustus 2026. Indonesia dan Australia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan atau 2+2 meeting pada Rabu 26 Agustus di Melbourne, Australia. Di dalam pertemuan ini, para menteri kedua negara akan membahas berbagai isu terkait hubungan bilateral. Sebelumnya, pertemuan 2+2 ke-9 berlangsung di Gedung Parlemen Australia, Canberra pada Agustus 2025. Beralih ke Info Pro 2 selanjutnya, Menbud Fadli memprioritaskan penyelamatan dan pemulihan desa adat Sade sebagai aset budaya nasional setelah kebakaran besar. Pemerintah menyisir reruntuhan untuk menyelamatkan wastra, benda pusaka, dan manuskrip, sekaligus mendokumentasikan sejarah serta pengetahuan tradisional. Beralih ke Info Pro 2 yang terakhir, Kepolisian Sektor Jatiroto bersama unsur Forkopimca menghadiri peluncuran Kampung Aswaja di Desa Banyu Putih Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang pada Sabtu malam 22 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Ranting Nahdlatul Ulama Dusun Kebonan ini sekaligus dirangkaikan sebagai peresmian Balai Desa Banyu Putih Kidul oleh Bupati Lumajang. Hadir dalam acara tersebut Kapolsek Jatiroto AKP Imam Supardi dan Ramil Jatiroto Kapten Infanteri Wahyu, Ketua MWCNU Jatiroto Ahmad Timarudin, Kepala Desa Banyu Putih Kidul Samso, Kanit Binmas Aibtu Angling, Aibtu Nanang, Bribda Fizan MN, Babinsa, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di satu jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Hai,
0: Ais.
1: Semuanya sehat.
0: Gimana? Aduh, gimana hari ini aktivitasnya, ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
1: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga. Aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
1: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
1: Tetap manggung ya.
0: Oke.
1: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih, sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
1: Untuk setiap harinya ya,
0: begitu. Setiap harinya kayak gitu. Masih berhubung sama musik ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
1: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke.
1: Okay. Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin, jadi lebih kayak terbuka lagi. Jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke. Okay, menarik.
1: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
1: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
1: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
1: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
1: Cuman metok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif.
1: Hip dude
0: juga ada itu, lagi gitu kan?
1: Naiki lah, gila sih. Naiki lah, gila. Asli.
0: Like bener.
1: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
1: dengan wah dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
1: Wah, gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah kayak lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
1: Bener ya, juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di Hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
1: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi ya, gitu kan. Udah bener, banyak bener banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
1: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi. Okay. Semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
1: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
1: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
1: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu loh.
0: Benar.
1: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan.
1: Benar. Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
1: Okay.
0: Keturunan dari Ari Wibowo. Yeah. Mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
1: Ini sangat berat ya sebenarnya. Sebenarnya selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
1: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Mm-hmm. Sampai Gen Z pun masih nyanyiin.
0: Yes, ya? Benar-benar.
1: Jadi akhirnya kayak, wajar. Gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
1: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju kayak.
0: Yes.
1: Semuanya bisa dinyanyikan dengan
0: betul.
1: Genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
1: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
1: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama
0: okay.
1: Kakek gue. Mm-hmm. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua okay. Semua tahun itu bisa menikmati lagunya.
0: Yeah,
1: dia selalu bilang kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa dinikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi nggak mau cuman sekedar kayak 1 tahun 2 tahun abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
1: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
1: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar.
1: Aduh.
0: Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
1: Ya ini jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
0: pribadi. Okay.
1: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Okay.
1: Gitu. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janji, omongannya. Benar, omongannya ya. Selain tangannya.
1: Iya, selain tangannya. Itu.
0: Selain tangannya kan?
1: Yo,
0: iya kan?
1: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
1: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Ada bisa langsung merapat di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: 2000. tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik, benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP jatuhnya.
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya Hana?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Oke, okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Oke. Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Oke.
1: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: 5.
0: 5 lagu lima yang lagu. Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya.
0: Tentang akunya
1: kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini.
0: Okay.
1: Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas.
0: Okay.
1: Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh.
0: Okay.
1: Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Iya, paham.
1: Terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja.
0: Yes.
1: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana? Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang ini aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana.
0: Okay.
1: Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu? Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana.
0: Okay.
1: Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah, itulah yang bagaimana itu aku
0: nyatakan. Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan.
0: Okay.
1: Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya, coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada. Iya.
0: Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya harapan itu ya, kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada. Kalau memang masih ada kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay. Itu sih. Oke, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Iya, kan? Iya, setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit semua.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan.
0: Bener.
1: Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap paksa harus ada.
1: Tetap paksa
0: harus ada ya.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai, akhirnya udah kayak. Oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja.
0: Menyelesaikan aja.
1: Benar-benar. Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Gitu. Itu Pak, bete banget tuh udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, ketebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku gitu ya Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah nu gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata.
0: Totonyes. Jadi enggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya, makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener,
0: kan
1: bener,
0: yang
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marahnya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay, I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik. Apa kamu? Oke, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu? Kayak gitu loh.
0: Ada kayak marah, cuman ada coolnya,
1: iya,
0: ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Papa mau ikut.
0: Asik. Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara apa? Secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa? Single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak, oh di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang yang udah cabut kok, tapi kalau masih bertahan di sini gitu lo, kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain misalnya.
0: Benar.
1: Oh gue kayak, oh ya udah, lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si
1: Bener.
0: Bodoh ini. Bener. Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah, ya walaupun ini gue juga belum selesai ya,
0: bener,
1: ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu
0: sih,
1: loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya, kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener. Karena mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Karena mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita harus 70%.
1: Iya
0: gitu kan?
1: Bener.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba begini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Paham.
0: Oke.
1: Gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya.
0: Yeah.
1: Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
0: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
0: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Yes, benar.
1: Kalau tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
0: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah, dia bilang. Dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
0: Oh, wow. Oke.
1: Gua nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gua nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet loh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamu. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di
0: kacau.
1: Semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
0: Widih.
1: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro.
0: Iya.
1: Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini. Ayo deh kita jadi kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana kak? Gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan kebetulan.
0: I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita musisi malam baru tidur. Pagi nih,
0: pagi nih rekaman nih. Gas ayo.
1: Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat apa sih mau nyerahkan nih gitu. Aku pengen buat kayak gini. Oke. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia.
0: Bener.
1: Begitu udah jadi kayak, aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, bener, kan? Bener. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin gak akan sebagus ini.
0: Bener, bener.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu
1: kan?
0: Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Giusti Raka.
1: Ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Seru. Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Kalian mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam EP Hana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh, ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke. Tadi udah sebenarnya tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah

0: maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang. Betul. Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah.
0: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, betul, betul.
0: Jadi lebih baik ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
1: Oke, okay. Alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya sih
0: dari
1: pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan, cuman kita tidak ada waktu ya.
0: Boleh.
1: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari aduh, nama lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, okay, katanya lagunya bagus bang. Katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
0: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
1: Oke. Okay.
0: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Ah, gue pengen sama Petra si Hombing.
1: Benar-benar.
0: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
1: Itu juga maksudnya yang banyak lu dengerin juga.
0: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih, gila sih.
1: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Suy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, karena
0: salam dari
1: Pemalang, salam dari Depok gitu. Ya.
0: Jauh banget.
1: Jauh ya.
0: Jauh banget. Jauh banget, 300 kilo.
1: Aduh.
0: Oke, apa nih?
1: Oke, terakhir deh. Mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
0: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
1: Oh, video lirik ya.
0: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
1: Oh, wow.
0: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
1: Oke, okay. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
0: Langsung ke Giusti Raka.
1: Oke.
0: Okay. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misalnya mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
1: Oke, bisa dicek ya.
0: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
1: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan ternyata bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
0: Thank you.
1: Alright, terima kasih.
0: Guys, thank you mas.
1: Thank you so much.
0: Sukses, thank you selalu banget.
1: Sukses.
0: Amin amin. Lu juga.
1: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan.
0: Oke, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu.
1: Thank you Brodo. Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan malam hari ini, dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edita Mapami. Dan
0: Giusti Raka pamit.
1: Alright, bye-bye.
0: Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Selamat semuanya. Waduh, ketemu lagi bareng aku di sini Ewin Ramadan yang tentunya selalu semangat untuk nemenin kamu semuanya. Widih. So, malam hari ini adalah malam yang spesial gitu ya, karena Ewin enggak sendirian. Aku bakalan ditemenin sama teman-teman dari Isaac Cemam Pro 2 UNED Jember ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita sapa dulu lah. Halo.
1: Hai Kak. Halo.
0: Ini ya, apa namanya, suaranya renyah sekali gitu ya. Kelihatan kalau anak muda banget. Apa kabar teman-teman semuanya?
2: Baik banget.
0: BTW, aku ini masih belum, apa ya, kenalan. Katanya orang gak kenal maka gak sayang gitu.
1: Bener.
0: Tapi kalau misalkan udah kenal ya jangan dibawa kabur juga anak orang gitu.
1: Waduh.
0: Itu terlalu sayang kayaknya. Yeah.
2: Bahaya banget.
0: Bahaya. Boleh kenalan dulu dong teman-teman dari masnya dulu deh.
1: Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Ezra dari Prokoor On Peak IGV dari Isaac in UNEDJ.
0: Oke, terus?
2: Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Jojo. Aku sebagai Customer Experience Engagement with Isaac dari UNEDJ.
0: Istimewa. Dia punya ini ya, apa namanya, punya tugas masing-masing teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu ya, ntar lagi aku bakalan ngobrolin dulu teman Pro 2 masalah Isaac. Mungkin untuk teman-teman di luaran sana, kalian semuanya teman Pro 2, ada yang masih belum tahu gitu ya. Sebenarnya Isaac ini apa sih? Ini kantor kah? Organisasi kah? Atau apa gitu? Komunitas? Nah, makanya kita apa namanya, bertanya pada ahlinya, ahli intinya inti teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Gacar.
0: Iya. Boleh, siapa yang mau jawab nih? Isaac itu apa sebenarnya teman-teman?
1: Boleh dari Joe dulu.
2: Oke, terima kasih buat kesempatannya. Jadi kalau Isaac itu apa sih ya sebenarnya? Banyak banget yang kepo kan ya. Nah, Isaac itu sebenarnya adalah organisasi kepemudaan di mana dia tuh memberdayakan anak-anak muda. Biar apa? Biar anak-anak muda itu semakin berdaya dan mereka bisa mencapai tujuan, yaitu SDGs gitu. Nah, Isaac sendiri ini sebenarnya sudah tersebar di banyak negara dan salah satunya Indonesia. Di Indonesia sendiri tuh udah ada 27 cabang ya, Kak. Nah, 27 cabang itu sendiri salah satunya di Jember, dan di Jember tuh cuma ada di UNED.
0: Seperti di UNED Jember ya. Iya, luar biasa. Kenapa enggak misalkan di Jember gitu ya? Masing-masing kampus nih ada misalkan gitu. Enggak ya ternyata ya.
1: Enggak ada, karena kalau dari di Jember sendiri itu kita fokusnya di UNED saja, tapi kalau di kota-kota lain itu ada yang city base. Jadi Isaac in Surabaya, itu ada Isaac in Bandung. Tapi kalau khusus di Jember sendiri masih di UNED, lingkup UNED.
0: Di UNED saja ya. Wih, berarti memang apa namanya, UNED ini universitas paling luar biasa kayaknya di Jember ya. Iya, PR sedikit lah, gak apa-apa ya. Oke, tapi di sini aku sebenarnya agak sedikit kepo gitu, Jojo dan juga Ezra ya. Kalian kan masing-masing nih punya mengemban tugas gitu ya.
2: Benar.
0: Dalam organisasi kalian punya ini, kedudukan atau tahta tersendiri gitu.
1: Benar.
2: Tahta ya.
0: Iya. Apa tugas-tugas kalian di situ kalau boleh tahu apa? Kalau Jojo kan sebagai apa?
2: Customer experience.
0: Customer experience engagement. Apa itu?
2: Aku sendiri sebagai CX ya di IWA gitu. Nah, tugas aku apa? Tugas aku yaitu mengurus delegate-delegate yang ingin ikut produk-produknya IWA. Nah, salah satu yang kita punya itu adalah AFL, Isaac Future Leader, yang mana biasanya itu diikuti oleh anak-anak mahasiswa ya, ini khususnya yang ingin mengembangkan kepemimpinan mereka. So, what is my task gitu ya. Tugas aku adalah mengatur mereka dari awal daftar sampai mereka mengikuti acara. Jadi, aku nge-track mereka nih, kira-kira mereka ini hadir atau enggak, kira-kira mereka ini ekspektasinya apa. So, we fulfill their expectation gitu. Kayak apa yang mereka inginkan, mereka harapkan, we try to fulfill it gitu. Dari CX ini sendiri juga kita enggak hanya sekedar memantau anak-anak itu, tapi kita juga berusaha untuk dapat memberikan program yang terbaik gitu. gitu. Kayak kita memberikan pelayanan yang terbaik agar kedepannya untuk program-program kedepannya itu delegate-nya makin banyak gitu. Kayak kita we not just stop from one program gitu, tapi kita juga akan terus berkembang. Seperti itu tugas-tugas dari CA.
0: Wih, keren. Tapi gak cuma satu ya untuk CA ya?
2: Gak cuma satu, kita dalam satu tim kita ada bertiga.
0: Bertiga?
2: Iya bener.
0: Waduh, banget. Jangan-jangan teman-temannya yang datang ke sini semuanya CA semua, enggak?
2: Bisa jadi dong. Bisa jadi. Siapa tahu the next ya kak ya.
0: Kalau Ezra?
1: Oke, kalau di Prokoor sendiri, on peak apalagi, kita berfokusnya di, kita nyusun project, projectnya itu based on summer dan winter. Karena di Indo sendiri, kan kita musimnya ada dua nih, ada summer sama winter. Kalau di summer itu, kita bikin project yang namanya, salah satu yang udah running, itu namanya On The Map, yang dimana kita mengeksplor pariwisata yang ada di Jember dan juga meningkatkan promosi UMKM seperti itu. Dan project-project kita ini base-nya based on GV portfolio yang dimana ini fokusnya ke Sustainable Development Goals tadi. Jadi ISEC ini emang project-project yang kita running itu berdasarkan SDGs itu sendiri.
0: Keren ya teman Pro 2 ya, jos-jis pokoknya. Ini kayaknya apa namanya, kalau misalkan mungkin setiap hari Jojo sama sama Ezra ini ngobrol di sini, mungkin banyak teman-teman yang bakalan ikutan ISEC nih. Kayaknya seru banget kayaknya di sana gitu ya.
2: Seru banget ya.
0: Keren banget pokoknya teman berdua. Oke deh. Nah, sesaat lagi teman berdua kita bakalan ngelanjutin lagi untuk langsung menuju ke apa ya namanya ya, materinya seperti apa teman Pro 2. Untuk kamu semua yang penasaran, wis jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: ke kamu. Gurita adalah salah satu hewan paling unik di dunia. Selain memiliki 8 lengan, gurita ternyata punya 3 jantung. 2 jantung bertugas mengalirkan darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Yang lebih menarik, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah sebabnya gurita lebih suka merayap daripada berenang karena membutuhkan lebih sedikit energi. Kadang alam memang punya cara yang unik untuk bekerja, dan gurita adalah salah satu buktinya.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Oke, teman berdua dimanapun kamu, masih bareng anakku Ewin Ramadan. Dan kita bakal lanjutin lagi untuk pembahasan kita pada malam hari ini, teman berdua. Tentunya masih bareng sama teman-teman dari Isaac Una Jember, teman berdua ya. Ada Jojo sama Ezra. Masih semangat, teman-teman?
1: Masih dong.
0: Oke. Nah, kita bakalan mulai untuk pembahasan kita di malam hari ini, yaitu behind the scenes the life of an Isaacer ya. Gimana? Isaacer apa Isaacer?
1: Isaacer.
0: Oke, kalau melihat kehidupan mahasiswa dari luar gitu ya. Nah, sebenarnya apa hal yang sering terlihat sederhana tetapi ternyata punya cerita yang cukup panjang di balik itu semuanya? Siapa nih yang mau jawab, Le? Kayaknya harus jawab semuanya nih.
1: Oke, yeah. Boleh dari aku dulu deh kalau gitu. Oke, dari luar terlihat sederhana tapi sebenarnya punya cerita yang panjang. Apa sih itu? Kalau dari aku adalah how to manage time gitu. Jadi pembagian waktu tuh benar-benar something yang punya cerita panjang di baliknya. Isaac itu kita terkenal jadwalnya cukup padat dengan kegiatan yang banyak. Kemudian kita harus tetap bisa stay sebagai mahasiswa gitu. Wah, ya. Iya. Orang melihat kayak oh ini cuma organisasi aja, mereka cuma anak-anak yang berkumpul gitu. Tapi sebenarnya kita punya banyak banget teks, banyak banget tugas yang harus kita selesaikan dan fulfill ketika deadline-nya mepet gitu. Kadang kita dikasih tahu hamin berapa gitu ya, kayak aduh chaos banget ini, harus gimana caranya bisa bagi waktu. Terlebih kita juga mahasiswa, harus tetap memprioritaskan belajar, ngerjain tugas, kemudian ikut kelas. Ada sih waktu dimana kita kayak di kelas tiba-tiba ditelepon, ini belum selesai gini-gini. Aduh, rasanya kayak kaget gitu ya, harus gimana gitu. Nah, dari membagi waktu aja kita udah tahu bahwa membagi waktu itu ternyata gak sesimpel itu loh. Gak cuma kayak kita membagi jam dengan tugas yang udah ada, membagi jadwal, karena kadang-kadang bisa berubah. Nah, dari situlah aku tetap belajar bahwa setiap hal yang kita anggap sepele ternyata punya cerita yang panjang, seperti bagi waktu itu tadi. Jadi kayak it's not simple gitu. Itu dari aku ya.
0: Dari Jojo ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal bagi waktu adalah hal yang sulit gitu, Jo. Nah, pernah enggak kalian dari kita ngomongin bagi waktu itu ketandapan apa sih bahasa Indonesianya?
2: Keteteran
0: gitu.
1: Pernah banget dong, seperti yang aku ceritain tadi ya. Ini something aku boleh cerita
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Kayak tadi pagi sempatlah kami ada kita harus benar-benar menyelesaikan itu di jam yang cukup mepet dengan aku yang baru selesai kuliah. Jadi benar-benar kayak ayo kita harus selesaiin sekarang, kayak kita keteteran. Ini gimana? Chaos banget. Tapi it's okay, itu tetap menjadi suatu pengalaman yang berharga buat aku, karena berakhirnya adalah aku belajar untuk tetap stay calm dan juga bisa untuk mengatasi masalah itu. Jadi kayak how to problem solve gitu. Jadi tetap aja aku belajar dari ketandapan itu tadi
0: ya.
1: Iya, benar banget.
0: Bagaimana ketandapan itu tadi tetap kita bisa tenang, bisa kita cari jalan keluarnya dengan pikiran yang jernih, teman berdua. Dan itu berhubungan dengan psikologis, teman berdua. Itu sulit banget itu mengatur itu semuanya. Ya wis, kita tahu kalau misalkan orang wis lagi bingung itu kayak gimana gitu ya. Kalau dari Ezra gimana, Ezra?
2: Oke, kalau dari aku ini kan perspektif as mahasiswa di Indonesia.
0: Oke.
2: Kalau aku dapat experience itu kan kebetulan aku juga mendatangkan exchange partisipan buat volunteer di sini, dan aku tanyain ke mereka kayak gimana kehidupan di sana dan lain sebagainya. Dan satu hal yang aku pelajari dari orang-orang luar ini, mereka tuh lebih mudah untuk memvaluekan suatu hal yang mereka dapatkan. Semisal hal-hal kecil yang kita kasih ke mereka, gift ataupun afirmasi, itu mereka selalu mengapresiasi itu. Mereka sangat menghargai. Terus juga mereka tuh bakal memorize itu sampai kita tuh juga ngerasa kayak dihargai balik gitu oleh dari eksis partisipan ini sendiri.
0: Tapi kamu gak pernah kesulitan, kamu di dalam hal itu gak pernah kesulitan?
2: Kalau dalam hal itu kesulitan enggak sih, karena aku merasa di saat orang-orang udah memvaluekan suatu hal itu tandanya kita dihargai, dan kita juga lebih belajar gimana cara untuk menghargai pemberian orang gitu aja.
0: Istimewa. Jadi banyak pelajaran yang kalian dapatkan sebenarnya di sana ya.
1: Benar.
0: Justice pokoknya, teman berdua ya. Dalam menjalani aktivitas di luar perkuliahan. Nah, ini nih. Apa pengalaman atau kebiasaan yang ternyata paling banyak memberikan cerita di balik layar? Wah ini kayaknya banyak ini.
2: Pengalaman apa tuh?
0: ayo sama dulu nih, Jojo dulu deh.
1: Oke, boleh. Jadi kalau dari aku itu, apa yang menjadi kebiasaan ya akhirnya itu adalah terbiasa untuk bertanggung jawab atas keputusan apa yang udah aku ambil.
0: Oke.
1: Jadi ketika apa ya, tadi yang aku sempat bilang deadline mepet, kemudian aku banyak tugas, aku harus tetap menyelesaikan semuanya dengan tenang, itu aku harus tetap bertanggung jawab atas tugas-tugas itu. Bagaimana aku bisa untuk membagi, bukan membagi diri ya, tapi membagi waktu gitu.
0: Oh, kalau misalkan bisa membagi diri, aku tak belajar juga aku.
1: Jadi kayak gimana caranya aku tetap bisa bertanggung jawab atas tugas-tugas ini tanpa aku mengabaikan tugas-tugas yang lain. Terlebih kalau kita sama tim gitu ya, kita harus benar-benar kayak gimana caranya kita bisa engage sekalipun kita itu bentrokan gitu Kak. Misalkan tugas ini udah dikerjakan tapi ternyata ini belum. Ayo gimana kita bisa engage untuk bisa sama-sama ngerjain bareng-bareng gitu. Jadi belajar dan terbiasa untuk bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil itu menjadi suatu kebiasaan yang ternyata get banget di Isaac gitu.
2: Get banget. Ya,
0: pernah ini enggak? Pernah sampai tidur kurang-kurang enggak?
1: Aduh, itu makanan kita sehari-hari enggak sih?
2: Ya, kebiasaan gak sih?
1: Iya benar-benar.
0: Selain nasi dan juga roti, tidur kurang-kurang itu juga.
1: Iya benar-benar.
2: Mas ini.
0: Ya, bagus lah. Terus, nah kalau dari Ezra gimana Ezra?
2: Kalau dari aku, yang behind the scene-nya sih lebih ke aku belajar untuk menerima tantangan sih.
0: Okay.
2: Karena kalau dilihat dulu aku orangnya beneran introvert. Aku sulit banget buat ngomong sesantai ini. Dan juga itu juga terbentuk dari pengalamanku jadi ketua OSIS itu harus formal kan apa-apa ya. Tapi semenjak aku join di Isaac ini, aku lebih sadar gimana caranya aku bisa mempresent diriku sesantai mungkin, ekspres diriku sebebas mungkin, tapi tetap dengan tidak keluar dari pakem-pakem yang ada.
0: Jadi tetap pada rulesnya ya.
2: Iya, tetap pada rulesnya.
0: Oke. Apa menurut kamu tantangan yang paling berat yang sudah kamu hadapin?
2: Kalau yang paling berat sih lebih ke maintain waktu juga salah satunya, tapi lebih ke maintain diri sendiri sih, jaga emosi diri sendiri, terus juga lebih ke gimana juga untuk menjadi pemimpin yang baik, supaya kayak di saat kita juga udah jadi pemimpin diri sendiri yang baik, kita bisa mampu dong untuk memimpin orang lain seperti itu.
0: Tapi pernah ya, maksudnya dalam hal kepemimpinan kamu itu mendapatkan suatu hal yang kayak misalkan, wah ini dalam satu organisasi atau dalam satu tim kamu deh, ada perbedaan pendapat misalkan ya, di situ.
2: Sering banget sih.
0: Nah itu gimana kamu, apa namanya, sebagai pemimpin di sana mengatasi itu?
2: Ya balik lagi tujuan pemimpin kita harus jadi orang yang bisa mengambil keputusan di antara keputusan yang berbagai macam ini kan. Kalau aku lebih ke objektif aja sih.
0: Objektif,
2: kita harus cari titik temu yang lebih pas, yang dimana ini gak membebani satu atau dua belah pihak gitu. Yang dimana pilihan yang harus kita ambil tuh harus netral gitu aja sih.
0: Joss, teman bro dua ini calon-calon pemimpin masa depan kayak gini.
2: Waduh, amin.
0: Oke, kita lanjut lagi. Waduh, ketika berada dalam sebuah lingkungan yang mempertemukan banyak orang dengan karakter yang berbeda, karakter yang berbeda ya. Ini menarik teman berdua. Apa hal menarik yang biasanya terjadi tetapi jarang terlihat oleh orang lain?
1: Oke. Mungkin boleh Ezra dulu aja.
0: Iya, ayo Ezra.
2: Kalau dari aku sih lebih ke karakter itu dibentuk dari lingkungan gitu.
0: Oke.
2: Jadi lingkungan beneran main role dari pembentukan karakter itu sendiri. Aku juga melihat semisal karakterku nih orangnya pendiam dan lebih fokus buat ngerjain sesuatu tuh lebih efektifnya di pagi hari gitu. Kalau ini juga terbentuk dari lingkungan aku yang dimana orang-orang rumah tuh kalau kerja on time dari pagi sampai sore. Sisanya dari malam ke
0: pagi
2: lagi itu untuk istirahat. Tapi ada beberapa orang yang dimana mereka tuh lebih produktif untuk kerjanya tuh di malam hari gitu. Dari perbedaan ini aku belajar gimana caranya aku bisa adapt dengan orang-orang yang berbeda tapi gak jadi selfish gitu, gak jadi egois seperti itu.
0: Oke, seperti itu ya. Kalau dari Jojo?
1: Oke, kalau dari aku sendiri, justru perbedaan ini menjadi suatu hal yang mengajarkanku banyak tantangan dan banyak hal yang gak aku tahu gitu. Nah, contohnya gini ya, kita di AISEC itu kan ada value, yaitu value kita salah satunya adalah living diversity.
0: Living gimana, diversity, oke.
1: Betul, gimana caranya kita bisa hidup di tengah perbedaan. Dan dari living diversity ini tuh memberikan aku banyak sudut pandang gitu, Kak. Awalnya, aku adalah orang yang benar-benar stuck sama sudut pandang aku sendiri. Kayak misalkan ada sesuatu, aku akan melihat itu dari pendapat aku, pikiran aku. Padahal setiap
0: egois lah ya.
1: Iya, benar banget. Benar yang dibilang Nesa tadi, selfish gitu. Tapi sebenarnya setiap orang itu kan punya cara pandang yang berbeda, cara pikir yang berbeda, perasaan pun juga pasti berbeda gitu ya. Nah, dari situlah aku belajar how to manage myself pribadi gitu ya, untuk bisa melihat perbedaan itu sebuah ruang untuk aku bisa berkembang di dalamnya.
0: Keren.
1: Jadi, kalau menurut aku pribadi, itu perbedaan itu bukanlah suatu hal yang seharusnya dijadikan jarak, tapi menjadi suatu hal yang harus dipelajari lebih dalam. Karena dari perbedaan ini kita tuh akan belajar banyak hal, tidak hanya tentang pola pikir, tetapi juga bagaimana kita memahami perasaan orang lain.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalkan kita berada di tengah-tengah perbedaan, kemudian kita tidak bisa menempatkan diri, itulah yang menjadi pertanyaan, bagaimana kamu bisa memanage dirimu kamu belajar sebagai orang leader gitu.
0: Iya.
1: Seperti itu. Seperti
0: akhirnya kok ini salbut-salbut karena dewe rek. Ketika kita tidak bisa ini ya, tidak bisa menerima perbedaan, berarti kan akhirnya kita sendiri nanti yang kebingungan ya, gitu ya.
1: Banget.
0: Ya wis lah, seperti itulah 92 ya. Akhirnya ini kita udah apa ya, kurang lebih sekitar 15 menit atau lebih lah 92 kita ngobrol. Kayaknya udah waktunya kita break dulu sejenak ya kan, biar kita bisa refresh pikiran lagi dengan lagu-lagu 92 ya. Jadi untuk kamu semuanya, jangan kemana-mana, jangan go anywhere, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Ya teman bro 2, waduh tadi segmen yang kedua ya, itu udah lumayan tuh yang kita obrolin teman bro 2 ya. Semoga aja kalian udah bisa ini ya, mendapatkan insight dari sana teman bro 2. Kita lanjutin lagi ya, kita masih bakalan ngobrolin tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu behind the scenes, the life of an Isaacer teman bro 2. Kalau bicara tentang pengalaman berorganisasi teman-teman ya, apa sisi yang biasanya tidak terlihat dari luar tetapi justru paling berkesan ketika sudah menjalani itu semuanya gitu. Apa? Okay. Siapa yang mau jawab nih, Le?
1: Oke, mungkin dari aku dulu ya.
0: Boleh, yuk.
1: Oke. Sisi yang tidak terlihat itu sebenarnya adalah proses di balik hasil akhir.
0: Proses di balik hasil akhir. Oke.
1: Jadi gini ya, kadang kan orang melihat kayak wah, acaranya lancar, wah acaranya berjalan dengan baik, apalagi Isaac ini kan punya banyak banget acara gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, kita punya AFL atau Isaac Future Leader, di mana kadang kita tuh menemukan banyak banget delegates dengan problem yang berbeda-beda gitu. Mereka tidak melihat kita memberikan solusi dari problem itu, dan ya kita juga tidak bisa memberikan 100% problem itu bisa solusi itu bisa menyelesaikan problem yang mereka punya gitu. Jadi kayak apa yang kita alami di balik layar itu kadang tidak terlihat,
0: tidak
1: gitu
0: terlihat.
1: Orang-orang melihat bahwa wah, acaranya bagus, wah acaranya terselesaikan dengan baik, wah semuanya berjalan dengan lancar, tapi mereka tidak melihat bahwasanya di belakang itu semua kita benar-benar ada proses yang membuat kita belajar dan terus ingin belajar
0: sampai itu. Prosesnya sampai dibanting-banting gitu.
1: Bener.
0: Ya
2: jungkir balik.
0: Iya. Terus kalau Ezra gimana sih?
2: Kalau dari aku lebih ke sometimes orang-orang lihat Isaac ini organisasi yang dikit-dikit nongkrong lah, keluar, hangout, jalan-jalan toh. Tapi yang gak orang-orang lihat itu kita sebenarnya ada kok guys target dari apa yang harus kita capai selama berorganisasi ini. Apalagi kita juga ada yang namanya KPI ataupun yang bisa orang-orang kenal tuh K Performance Indicator. Itu jadi indikator kita gimana target-target ini bakal kecapai atau enggak, sukses atau enggak. Dan itu juga bisa mengubah stereotype orang dari hal-hal yang cuma fun doang, tapi sebenarnya ada suatu hal yang harus kita tuju gitu loh dari organisasi.
0: Oke. Terus kalau misalkan dibawa ke pengalaman di Isaac gitu ya, apa hal yang paling berbeda antara apa yang terlihat dari luar dengan realita yang ada di dalamnya?
2: Oke.
0: Okay. Wih, lagi pertanyaannya.
1: Kalau gini gimana ya?
0: Kalau gini ya gitu.
1: Seperti yang tadi dibilang ya, kalau di luar tuh kita kelihatannya seru, nongkrong terus kayak kita seneng jalan-jalan team dance atau apa gitu. Tapi di balik itu semua ya kan, kita ada KPI, terus kemudian kita juga harus mengejar target. Bener. Belum lagi kita sebagai mahasiswa tetap harus menjalankan tanggung jawab kita, yang mana kita tetap mengerjakan tugas, ngejar deadline. Dan di balik semua itu banyak orang yang nggak tahu gitu. Jadi tetap aja kita yang terlihat seru dan lain-lain itu tetap semuanya punya target.
0: Punya target dan juga pasti berproses ya.
1: Benar.
0: Kalau dari Ezra?
2: Kalau dari aku sih lebih ke mungkin kalau untuk stereotipnya lebih ke ini aja sih. Kadang orang lihat Isaac juga organisasinya kadang terlalu strict gitu ya.
0: Oke.
2: Tapi sebenarnya kita tuh enjoy sih guys. Kita tuh nggak yang beneran harus beneran ngejar number dan lain sebagainya. Tapi kita juga ada some point kita tuh nggak fokus dengan organisasinya aja, tapi juga orang-orang di dalamnya. Karena yang terpenting itu kan environment orang-orang di sekitarnya itu kan. Apalagi juga diri kita sendiri. Kita masuk organisasi itu punya tujuan sendiri, gak harus memenuhi tujuan dari organisasinya itu. Itu lebih ke gimana organisasi ini lebih bisa dibilang lebih nyaman lah dibandingkan organisasi di luar lain itu sih.
0: Ya mungkin kalau misalkan kita tanya kesehariannya mungkin udah dijawab tadi teman berdua sama Jojo sama Ezra gitu ya. Jadi mereka itu memang ini ya, dibalik segala kesibukan mereka tetap harus bertanggung jawab atas semua yang ada di fakultas gitu ya. Iya,
2: akademiknya.
0: Ya, akademiknya jangan. Oh, benar, teman pro 2 ya. Oke, kalau sisi random. ini.
2: Waduh.
0: Ini kayaknya seru ini. Teman pro 2 ya.
2: Gimana itu?
0: Apa sisi random ya, chaotic atau bahkan tidak terduga dari kehidupan Isaac yang mungkin tidak pernah terlihat di media sosial gitu. Apa teman-teman? Okay.
2: Mungkin kalau aku lebih suka yang di bagian chaotic-nya aja deh.
0: Okay.
2: Karena kalau di chaotic-nya sendiri kebetulan aku kan yang datengin access partisipan untuk project di sini. Ada beberapa poin di mana kita tuh harus bagi waktu. Apalagi kita kan punya beberapa partner nih dari luar. Itu gimana orang-orang yang bekerja di bagian partnership ini, kebetulan di partnership aku tuh cuma 2 orang. Sedangkan partner kita tuh ada lebih dari 15. Itu gimana kita harus maintain orang-orang itu, terus juga sales meet dan lain sebagainya, itu cukup chaotic. Tapi gimana caranya kita juga harus bisa bagi skala prioritas kita sih. Apalagi juga dalam tim tuh juga kita kan gak individual, kita harus kerja bareng. Itu lebih ke ya gimana kita buat nge-build teamwork kita yang lebih better gitu. Kalau dari Joe gimana?
0: Kalau Joe gimana?
1: Okay, kalau dari aku sendiri adalah ketika kita yang awalnya mau ngerjain tugas malah sharing sama teman-teman. Jadi di tengah-tengah kesibukan kita dan tanggung jawab kita, awalnya kita mau ngerjain tugas nih, kumpul-kumpul, ayo kita kerjain bareng-bareng biar cepat selesai, biar kita tahu mana yang kurang, biar kita bisa saling evaluasi. Ujung-ujungnya curhat sama teman-temannya ya. Kayak
0: curhat masalah apa ini? Masalah apa ini curhatnya ini?
1: Aduh, chaos banget, capek banget, banyak banget tugasnya, gimana nih caranya? Akhirnya kita jadi curhat, gak jadi ngerjain dan makin pusing. Ya itulah hal yang tidak terduga di Isaac ya teman-teman semuanya.
0: Tapi aku sebenarnya ini ya, apa, kalau ngomongin soal hal random ini kayaknya masing-masing punya ya, hal random itu punya. Apalagi kalau ngomongin diri sendiri teman bro, udah coba deh kamu kalau misalkan pas lagi sendirian, coba ini ulik mulai kegiatan kamu dari pagi sampai sampai mau tidur, teman-teman. Kadang-kadang aku juga ketawa sendiri gitu. Ketika kita memikirkan hal random yang kita lakukan di hari ini gitu, kadang-kadang juga jadi hal yang lucu.
1: Funny.
0: Tapi aku tadi tertarik sama si Ezra gitu. Zah, kamu gimana caranya punya relasi sampai keluar gitu? Gimana caranya?
2: Kalau itu lebih ke gimana cara kita buat berani aja sih. Kita harus berani karena kita juga ada tujuan ingin dicapai. Dan itu juga gak bisa kita achieve sendiri kan. Kita juga butuh support system, support system itu dari partner-partner itu. Kita harus juga berani buat nge-approach mereka, even though nanti bakal ditolak kah, ataupun juga mereka bakal gak bisa menuhin terlalu banyak kriteria yang kita minta. Tapi tetap banyak apapun penolakan itu, kita sudah berusaha kan. Dan usaha itu pasti juga bakal jadi suatu hal untuk kita belajar dari situ. Lebih kayak gitu sih.
0: Sejauh ini yang paling jauh dari mana sih?
2: Partnernya. Kalau untuk partnernya, kalau untuk jarak yang jauh, kita ke Desa Lekomundo.
0: Mana itu?
2: Daerah Kalisat kalau gak salah.
0: Terus juga Ledo Ombo.
2: Aku selalu salah pronounce itu, sorry banget.
0: Ledo Ombo, oke.
2: Ya, untuk desa itu sorry banget. Itu juga kalau untuk partner yang menurut aku sudah sangat wah, kita juga udah pernah approach beberapa dinas seperti dinas pariwisata.
0: Keren.
2: Terus juga dinas lingkungan hidup, itu juga ongoing. Terus juga kalau untuk partner yang support finance di sekitar ini juga ada banyak beberapa lah.
0: Keren. Itu kan juga ada triknya seperti itu teman berdua ya. Nah itu kalau misalkan kalian mau sharing ya, boleh kalian tuh bisa sharing sama Ezra, sama Jojo. Boleh Instagramnya apa teman-teman? Nanti biar di kalau misalkan ada yang sharing boleh ya.
1: Boleh.
0: Apa-apa loh.
2: Promosi IG nih Jo.
0: Apa Jo?
2: Silakan Jo.
1: Oh, ini IG pribadi atau IG-nya
0: Aisyah? Iya, IG pribadi atau Aisyah gak apa-apa. Aisyah kan pasti ada IG-nya juga.
1: Oke, benar. Kalau Aisyah sendiri itu ada Lead The Way atau
2: underscore Jember.
1: Ya, underscore Jember. Kalau aku sendiri NFM Alpha.
0: NFM Alpha. Kalau Ezra?
2: Kalau aku nama lengkapku aja sih Ezra Prasetyo titik underscore.
0: Oke, gitu aja. Jadi kalau misalkan pengen sharing-sharing teman pro 2 ya, boleh kamu sharing sama teman-teman dari Aisyah,
2: yes,
0: sama
2: Jojo,
0: sama Ezra. Oke, lanjut lagi nih. Tadi kita ngomongin soal kerendeman ya. Selain program dan juga kegiatan yang terlihat dari luar, pengalaman seperti apa yang justru paling membentuk seseorang selama menjadi bagian dari ISEC, sekaligus pengalaman yang tidak bisa kalian lupakan selama ikut di ISEC itu apa?
2: Dari Jo kali.
1: Okay, dari ISEC itu banyak banget ya pengalaman yang aku dapat ya, baik yang bisa gak bisa dilupakan semuanya. Oke, okay. Yang pertama adalah bagaimana kita kerja tim. Tadi kan aku bilang kalau aku tuh awalnya adalah orang yang selfish gitu. Aku punya pikiran untuk tetap sesuai dengan pendapat aku. Tapi dari ISEC ini aku belajar untuk mendengar, belajar untuk menerima pendapat. Aku belajar untuk melihat berbagai sisi dari permasalahan itu. Jadi tidak hanya satu perspektif saja, tetapi dari berbagai perspektif, dan aku belajar dari teman-temanku juga. Jadi teman-temanku itu selalu mengajari aku untuk tetap ayo kita engage, gimana kita bisa menerima satu sama lain, baik itu perbedaan pendapat, perbedaan cara pikir atau cara pandang, itu tetap sama-sama disatukan agar kita itu jadi sejalan gitu, nggak mencar gitu. Nah, hal inilah yang kemudian membentuk cara aku, teamwork aku gitu. Biar aku tuh gak jadi orang yang selfish. Dan satu hal yang gak bisa aku lupain dari ISEC adalah kita sangat-sangat engage. Makanya aku masuk di engagement with ISEC. Bener-bener aku merasakan anak-anak di ISEC itu merangkul. Kemudian mereka juga sangat baik untuk mengajari aku banyak hal. Jadi kita gak perlu untuk takut, bingung. Jadi buat teman-teman semua yang mau join ISEC dan kebingungan, aku gak bisa, aku takut gak bisa beradaptasi, tenang aja, ISEC bakalan membantu kalian semua. Jadi, untuk bisa beradaptasi dengan baik.
0: So far kamu kayak yang menemukan keluarga baru di sini.
1: Bener banget, bener-bener.
0: Oke,
2: okay. Ya, setuju banget
0: sih. Lanjut, Ezra gimana Ezra?
2: Ya itu tadi udah di mention sih. Kalau dari aku sih lebih ke keluarganya sih kak. Karena aku juga waktu itu udah jadi salah satu ketua dari project, which is ya prokoor, jadi ketua gak sih. Di situ aku ngerasain gimana orang-orang itu kita belajar bareng, terus juga kita, aku juga melihat teman-temanku tuh tumbuh bersama. Mereka juga belajar dari segala kesalahannya, terus juga di saat ups and down kita selalu ada buat mereka. Dan yang paling penting sih lebih ke gimana kita bisa membuild chemistry antar orang-orang yang berbeda pendapat, berbeda sifat, itu jadi satu supaya apa tujuan kita itu tercapai dengan sempurna, dan juga mendevelop diri kita sendiri.
0: Iya, bisa kebayang ya kalau misalkan dalam satu tim itu chemistry-nya udah dapet banget, pasti tim itu jadi tim yang luar biasa.
2: Benar, dunia bakal diguncang.
0: Nah, sebenernya itu dia. Dunia bakal diguncang. Gempa 7,7 skala Richter. Oke deh teman pro 2 gitu ya. Kita masih bakalan ngobrol lagi ya. Sesaat lagi kita bakalan berlanjut ke segmen terakhir. So untuk kamu semuanya jangan kemana-mana, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu.
3: Jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.

0: kerasa banget ya teman Pro 2. Kita udah hampir sejam ngomong, ngobrol bareng sama teman-teman dari Isaac. Tapi aku yakin waktu satu jam ini pasti kurang teman Pro 2 ya. Makanya untuk kamu semuanya yang pengen sharing, yang pengen tanya-tanya lebih jauh teman Pro 2, kalian langsung aja bisa DM Instagram teman-teman di Isaac. Tadi apa Instagram kalian?
1: Ezra Prasetyo titik underscore. Kalau di IG-nya Isaac, Lidway underscore Jember.
0: Kalau Jojo tadi?
2: Aku NFM Alpha.
0: Nah, boleh teman Pro 2 ya, ntar bisa DM ke teman-teman dari Isaac, ke Ezra sama ke Kak Jojo ya. Nah ini yang terakhir, aku pengen kalian memberikan pesan untuk teman-teman Pro 2 FM RRI Jember. Kira-kira yang pesan yang akan kalian kasih, pesan yang seperti apa? Monggo, gas.
2: Oke, halo teman-teman Pro 2 semuanya. Aku mau ngasih pesan bahwa ayo kita jangan takut untuk mencoba. Mari bertumbuh bersama, karena Isaac memberikan kalian ruang untuk tetap bertumbuh. Isaac tidak mencari yang terbaik, tapi Isaac mencari yang belajar dan mau growth bersama-sama. So, buat kalian semua yang ingin join Isaac, kalian bisa banget untuk menghubungi kita kalau kalian masih penasaran.
0: Kalau dari Ezra?
1: Kalau pesanku sih buat kalian yang lagi sulit buat nyari jati diri kalian.

0: kebersamaannya. Terima kasih Kak Jojo, Kak Ezra, sudah berkenan untuk memberikan apa ya inspirasi untuk kita, memberikan materi malam hari ini supaya kita lebih paham sebenarnya Isaac ini seperti apa. Semoga aja juga apa yang udah didiskusikan malam hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya, teman berdua ya. Oke deh, aku juga mau ucapin terima kasih untuk Bapak Fatur juga selaku apa namanya ini selaku tim teknik kita ya. Dan juga untuk teman Pro 2 semuanya, tetap barengan aku Ewin Ramadan di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu. Bye bye,
1: terima kasih semua.
2: Selamat datang di Indo April, silahkan berbelanja.
3: Mbak, aku mau beli sabun mandi, sabun cuci, sama...
2: Mas, maaf mas, saya duluan ya, saya ada perlu nih. Mbak, saya beli parfum, tepung terigu, sama apalagi tadi ya. Ibu, mohon maaf sebelumnya, silahkan antri terlebih dulu ya. Budayakan antri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, pembukaan resto barunya Rina rame banget ya. Ah, mampir ah.
1: Eh, Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
0: Wah, mana menunya Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cooked in coconut milk, 50.000 juga. Waduh Rin, mosok ganti nama ke minggir segini jadi mahal hargai. Wong ya sama aja, gaduh-gaduh. Lodeh, iso-iso wae kamu Rin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2, dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan di malam hari ini. Buat kamu yang malam hari ini masih nongkrong, masih di perjalanan, masih kerja, atau malah lagi rebahan sambil scroll HP ya, kita ngobrol santai dulu ya. Pernah gak sih kalian ngerasa kok sekarang temen aku makin sedikit gitu ya? Dulu waktu sekolah kayaknya gampang banget punya banyak teman berdua, hampir setiap hari ketemu misalkan nongkrong bareng, bercanda bareng gitu. Tapi makin dewasa satu persatu kayaknya udah mulai punya kesibukan masing-masing. Nah, mungkin dari kalian semuanya juga, apalagi kalau misalkan ini ya, ada yang menikah teman berdua, terus apa pekerjaannya di luar kota, atau kalau cewek biasanya kan ngikut cowok tuh ya, kerjanya di luar kota misalkan, seperti itu. Nah, makanya kan muncul pertanyaan sering kali anak-anak tuh tanya, kok makin dewasa circle makin dikit ya. Ya, apakah ini normal teman berdua? Kalau misalkan kalian punya cerita tentang ini, boleh kamu WhatsApp Ewin di 081-559-708-950. Aku bakalan tunggu teman Pro 2 nanti sampai dengan jam 11 malam ya. Jadi gas, bisa ngobrol bareng Ewin di Jaga Malam edisi hari ini 24 Agustus 2026 ya, sampai dengan jam 11 malam nanti.

0: bukan mitos. Kalau madu dikenal sebagai makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Kandungan gula yang tinggi dan kadar air yang sangat rendah membuat madu sulit ditumbuhi bakteri, sehingga madu murni dapat bertahan sangat lama tanpa kehilangan kualitas utamanya. Menariknya, madu berusia ribuan tahun pernah ditemukan di makam Mesir kuno dalam kondisi masih baik. Jika madu mengkristal atau berubah warna seiring waktu, itu adalah proses alami dan bukan tanda bahwa madu telah rusak.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
2: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman berdua, ada fase dalam hidup ketika kita mulai memilih ya. Bukan karena merasa lebih baik daripada orang lain, teman berdua. Ya, mungkin karena kita mulai sadar gitu ya bahwa kondisi energi lah, energi tubuh kita, waktu juga, perhatian kita juga terbatas gitu. Kita mulai nggak tertarik lagi misalkan untuk memaksakan diri masuk ke semua lingkungan, teman berdua. Nggak semuanya itu akan harus kita ikuti gitu ya. Misalkan teman kamu ngajak kemana gitu, nggak harus semua ajakan itu diikutin, teman berdua. Nggak semua orang harus kita iyain, kita pertahankan termasuk. Dan gak semua hubungan yang menjauh harus dikejar kembali. Ya kadang-kadang orang itu yang mungkin pergi memang sedang menjalani hidupnya sendiri, teman berdua. Dan kita juga sedang menjalani hidup kita untuk saat ini gitu. Jadi kalau sekarang circle kamu gak sebanyak dulu ya gak usah terlalu menganggap ada yang salah dengan diri kita gitu. Mungkin bukan kehilangan banyak teman, mungkin sedang belajar, bisa juga sedang belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang kebetulan hanya lewat saja lah, kayak gitu, teman berdua ya. Atau mana yang benar-benar teman atau mana yang hanya kebetulan, itu tadi yang seperti Kevin katakan gitu ya, hanya pernah satu perjalanan atau hanya lewat aja lah, teman berdua ya. Oke, ini kita udah ada beberapa teman berdua yang udah masuk di WhatsApp kita untuk memberikan ceritanya, mungkin teman berdua ya. Kita mulai dulu dari Nisa di Bondowoso. Kalau aku justru merasa circle sedikit bikin hidup lebih tenang, Kak Ewin. Dulu terlalu banyak teman malah sering ikut drama orang. Aduh. Sekarang cuma punya beberapa teman dekat tapi rasanya jauh lebih nyaman, katanya seperti itu, teman berdua. Ini menarik sih, semakin dewasa kita mulai sadar gak semua drama harus kita ikutin, teman berdua. Dan dulu mungkin ada masalah sedikit langsung ikut campur. Sekarang wah, semoga masalah kalian cepat selesai lah. HP apa ya? Ya sebutuhnya aja lah, teman berdua. Karena kesehatan mental juga butuh paket internet yang hemat juga, teman berdua. Tapi serius, milih lingkungan yang sehat itu penting. Kita gak harus punya banyak teman, yang penting kita tahu siapa yang bisa dipercaya, ya kan? Ya kalau misalkan bisa dipercaya ya udah gas gitu. Tapi kalau misalkan, kalau Ewin sih ya, yang bisa dipercaya, wah ini oke. Kalau misalkan udah gak bisa dipercaya, ya ngapain juga gitu. Itu kalau Ewin sih. Agak sedikit mahal sih sebenarnya, teman berdua ya. Lanjut lagi. Nah, ini dari Dito. Dulu aku takut banget kehilangan teman, Mas. Sekarang aku lebih santai. Kalau ada yang pergi ya udah, katanya. Selama kita enggak punya masalah dan pernah saling berbuat baik, menurutku enggak harus selalu dipaksa tetap dekat, kali ya. Aku suka banget ya sama ini. Ini kalimat yang luar biasa. Ini kata-kata mutiara. Karena gak semua orang, teman berdua, yang pergi itu harus kita benci gitu. Ada orang yang memang hadir hanya untuk satu fase kehidupan kita aja. Tapi teman sekolah mungkin ya, menemani kita ketika sekolah. Teman kerja mungkin menemani kita selama kita bekerja di tempat tersebut. Teman nongkrong ya mungkin ketika di tempat tongkrongan mungkin menemani kita di masa tertentu, dan ketika waktunya berubah ya hubungan juga bisa berubah. Dan itu gak selalu berarti hubungan itu gagal gitu ya. Bisa jadi memang perjalanan kalian udah sampai di titik yang berbeda. Jadi buat kamu yang malam ini ngerasa circle-nya sedikit, tenang. Itu bukan sebuah hal yang aneh, teman berdua ya. Dan kamu gak
gagal bersosialisasi, dan kamu gak harus memaksakan diri punya banyak teman hanya supaya terlihat kehidupan yang ramai. Karena pada akhirnya lebih baik punya sedikit orang yang benar-benar tulus daripada dikelilingi banyak orang tapi merasa sendirian, teman-teman.

0: Bagaimana jika hujan terlihat turun dari langit tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua mungkin ya, kalau misalkan kita ngomongin seputar circle pertemanan ya, kenapa circle kita pas dewasa tuh gak sebanyak pas kayak anak-anak. Ya mungkin ada satu hal yang perlu kita ubah dari cara kita memandang pertemanan, teman berdua. Jangan selalu menghitung. Ya maksudnya kayak, ih temanku ada berapa kira-kira ya, kayak nah, gitu. Tapi coba kamu ini ya, berpikir teman berdua, dari semua teman yang aku punya, dari semua teman yang kamu punya, siapa yang benar-benar ada ketika kamu membutuhkan mereka? Karena bisa aja kita punya 100 kontak di HP ataupun lebih itu teman berdua, tapi ketika sedang mengalami masalah, eng-ing-eng, kita cuma tahu harus menghubungi 2 atau 3 orang gitu. Dan justru orang-orang itulah yang sebenarnya punya tempat penting dalam hidup kita. Jadi gak usah terlalu menghitung teman berdua. Yang penting ada teman kalian yang benar-benar itu bisa jadi teman gitu ya. Aku masih nungguin lagi untuk tanggapan yang udah masuk lagi ke WhatsApp-nya Pro 2. Teman Pro 2, langsung aja kamu bisa WhatsApp di 081559 708950.

0: Jember, selain terkenal dengan kota pendalungan dan suwir-suwir, juga terkenal sebagai kota seribu gumuk. Gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Karena gumuk berasal dari lontaran gunung berapi, bagian atas gumuk menjadi tanah yang subur, dengan unsur utama gumuk adalah batuan. Di sisi lain, tubuh gumuk mampu memecah angin. Hembusan angin kencang senantiasa tertahan karenanya. Kondisi geografis Jember yang langsung berbatasan dengan Laut Selatan dan berada di antara perbukitan tidak menutup kemungkinan berpotensi besar terhadap tingkah laku dari cuaca ekstrim berupa angin tornado dan tsunami, sehingga keberadaan gumuk menjadi benteng alam yang mampu meredam potensi bencana itu. Hasil identifikasi tipografi ternyata di seluruh dunia ini keberadaan gumuk hanya terdapat di 3 tempat, antara lain di 2 negara yaitu Indonesia dan Jepang. Sementara di Indonesia ada 2, di Tasikmalaya dan Jember.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar
2: masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, halaman bro 2, sebelum aku lanjutin lagi untuk bacain tanggapan yang udah masuk ya. Ya, aku mau ingetin buat kamu yang masih belum download aplikasi RRI Digital, download dulu dong aplikasinya teman pro 2 ya. Karena aplikasi ini keren banget, kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan yang pasti kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net, dengerin music tanpa shuffle aman, dengerin podcast. Lalu kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Mau baca berita terupdate teman pro 2 juga bisa ya, karena aplikasi ini juga terhubung dengan rri.co.id. Jadi beritanya pasti aman, tanpa hoax teman pro 2 ya. Gas, di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya teman pro 2.

0: 8 Maret 2014, sebuah pesawat lepas landas. Beberapa saat kemudian hilang dari radar. Meski pencarian dilakukan selama bertahun-tahun, keberadaan pasti pesawat tersebut belum pernah benar-benar terungkap. MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di era modern. Sebuah pengingat bahwa teknologi canggih pun belum mampu menjawab semua pertanyaan.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
0: Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah, tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh. Dan seiring bertambahnya usia, dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya, saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman berdua, kita lanjutin lagi ya. Ini requestan tanggapan yang udah masuk teman berdua ya. Nah, kita bacain lagi sekarang dari Raka. Wih, biasanya dia ini sore teman berdua ya. Dulu waktu SMA hampir tiap hari nongkrong kan. Sekarang teman-temannya udah punya kesibukan masing-masing. Bahkan kalau mau kumpul harus bikin jadwal dulu. Apa ini realita mungkin ya, realita kehidupan orang dewasa. Kalau dulu mah enak teman berdua ya, bikin ya misalkan pas waktu sekolah nanti ketemu langsung pas lagi di kelas misalkan gitu ya. Ntar malam nongkrong bro ya, misalkan kayak gitu ya, itu biasanya langsung nanti malam nongkrong. Tapi kalau sekarang sekarang kayaknya bikin janji bisa lebih rumit daripada bikin bikin proposal acara sama pro dua ya. Ya jadi kayaknya hampir setiap hari gitu ya, hampir setiap hari nggak bisa, alasannya banyak teman pro dua. Ada yang kerja mungkin, ada yang lembur, waduh. Ntar yaudah deh kapan-kapan. Nah kapan-kapan ini kadang-kadang berubah jadi tahun depan. Tapi gak apa-apa lah ya, namanya juga orang dewasa, mungkin kesibukannya masing-masing teman berdua. Kita harus saling bisa menyadari satu sama lain teman berdua, oke? Lanjut lagi. Ini dari Vina. Teman berdua di Jember, aku malah ngerasa circleku makin sedikit, itu bagus kak. Dulu banyak teman tapi gak semuanya bisa dipercaya. Wah, sekarang cuma punya 3 teman dekat. Tapi kalau ada masalah mereka yang pertama aku cari katanya. Ya gak apa-apa ya. Sekarang punya 3 ya, teman berdua ya. Ataupun punya 2 ataupun 1 lah. Tapi yang bisa dipercaya. Wah ini sulit banget teman berdua. Zaman sekarang orang itu bisa dipercaya sulit banget. Kadang iya kelihatannya doang kalem ya. Kelihatannya doang bisa dipercaya gitu ya, orangnya baik berwibawa, ih belakangnya busuk demang berdua. Nah, banyak kayak gitu tuh. Ya sebenarnya bukan jumlah orangnya yang penting, tapi siapa yang tetap ada ketika kita dalam keadaan yang sedang gak baik-baik aja, itu tadi teman berdua. Karena teman itu bukan cuma orang yang hadir ketika kita gak jalan, tapi juga orang yang masih mau mendengarkan ketika kita sedang berantakan. Ya

0: Dalam beberapa kasus pendakian gunung, kamera ditemukan utuh. Rekaman terakhir masih tersimpan. Isinya hanya suara angin. Napas yang mulai terburu-buru, lalu hening. Tidak ada sosok misterius. Tidak ada kejadian aneh yang terlihat. Justru keheningan itu yang membuat banyak orang merinding.
1: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
3: Sama-sama suka bernyanyi.
2: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Ada hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Ya teman berdua, gak kerasa banget udah waktunya Ewin untuk melanjutkan lagi ke program acara yang selanjutnya, yaitu Just More Music dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam nanti. So terima kasih untuk kalian semuanya, teman berdua atas kebersamaannya. Selamat mendengarkan musik dan selamat beristirahat untuk kalian semuanya. Tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Sebelum jadi ajang lari yang digemari jutaan orang, maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides yang dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spartan Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah hingga garis finish.
1: Heh bro, kalau naruh motor jangan sembarangan, dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lo ntar. Malah melototin lagi, nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

102 FM, teman terbaik kamu.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Pro 2 tuntas sudah, kebersamaan Pro 2 RRI Jember menyapa dan menemani kamu semuanya untuk edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026 bareng aku Ewin Ramadan. Dari Geraha Siar Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember, Ewin ucapkan selamat malam, selamat beristirahat RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Selasa 25 Agustus 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spada, selamat pagi teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest, dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama dengan Rifki Al-Zufar dengan topik kajian rumus kebahagiaan yang sebenarnya. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have a nice day and stay tuned at 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وأرشدنا إلى سبيل جنته، والصلاة والسلام على من كان يبلغ الرسالات، أما بعد. Teman Produa yang semoga Allah muliakan. Kebahagiaan merupakan harapan setiap manusia. Setiap orang bertujuan dan berharap untuk mendapatkan kebahagiaan. Setiap orang selalu mencari-cari yang namanya kebahagiaan dan selalu mencarinya. Dan setiap orang tentunya tidak ingin menjadi orang yang sengsara dan celaka. Oleh karena itu, setiap orang menjauhi jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kecelakaan. Akan tetapi, kenyataan yang kita lihat bahwasanya cara pandang orang itu beraneka ragam. Oleh karena itu, beragam pula tata cara orang dalam mencari kebahagiaan. Di antara manusia, ada yang mencari kebahagiaan dengan menempuh jalan yang justru jalan tersebut akan mengantarkan dia kepada kebinasaan dan kesengsaraan. Dia ingin mencari kebahagiaan, justru terlantarkan kepada kesengsaraan. Di antara manusia, ada yang mencari kebahagiaan dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang telah diperingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di antara orang, ada yang mencari kebahagiaan dengan minum khamr. Dia menyangka jika dia sudah minum khamr, kemudian mabuk, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan sebagian orang ada yang mencari kebahagiaan dengan mengkonsumsi narkoba. Dia menyangka dengan mengkonsumsi narkoba, maka dia pun akan bahagia. Orang seperti ini tidak mendapatkan kebahagiaan sama sekali. Akhir dari kehidupannya akan terjerumus dalam kesengsaraan. Dan di antara manusia, ada yang mencari kebahagiaan pada jalan-jalan yang lain, kemaksiatan. Mereka menyangka semakin terjerumus dalam kemaksiatan akan semakin banyak kebahagiaan yang akan mereka peroleh. Dan di antara manusia ada yang menyangka bahwasanya kebahagiaan terdapat pada harta yang banyak. Maka dia berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena cara pandang dia bahwasanya kebahagiaan terdapat pada harta yang berlimpah. Bahkan dia tidak peduli, dia menempuh, dia mencari harta dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beranggapan tidak mengapa dengan praktik riba, yang penting hartanya banyak. Dia tidak memikirkan, tidak peduli dia menipu orang lain atau melakukan praktik-praktik perdagangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara manusia ada yang mencari kebahagiaan dengan berbuat zalim kepada orang lain, dengan mengganggu orang lain. Jika ada orang lain terzalimi oleh dia, dia merasa bahagia. Bahagia dengan penderitaan orang lain, bahagia dengan mengganggu orang lain. Demikianlah sahabat teman Produa yang semoga Allah muliakan. Kita melihat manusia yang beraneka ragam ini memiliki cara pandang yang beraneka ragam dalam mencari kebahagiaan itu. Teman Produa yang semoga Allah muliakan, semuanya ingin memperoleh kebahagiaan, semuanya ingin hidup tentram, dan setiap dari mereka masing-masing mempunyai visi dan cara pandang tersendiri, dan mereka meyakini cara pandang tersebut. Bagi yang meyakini harta akan membawa kebahagiaan, dia akan berpegang teguh dengan cara yang dia tempuh. Namun kenyataannya, jalan untuk mencari kebahagiaan menurut mereka banyak dan masing-masing berkeyakinan dengan jalan yang ditempuhnya. Akan tetapi, tidak seorang pun dari mereka akan berhasil memperoleh kebahagiaan kalau tidak menempuh jalan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Memang benar, di antara mereka ada yang mendapatkan kebahagiaan dan kelezatan tatkala melakukan kemaksiatan.
tatkala melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allahu Azza wa Jal. Akan tetapi ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah itu akan datang kesedihan yang bertubi-tubi, yang terus menerus, gundah gulana, kebimbangan yang tidak henti-hentinya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, tafna al-ladzadatu mimman nala safwataha min al-harami wa yabqa al-ithmu wal-aru. Kelezatan yang diperoleh oleh orang yang melakukan keharaman itu akan sirna, kemudian yang tersisa hanyalah kehinaan dan kerendahan. Tubki awakiba su'in fi magabbatiha la khaira fi lazatin min ba'diha an-naru. Dan yang tersisa hanyalah dampak negatif keburukan, dan tidak ada kebaikan pada suatu kelezatan yang setelah itu akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Teman sahabat berdua yang semoga Allah muliakan, kita perlu tahu bahwasanya kebahagiaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang telah diberi ilmu oleh Allah, yang telah diberi basirah oleh Allah Azza wa Jal, yang telah diberikan taufik oleh Allah, yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah, mengetahui dengan ilmu, dia yakin bahwasanya kebahagiaan itu di tangan Allah, dan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Bahwasanya kebahagiaan ini di tangan Allah dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Pernyataan ini berusaha kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, anak-anak kita, teman, sahabat, ya, bahwasanya kebahagiaan sekali lagi adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa diperoleh kebahagiaan itu kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat teman perdua yang semoga Allah muliakan, seorang muslim sangat yakin dengan penuh keyakinan bahwasanya segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan sangat yakin bahwasanya apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan perkara apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal pasti tidak terjadi. Kita seluruh muslim yakin bahwasanya segala perkara yang terjadi itu semuanya atas takdir Allah, semuanya atas keputusan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Kehendak Allah pasti terjadi, dan kehendak Allah meliputi segala yang terjadi di atas alam semesta ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak, dan tidak ada seorang pun yang bisa protes dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan bahwasanya segala perkara di tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika seorang muslim yakin dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwasanya segala keputusan berada di keputusan Allah, maka dia akan segera menuju Allah, meminta kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam barisan orang-orang yang berbahagia, agar dimudahkan oleh Allah dalam menempuh jalan orang-orang yang penuh kebahagiaan, dan dia hendaknya berusaha untuk mengambil sebab agar menjadi orang yang berbahagia. Allah berfirman, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia memberi dan kemudian bertakwa kepada Allah dan membenarkan surga atau janji-janji Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya kepada jalan yang baik. Allah berfirman juga, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman juga, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyengsarakan, kehidupan yang sempit. Orang yang berpaling dari jalan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah,
tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah, maka dia tidak akan hidup di atas muka bumi ini kecuali dengan hati yang sengsara, dengan kehidupan yang sempit. Meskipun hartanya banyak, meskipun istananya banyak, tetapi dia akan hidup dengan penuh kesengsaraan, penuh dengan kesedihan yang tidak pernah putus, dan di akhirat kelak lebih sengsara lagi. Sahabat teman perdua yang semoga Allah muliakan, ada sebab-sebab datangnya kebahagiaan. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran merupakan sumber kebahagiaan. Tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Maksud petunjukku adalah Al-Quran. Demikian juga Allah menyuruh kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Dan ingatlah apa yang telah kalian baca di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian sebab datangnya kebahagiaan adalah beriman dan beramal saleh. Sahabat teman perdua yang semoga Allah muliakan, sesungguhnya kebahagiaan hanyalah diperoleh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amalan-amalan saleh yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah, melakukan amalan-amalan saleh, maka dia adalah orang yang berbahagia. Bahagia, kebahagiaan yang diperoleh dengan harta, bukan orang yang hartanya paling banyak maka dialah yang bahagia, bukannya orang yang paling sehat badannya maka dialah yang bahagia, enggak. Kebahagiaan bukan untuk mereka yang hartanya paling banyak, bukan yang paling sehat badannya, tapi kebahagiaan ada pada amal saleh. Oleh karena itu kita dapati ada orang yang hartanya sangat banyak, luar biasa, hartanya berlimpah ruah, akan tetapi dia tidak bahagia. Hidupnya penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesedihan dan gundah gulana. Bahkan dia tidak bisa tidur kecuali kalau sudah minum obat penenang. Dan banyak orang seperti ini. Sebaliknya kita dapati orang yang miskin, yang tidak punya uang, namun mereka hidup dengan tenang dan dia menjalankan amal saleh. Inti daripada kebahagiaan adalah menjalankan amal saleh. Sahabat, teman, perdua yang semoga Allah muliakan, setelah kita mengetahui sebab kebahagiaan, kita berusaha untuk mengetahui tanda-tanda kebahagiaan. Dan Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam hadis-hadisnya, dan bahwasanya sebab tanda kebahagiaan adalah yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bersabar. Yang ketiga, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tiga perkara ini? Karena setiap mukmin dalam menjalankan kehidupannya di atas muka bumi ini, dia hanya berpindah dari salah satu dari tiga perkara yang dia enggak bisa menghindar. Kalau dia tidak sedang berada di atas kenikmatan, pasti dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesulitan, dengan kemudaratan, atau mungkin dia terjerumus dalam dosa atau yang dia lakukan atau maksiat yang dia langgar. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Oleh karenanya seorang mukmin tidak mungkin terlepas dari tiga kondisi tersebut. Kalau tidak mendapatkan kenikmatan, pasti dia diuji oleh Allah dengan kesulitan atau dia sedang terjerumus dalam dosa. Jadi seorang mukmin mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka dia mengetahui bahwasanya nikmat tersebut semata-mata karunia dari Allah. Maka dia pun bersyukur kepada Allah. Ini salah satu dari tanda kebahagiaan. Kemudian tatkala seorang mukmin diberikan kesulitan oleh Allah, ditimpa dengan musibah, dia yakin bahwasanya ini semua adalah dari sisi Allah, keputusan Allah, maka dia bersabar. Maka dia telah melaksanakan tanda kedua dari orang yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, jika seorang mukmin terpengaruh dengan hawa nafsunya sehingga terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia sadar bahwa sesungguhnya dia telah melanggar larangan Allah, maka dia pun bersegera beristighfar, minta ampun kepada Allah. Dia pun telah mendapatkan tanda kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat teman perdua yang semoga Allah muliakan, tiga perkara tersebut yang telah kita sebutkan tentang syukur, tentang sabar, tentang istighfar, itu semuanya kembali
berusaha untuk kita laksanakan agar kita dapat merealisasikan kebahagiaan yang sebenarnya. Alhamdulillah, kita telah mengetahui sebab kebahagiaan. Sumber dari kepada kebahagiaan adalah Al-Quranul Karim, sehingga kita berusaha untuk mentadabburinya. Kemudian telah kita sebutkan juga sumber kebahagiaan adalah iman dan amal soleh. Oleh karenanya, tolak ukur bahagia adalah dengan kita beriman dan beramal soleh. Dan juga telah kita sebutkan baru saja bahwasanya tanda kebahagiaan adalah bersyukur, bersabar, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita untuk merenungi sebab-sebab kebahagiaan ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk dapat merealisasikan, mengaplikasikan tanda-tanda kebahagiaan, sehingga kita hidup dengan penuh kebahagiaan dan dapat meraih kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, ghibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

Teman Perdua, segala nikmat yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak ada alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu'.

Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua." Berbakti kepada kedua orang tua tidak selalu dengan harta. Ucapan yang lembut, perhatian yang tulus, membantu kebutuhan mereka, serta senantiasa mendoakan keduanya merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah. Jika orang tua masih bersama kita, manfaatkan setiap kesempatan untuk membahagiakan mereka. Jika mereka telah tiada, jangan pernah putus mengirimkan doa. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti dan meraih ridho-Nya melalui ridho kedua orang tua.

Riau. Dan informasi yang terakhir, warga Bondowoso serahkan elang tikus ke BKSDA ingin kembali ke habitatnya. Teman Pro 2, inilah info Pro 2 selengkapnya di edisi 25 Agustus 2026.

Peluncuran wahana antariksa Tiongkok Chang'e 7 menuju kutub selatan bulan ditunda akibat kondisi cuaca buruk di lokasi peluncuran. Wahana tersebut semula dijadwalkan meluncur pada Minggu 23 Agustus 2026, namun kemunculan depresi tropis Nara di Teluk Tonkin sebelah barat Hainan membuat kondisi peluncuran tidak memungkinkan. Badan Antariksa Tiongkok kemudian sempat menunda peluncuran hingga Senin 24 Agustus 2026 sebelum kembali membatalkan jadwal tersebut. Kantor berita Xinhua melaporkan Chang'e 7 tidak memenuhi persyaratan peluncuran sehingga tidak dapat diberangkatkan dalam jendela waktu yang direncanakan tahun ini.

Beralih ke info Prodo selanjutnya, sebanyak 41,8 juta liter air telah digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sejak Maret 2026. Data tersebut disampaikan Kepala BPBD Provinsi Riau, Edi Afrizal, dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Acu Pekanbaru pada Senin 24 Agustus 2026. Edi melaporkan saat ini terdapat 5 helikopter waterbombing yang digunakan untuk membantu pemadaman dan pembasahan lahan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh pasukan darat. Lebih lanjut, teman Pro 2, strategi tersebut menjadi penting karena sebagian wilayah Riau merupakan lahan gambut yang memiliki karakteristik khusus dalam penanganan kebakaran.

Beralih ke info Prodo yang terakhir, seorang warga desa Pejanter, kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, secara sukarela menyerahkan seekor elang tikus kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Jember. Penyerahan dilakukan setelah warga bernama Muhlis mengetahui bahwa elang tikus yang selama 4 bulan dipeliharanya merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi. Lebih lanjut, teman Pro 2, tim BKSDA Wilayah 3 Jember mendatangi langsung rumah Muklis pada Senin 24 Agustus 2026. Setelah berita acara penyerahan dibuat, elang tikus yang diberi nama Boy tersebut kemudian dievakuasi untuk menjalani proses rehabilitasi. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Udah waktunya sepada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Balik lagi buat temenin kamu. Kali ini di edisi 25 Agustus 2026, tanggal merah di hari Selasa. Cakep. Udah gitu aja. Diisi dengan apa teman Pro 2? Liburan. Ya elah, cuma sehari doang liburnya. Besok udah tanggalnya item lagi. Jadi mungkin kamu bisa isi pagi hari ini dengan berolahraga atau ya beberes rumah gitu ya. Atau malah ya tanggal merah, apaan itu? Kalender aku item semua, Devi, fotokopian soalnya. Jadi masuk kerja tetap, ya udah. Semangat aja deh ya teman Pro 2. Aku temenin pagi ini seperti pagi-pagi biasanya, Spada yang nemenin kamu ya. Nah, kali ini sama Devi dulu nih di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Kan tadi udah dibilang ya Devi. Sampai nanti pukul 10 teman Pro 2 ya, aku nemenin kamu dengan berbagai informasi yang pastinya buat kamu, dan lagu-lagu yang enak banget untuk sing along di pagi hari.

0: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
1: Isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel, kelas 4 SD, hobi berenang, cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, sebelum kita memulai aktivitas di tanggal merah hari Selasa ini, ada baiknya lihat dulu gimana kondisi cuaca ya untuk 25 Agustus 2026 berdasarkan perakiran cuaca dari BMKG. Untuk kita-kita yang ada di wilayah Tapal Kuda aja ya teman Pro 2, ini dari Lumajang terpantau udara kabur dengan suhu udara dari 21 sampai 26 derajat Celcius. Lalu menuju ke Jember, ini terpantau hari ini Jember berawan ya, dengan suhu udara dari 21 sampai 31 derajat Celcius. Lalu kita ke Banyuwangi, yang mana Banyuwangi terpantau cerah berawan dengan suhu udara dari 22 sampai 28 derajat Celcius. Lalu di Bondowoso terpantau udara kabur dengan suhu udara 19 sampai 29 derajat Celcius. Dan buat kamu di situ Bondo, ini terpantau kabut atau berasap ya, dengan suhu udara dari 21 sampai 32 derajat Celcius. So, itu tadi teman Pro 2, perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selalu hidrasi tubuh kamu, jangan sampai dehidrasi ya. Meskipun terpantau gak panas-panas banget sih, tapi yang namanya tubuh ini perlu selalu dihidrasi ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak.

0: Bapak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah, Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
2: Ada hari di bulan April, tepatnya di tanggal 1, orang-orang bebas bercanda dan menjebak teman dengan lelucon, atau biasanya disebut dengan April Mop. Tapi sebenarnya dari mana sih asalnya? Nah, salah satu versi yang paling terkenal berasal dari Prancis di abad ke-16. Saat itu terjadi perubahan kalender ke sistem baru yang menetapkan tahun baru jatuh di 1 Januari. Masalahnya, tidak semua orang langsung tahu perubahan ini. Masih ada yang merayakan tahun baru di akhir Maret sampai awal April. Nah, orang-orang yang dianggap ketinggalan info ini sering dijadikan sebagai bahan lelucon. Dari situlah kebiasaan bercanda di tanggal 1 April mulai dikenal dan menyebar ke berbagai negara. Jadi, April Mop bukan tradisi baru, namun sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang berawal dari hal sederhana, yaitu telat info dan berakhir salah paham soal kalender.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2 terpantau untuk Jember di pagi hari ini gak begitu rame-rame banget ya. Di pukul 6.43, biasanya kan jam-jam segini tuh udah mulai hektik-hektiknya ya kan jalanan di Jember. Tapi sepertinya pagi hari ini belum terlalu ramai dan belum terlalu macet di beberapa titik. Seperti halnya di Jalan Panjaitan, di traffic light dari ini ya, Jalan Panjaitan yang ada di RRI Jember ini ya, teman Pro 2, di mana terpantau udah mulai ramai. Ada sih penumpukan kendaraan, cuman gak begitu panjang kayak hari-hari biasa ya. Dari Jalan Panjaitan kita menuju ke Geladak Kembar, teman Pro 2, yang terpantau lancar di traffic light yang ada di Geladak Kembar, lalu menuju ke Jalan Lejen Suprapto yang terpantau sepi-sepi bae nih pagi hari ini. Menuju ke Jalan Ahmad Yani yang terpantau ramai, teman Pro 2 ya, lancar tapi nih. Terus masuk ke Jalan Trunojoyo yang juga terpantau lancar buat pagi hari ini, sampai di Simpang 4 Pasar Tanjung yang juga terpantau lancar. Menuju ke Jalan Gajah Mada, terpantau lancar untuk traffic pagi hari ini. Dan ke Sultan Agung juga begitulah ya, selalu lancar kalau pagi-pagi. Terus di PB Sudirman terpantau ini cukup panjang kendaraannya untuk satu ruas dari PB Sudirman dari alun-alun ya. Terus dari PB Sudirman kita menuju ke mana nih, Jalan Mastrip yang terpantau buat pagi hari ini udah mulai ramai ya, teman Pro 2. Ramai kendaraan yang ngantri di traffic light Mastrip. Menuju ke Jalan Kalimantan yang terpantau lancar buat pagi hari ini, lalu di Jalan Jawa pun juga begitu. Nah, biasanya kan kalau pagi-pagi kayak gini di Bundaran DPR mulai rame ya. Nah, pagi hari ini terpantau lancar-lancar bae buat traffic kita di Jember bagian tengah kota. Selalu hati-hati dan selalu waspada dalam berkendara ya, teman Pro 2.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, bentengan. Permainan yang satu ini penuh strategi. Bentengan ini bikin kita harus pintar menyerang dan juga bertahan. Selain seru, permainan ini juga melatih kepemimpinan dan juga kerja sama tim.
1: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
2: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
4: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

25 Agustus teman Pro 2, sebelum di tahun 2026 banyak sekali momentum-momentum bersejarah yang patut kita ketahui, seperti halnya di tahun 1989. Itu di 25 Agustus ada pesawat ruang angkasa namanya Voyager 2 yang dia itu berhasil mencapai planet Neptunus. Tahu kan kamu, planet yang jaraknya itu sangat jauh sekali dari bumi. Dia termasuk merupakan planet ke-8 dari matahari. Dan Neptunus ini juga merupakan planet terbesar ke-4 berdasarkan diameternya ya teman Pro 2. Dan terbesar ke-3 berdasarkan masanya. Jadi Neptunus ini 17 kali lebih besar daripada bumi tempat kita tinggal. Nah, pesawat ruang angkasa Voyager 2 ini berhasil mencapai Neptunus, di mana planet itu termasuk planet terakhir yang dicapai sebelum akhirnya keluar dari tata surya. Terus di tahun 1980 ada negara Zimbabwe yang dia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di tanggal 25 Agustus ini. Lanjut, terus di ini loh, di tahun 1920 teman Pro 2, itu ada perang antara Polandia dan Uni Soviet di Warsawa. Itu berakhir dengan kekalahan pihak Uni Soviet. Dan yang baru-baru, gak jauh dari tahun 2026 ini, yaitu tepat di 25 Agustus tahun 2022, itu adalah menjadi hari terakhir siaran televisi analog untuk 31 wilayah layanan dan 110 kabupaten kota di Indonesia, termasuknya Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, Banjarmasin, dan juga Medan. Itu tadi beberapa momentum-momentum bersejarah yang patut kita ketahui untuk tanggal 25 Agustus ya teman Pro 2.